0: Kecamatan Sekayang terus menunjukkan perkembangan mengembirakan bagi masyarakat setempat. Pembangunan jembatan Perintis Garuda menghubungkan Dusun Keladang 1 dengan Dusun Keladang 2 Stogor dan Sungai Punyugan di Desa Sotok, Kecamatan Sekayang, Kabupaten Sanggau terus berjalan sesuai tahapan. Kehadiran jembatan gantung diyakini akan menjadi solusi bagi warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi antar wilayah. Jembatan dengan panjang benteng yaitu 80 meter dibangun melintasi Sungai Sekayang yang memiliki lebar sekitar 69 meter. Kondisi sungai yang memiliki kedalaman 1 hingga 2 meter serta potensi banjir dengan ketinggian air mencapai 6 meter menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengerjaannya. Meski demikian, pembangunan terus menunjukkan progres positif. Saat ini pekerjaan telah memasuki tahap pengecoran blok angkor yang menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi jembatan gantung tersebut. Keberadaan jembatan ini nantinya diperkirakan akan memberi manfaat langsung bagi sekitar 1.255 jiwa masyarakat di wilayah sekitar. Selain mempermudah mobilitas warga, jembatan akan mendukung akses pendidikan, kegiatan sosial, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Dan Ramil Sekayam, Kapten Infanteri Jufri yang terlibat langsung dalam proses pembangunan mengatakan kehadiran jembatan ini merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat karena akan membuka akses yang lebih cepat dan aman. Berharap pembangunan berjalan lancar sampai selesai, infrastruktur seperti ini sangat penting menunjang aktivitas. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, jembatan Perintis Garuda diharapkan rampung menjadi penghubung strategis yang mampu meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sekayang. Sekian Pontiana punya berita, jumpa kembali 1 jam ke depan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak wisata alam. Bahkan, daerah berjuluk Bumi Sebalo kerap disebut-sebut sebagai Kota Seribu Riam, lantaran banyak menyimpan pesona alam yang memukau. Tak hanya kaya akan keindahan alam, Kabupaten Bengkayang juga kaya akan nilai-nilai budaya. Hal ini disampaikan budayawan setempat, John Roberto Panurian.
1: Tarian dalam suku Dayak merupakan bagian dari kehidupan tradisi. Jadi tarian itu telah ada ketika tradisi yang diturunkan turun-temurun itu merupakan adat istiadat yang ada di suku-suku Dayak. Jadi ketika orang mengadakan acara adat, tarian ada bagian di dalamnya. Sehingga generasi-generasi suku Dayak, terutama yang melestarikan kebudayaan Dayak itu, suka menari karena itu merupakan bagian dari tradisinya.
0: Satu di antara kekayaan nilai budaya itu, yakni tarian Pedang Mualang. Menurut John Roberto Panurian, tari Pedang Mualang merupakan tarian yang diangkat dari budaya perang masyarakat suku Dayak Mualang di masa lalu, yang di dalamnya terdapat simbol dan makna yang dihadirkan berkaitan dengan perang ngayau masyarakat Dayak Mualang.
1: Jadi tari Pedang Mualang, kalau kita bicara tradisi itu berangkat dari tradisi pengayauan. Di masa lalu suku-suku Dayak itu saling berperang atau bahasa lainnya mengayau. Pada suku Dayak Mualang ini bagian dari sub suku Dayak Iban, tradisi mengayau mereka punya dan mereka menjalankan tradisi itu. Jadi sebelum turun mengayau, mereka melakukan proses atau pemujaan pedang atau pemujaan-pemujaan untuk turun mengayau. Adalah salah satunya yang melahirkan tari Pedang Mualang ini.
0: Dahulunya, tarian Pedang Mualang ini sangatlah sakral dan tidak sembarangan untuk dipertunjukkan ke masyarakat umum. Namun, seiring ditiadakannya tradisi ngayau atau berperang dalam masyarakat suku Dayak di Pulau Borneo, tarian Pedang Mualang kini menjadi tarian untuk hiburan dan biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu pada saat masuk ke perkampungan.
1: Ketika kita bicara tarian tradisi di kampung, tujuan mereka misalnya untuk penyambutan tamu bermakna bahwa tarian tersebut tujuannya agar tamu tersebut selamat, agar tamu tersebut terbebas dari hal dan rintangan. Nah, ketika kita bicara kreasi, berarti tarian tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah dikembangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pegiat tari tradisional Jovilo Franz Esikel menjelaskan tarian Pedang Mualang adalah tarian tunggal atau tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja. Bukan hanya itu, sifat gerakan dalam tarian ini pun tidak ada batasan. Segala pola lantai, irama, dan koreografinya adalah spontanitas dari penari, sehingga gerakan antara penari yang satu dan penari lainnya bisa berbeda-beda. Namun, walau gerakannya tidak sama, akan tetapi gerakan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan makna dari tarian.
2: Untuk tarian Pedang Mualang ini, itu memang sebenarnya umumnya sudah tidak berpola. Maksudnya gini, kenamanya tradisi itu sebenarnya tidak berpola. Bagaimana kita sudah menciptakan tari Perang Mualang ini yang sifatnya kita untuk generasi muda.
0: Di masa kini, minat generasi muda mempelajari tari Pedang Mualang semakin berkurang. Banyaknya kesenian-kesenian modern yang bermunculan disinyalir menjadi penyebab para generasi muda enggan mempelajari tari tradisional suku Dayak tersebut. Kondisi ini dirasakan Jovilo Franz Esikel yang juga memiliki sanggar tarian Gatra.
2: Sebenarnya mendapat masukan dari sumber dana itu dari penjualan yang akar bajakan. Ya. Karena seniman ini agak sulit. Agak sulit untuk berlangsung ya. Karena event-event juga belum ada. Banyak kendala juga kan. Kalau COVID kita harus mengumpulkan orang.
0: Mengingat tari ini adalah tarian tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan penggunaannya juga sangat penting karena digunakan di berbagai acara besar bagi suku Dayak. Sudah seharusnya tarian ini harus dilestarikan. Karena sayang jika kemudian tari ini akan hilang ditelan oleh modernitas karena tidak adanya generasi penerus yang mau untuk mempelajari dan melestarikan tarian ini. Semoga semakin banyak para generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat, yang mau mempelajari dan meneruskan tongkat tradisi kesenian Kalimantan Barat, tari pedang mualang. Sehingga dengan begitu, tarian ini akan terus ada dan masih bisa dinikmati oleh para generasi di masa mendatang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang permudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaedah-kaedah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan bait pertama, kedua dan seterusnya, artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak AAAA. Nah, di tempat lain dia biasa menggunakan syair yang bersajakan ABAB. Nah, singkatnya mereka kadang-kadang kaidahnya pantun tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Bagaimana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat, seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
4: Ayung, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah, susah. Enggak tahu lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Ya, dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang menggunakan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain. Terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya, yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Kembali lagi masih bersama Mbak Ovid di sini, Mbak Aban. Terima kasih atas kebersamaannya. Apa di kabar? Jam-jam sekarang nih ya, jam-jam rawan dan maklumlah, maksudnya banyak yang pakai jalan raya, semuanya banyak berkegiatan. Baguslah. Asal jaga keselamatan Mbak Abang ya, tetap selalu Mbak Fit mengingatkan ya Mbak Abang ya, sebagai pengendara lalu lintas dimanapun berada, dari luar kota menuju dalam kota ya Mbak Abang ya, yang dari dalam kota menuju luar kota. Jadi saling mengingatkan pentingnya keselamatan dan kesadaran kita di jalan, sadar oi. Takut badan emang di kendaraan, tapi pikiran layang-layang kan. Tamu ki habis minum obat, pending sikit minum obat, tapi karena dipaksa ya Mbak Abang ya, mau gak mau. Iyalah, biasa pengaruh tuh. Hati-hatilah di jalan, apalagi kalau bawa boncengan ya. Keluarga menanti di rumah, sayangilah nyawa, ingat orang-orang tercinta di rumah. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya kan? Ingat, kecepatan bisa jadi perjalanan terakhir kita. Aduh, jadi sadar, sabar, selamat. 3S, ya kan? 3S, 3S. Sadar, sabar, selamat. Cucok nak tuh. Tertib berlalu lintas, selamatkan diri dan sesama juga. Kan Mbak Abang fokus di jalan, hindari berbagai macam rintangan segala macam. Doalah dulu ya sebelum berangkat, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Karena kita siaga terus nih Mbak Abang ya, mau ada ndak ada pihak kepolisian, bapak ibu polisi yang memantau, mengawasi, karena ada operasi patuh 2026 dari sejak kemarin sampai berakhir 20-an nanti ya Mbak Abang ya. Itulah, berangkat lebih awal mungkin lebih bagus. Jadi bisa dibasi waktunya. Takut di jalan raya entah apa-apa kan yang terjadi, kita nggak tahu Mbak Abang ya. Macet karena satu jak kendaraan yang macet, tak ada mogok. Oi, di belakang ngantri. Pasti ada sesuatu nih. Daerah ya kan, taban bocor ya Mbak Abang, entah barang yang dibawa muatannya kebanyakan, over atau segala macam ya. Kecepatan memang mengasihkan, tapi juga itulah menyakitkan. Meskipun sensasi kecepatan bisa sampai mana, hal dia hal dia lah. Kadang wopit, tapi lah masing-masing lah ya. Ngebut tak hanya membahayakan nyawa sebenarnya, tapi membahayakan keselamatan orang lain kan, yang gunakan sama-sama jalan yang sama. Jika ingin memahami konsekuensinya dan punya cara efektif untuk mengurangi kebiasaan ngebut di lingkungan Mbak Abang, itulah dia, emang harus tadi latihan terus. Latihan kesabaran. Prioritaskan selamat sekali lagi daripada kecepatan untuk pengalaman Mbak Abang sebagai pengendara yang aman dan bertanggung jawab. Apalagi bagi Mbak Abang yang baru kali pertama, mentang-mentang sekarang udah ada yang sepeda listrik ya kan, motor listrik. Iyalah, untuk alas kepala tuh pakai emang dekat Mbak Pit, dekat emang. Ya mana tahu kita yang hati-hati, orang lain yang tak buat kita jadi hati-hati. Iya kan Mbak Abang? Udah kayak terbang dah. Hai. Baiklah Mbak Abang, informasi-informasi lain nanti terus Mbak Fit kabar-kabarin untuk Mbak Abang semuanya. Tadi sudah kita infokan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk yang terkini hari ini. Tadi ada kegiatan MUI, terus jembatan Garuda di daerah Sekaya, masyarakatnya gotong royong ya Mbak Abang ya, dari pihak teman-teman dari TNI ya ikut bantulah sehingga bisa cepat selesai ini, karena memang sangat dibutuhkan ya. Coba kita pantau dulu Mbak Abang di daerah Ketapang nih ada apa ya. Warga Ketapang, semoga sehat. Ini di sana dilaporkan ada tim SAR gabungan menemukan seorang warga yang diduga mengalami gangguan kejiwaan setelah dilaporkan hilang Mbak Abang di desa Sukabangun Luar Medan Pertanian.
di Kabupaten Ketapang. Korban bernama Muriani, 60 tahun. Sebelumnya dilaporkan belum kembali ke rumah setelah berlari-lari menuju kawasan hutan. Oh Allah, sadar enggak tuh? Kepala Kantor Sar Pontianak Imade Junetra menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima bahwa korban sedang mengambil kain yang dijemur di belakang rumah. Oh, berarti iyalah. Sadarlah ya nak. Saat anak korban memanggil, korban tiba-tiba berlari menuju hutan tanpa sebab yang jelas. Menurutnya, sebelum laporan disampaikan kepada SAR, keluarga bersama masyarakat sekitar telah berupaya mencari secara mandiri, namun korban belum berhasil ditemukan. Ya Allah. Sekilas ya Mbak Abang, tadi perkembangan tim rescue pos SAR Ketapang kemudian bergerak menuju lokasi menggunakan rescue car D-Max yang dilengkapi peralatan lengkap. Upaya pencarian dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Pada pukul 3.50 korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Korban ditemukan dalam kondisi selamat. Tim kemudian melakukan evakuasi, menyerahkan korban kepada pihak keluarga untuk dapatkan penanganan lebih lanjut. Apa sebab mah? Ya Allah, hutan tuh ya, banyak penunggunya. Ada yang naksir kali ya. Ya Allah, hari gini ya, mana mandang usia. Ya ini usia 60. Aduh. Terus apa lagi Mbak Abang yang ingin Mbak infokan tuh hari ini? Pantauan cuaca ya dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Supadio memperkirakan sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Perakirawan BMKG Supadio Pontianak Depi menyampaikan kondisi cuaca di Kalimantan Barat terpantau didominasi cuaca berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi di beberapa wilayah, terutama di sebagian Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas. Ya, tapi tetap selalu sedia lah Mbak Abang ya, sedia payung sebelum hujan, sedia mantel jas hujan sebelum hujan, bagi pengendara, bagi jalan kaki, bagi yang ya semualah ya, tetap berhati-hati. Yang gunakan kendaraan mobil pun kadang juga pandangan mata terganggu ya, karena mungkin wipernya udah kadaluarsa atau karena udah kusam segala macam. Iyalah. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk waspadai potensi kebakaran hutan lahan. Karhutla ini masih terjadi. Terasa kan Mbak Abang, biasa kita hirup asap-asapnya terasa udah di rumah juga berasap. Kau udah masak kan? Nggak sah kok nggak ada asap. Sebab tuh tahu nih pasti mau pergi masak nih. Nengok asap sampai beraroma. Udahlah. Asap di rumah, asap dari hutan, ya Allah, berasap-berasap dah, sumpek hidung kan. Itulah penyebab potensi kemudian terjadi kebakaran hutan Bu Abang. Nah, jadi diimbaulah masyarakat untuk terus memantau perkembangan info cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim ya, maupun potensi kebakaran hutan lahan. Info cuaca terkini dapat diakses melalui situs resmi BMKG Kalimantan Barat maupun media sosial dan kanal YouTube BMKG Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Babang Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Mempawah mengungkap kasus pembobolan toko milik warga yang berada di Jalan SMP Negeri 1 Segedong, RT 05 RW 02 Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Kasat Reskrim Polres Mempawah Ibtu Erik Ibrahim Patimura menyampaikan pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah tim unit Jatanras melakukan penyelidikan berhasil mengamankan seorang berinisial F pria diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, F mengakui memiliki peran dalam penukaran uang hasil curian serta menjual sejumlah barang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Mendapatkan informasi itu, unit Jatanras Polres Mempawah bergerak cepat melakukan pengembangan kasus. Dengan dukungan personel Polsek Segedong, tim kemudian berhasil melacak keberadaan, menangkap tiga terduga pelaku lain yang masing-masing berinisial D, M, dan R. Berdasarkan hasil interogasi sementara, keempat terduga pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian di beberapa lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Segedong. Kini keempat terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Mempawah guna melengkapi proses hukum serta mengungkap seluruh rangkaian tindak pidana yang diduga telah mereka lakukan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Terima kasih banyak Mbak Abah. Selamat pagi, good morning, selamat pagi. Pala pening, minum kopi pagi. Ngopi-ngopi Mbak Abang. Yang mau ngopi-ngopi lah dulu ya. Si Lele yang terbiasa kan. Dia yang gak terbiasa. Masing-masing lah. Seruput-seruput kopi panas. Kopi Mbopit murah meriah. Silakan dicoba. Sasetan tapi rasanya gak sasetan gitu ya. jalan-jalan kemana? Ke Kenari. Tahu-tahu bawa buntelan. Mau kemana tuh? Kabur ke? Sungguh nyaman menikmati kopi pagi. Bisa melemaskan kata mobil. Melepaskan lah enaknya ya. Nggak agak semua malah melepaskan. Harusnya membuat gairah ya abis minum kopi ini. Nah itulah, hati-hati. Jalan-jalan ke Seruni, tahu-tahu bawa buntelan. Sungguh nikmat kopi pagi ini, bisa melepaskan penatnya pikiran. Tolong mau abang. Mana ndak Bopin? Kopinya jak diaduk pakai cinta. Pakai doa. Apa-apa yang sembur tuh. Bercanda. Ya mudah-mudahan semangat Bu Abang ya. Makin berseri-seri rezeki Bu Abang. Wajah berseri-seri, gaji pun berseri-seri. Melihat matahari pagi yang sudah mulai menyinari. Kalau ada janji jangan dilupai. Bopi cuma mengingati. Dia mau nambahkan biar nyatu. Yalah, kita jumpa di segmen kita kali ini. Pendapat awak. Tema yang Mbok Pit ketengahkan ini yang hari-hari kita Mbok Abang. Maklum lah ya, karena ndak teliti, ndak jeli, terkadang juga kita abaikan, kadang lupa, malas merapikan sesuatu yang kadang saat butuh baru mencari. Padahal benda itu ada di situ, tapi karena kita salah letak atau karena lupa nyimpankan balik lagi tempat semula, atau ndak kita perhatikan. Apalah tuh Mbak Abang? Ya itu adalah dalam mengelola arsip. Arsip-arsip rumahan Mbak Abang, zaman-zaman bahola. Simpan mana tuh? Boleh gak share-share ke Mbak Pit nih? Karena semua tuh butuh ketelitian Mbak Abang ya. Agar dokumen-dokumen penting kita tahu-tahu kena hujan, apalah jadinya tak bisa dipakai kan? Udah kabur lah. Pada itu dokumen penting tuh, udah rusak, kusam, kena hujan, bekapuk, kena rayap, hilang. Kok bisa sampai hilang dimakan rayap ya Mbak Abang kan? Kalau Mbak Abang bolehlah bagi-bagi tips sama Mbak Fit supaya kita nih suatu saat perlu udah praktis, udah rapi, udah terstruktur. Ini loh tempat-tempat arsip rumahan dengan aman. Udah Mbok Fit bisa pisahkan gitu ya, udah Mbok Fit tempatkan di aman. Jadi sebelum nyimpan tuh kita pilih-pilah dulu kan, dilakukan penyortiran istilahnya, agar tahu nih dokumen mana yang harus dipertahankan, nih mana yang harus dimusnahkan. Udah enggak pakai namun mana yang asli, mana yang palsu, biasa kan ada asli sama kopian, sekarang hampir sama ya Mbak Abangnya, mana yang asli, mana yang kopian, hampir mirip dah sekarang. Habis apa-apa sekarang kita disuruh download sendiri kan. Ini Bu, download sendiri, ngopi sendiri, sumpah-sumpah sendiri, iyalah. Tapi kadang hampir-hampir mirip ya, tapi bagi yang paham nih, ini bukan aslinya nih Bu, cuma bedanya Pak. Ini kata dia, tanda tangannya bukan yang berai, kata dia, bukan tanda tangan itu. Aduh, kita yang awam nih tak paham kan. Padahal kalau kita lebih rapi, lebih teliti nyimpan arsip-arsip dokumen Mbak Abang ya, itu juga akan kategori jangka panjang lah. Mana gak tahu entah kita Tak selamanya hidup di muka bumi ni buat abang, anak cucu lah apa neruskannya kan. Dia nyimpannya lagi ini akta lahir, ini buku nikah mak kami dulu ni, ketemu bapak ni di sini ah. Waktu lagi iyalah lagi ngangkat barang, jatuh barang tu. Aduh ya Bopit. Ya foto-foto kan. Sertifikat tanah ke. Lagi macam-macam susah sian ni. Sertifikat kendaraan ke, paspor, apalagi asuransi. Itu kan dokumen-dokumen penting buat abang ya. KTP, KK. Itu yang penting-penting tu. Apa lagi? Bukti-bukti pembayaran pajak, tagihan-tagihan, mana enggak tahu kan, tagihan kartu kredit, garansi-garansi pas beli-beli barang elektronik itu kan biasa masih ada garansi kan? Mana enggak tahu beli baru garansi 3 tahun, setahun dah rusak. Kita bisa ngajukan gratis karena masih ada megang kartu garansinya tuh. Untuk elektronik tambah abang beli TV, tak beli kulkas, tiba-tiba rusak kan. Inilah yang mau abangnya kadang kita teledor kan, lupa. Sederhana aja selepele. Tapi dampaknya baru mano ya? Barulah kita nyalahkan keadaan. Padahal kita sendiri yang salah nyimpan gitu. Yuk, silakan Mbak Abang, boleh share sama Mbak Ovi di pendapat awak. Awa 0561 571 571 nya atau di nomor WhatsApp kita 0811 570 0943. Dicoba silakan pendapat awak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat awak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu Fidian?
0: Alhamdulillah. Yang bertanya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Baik-baik aja. Apalagi dokter mau merit ini kan harus baik-baik suaranya.
0: Benar-benar ya, ngabuburit ngajak buru-buru merit. Mantap dah.
1: Gak jadi penasaran yang di sana.
0: Udah tekad dah ya, udah bulat ya.
1: Betul, hari ini gak jadi masuk siang. Gue sering-sering dulu lah ya.
0: Oh betul.
1: Masa lupa, memang kita manusia itu sering
0: lupa. Itulah.
1: Kayaknya tadi lupa, udah pulang sholat kan, pulang sholat subuh. Masa akhir kan udah mendidih kan.
0: Aduh.
1: Jadi apa yang kurang nih? Rupa-rupanya Bobit lu kelupaan kopi udah habis.
0: Allah.
1: Yang diingatnya apa?
0: Yang diingat apa, Cak?
1: Putri Parkis aja. Ini dengar-dengar nih, punya info nih ya. Saya dengar katanya ngambil tukang riasnya orang Bakau Besar Laut.
0: Mudah-mudahan lancar semua ya.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Jangan lupa kok udah gitu-gitu kan pasti harus ada dokumen tuh. Terutama buku nikah, simpan baik-baik.
1: Nanti kalau udah dapat, kalau udah akadnya baru dapat kan. Kalau sebelumnya kan dokumen yang dibikinkan ya benar, surat-surat pengantar dulu mungkin dari RT udah saya siapin semua.
0: Wah, serius
1: dong.
0: Serius dong.
1: Satu ini harus tahu semuanya kan, nggak kayak dulu muda-muda bupit nggak gitu ya kan.
0: Bang Jaka, tapi usut penyusut arsip-arsip rumahan tuh Bang Jaka simpan mana selama ini?
1: Kalau ini kan rumah tua, rumah apa kan, kalau aset-asetnya ada di tempat saudara saya.
0: Oh ya, ada ya. Tempat khusus ya.
1: Tempat khusus, ini masih ahli waris banyak, Bu.
0: Iyalah butuh ketelitian, ya kan? Takut rusak.
1: Iya, betul.
0: Berarti ada yang nyimpan lah ya.
1: Ada yang nyimpan sertifikat. Cuman kita fotokopinya ada.
0: Fotokopinya.
1: Surat-surat yang lain. Kadang-kadang saya juga gitu. Kadang-kadang mau pergi berobat kan cari kartu BPJS di mana? Ya, di dalam dompet. Enggak ada. Rupanya rapi di dalam lipatan baju di dalam lemari ini.
0: Lupa enak. Hilap.
1: Ya obat pelupa nih saya bilang.
0: Aduh.
1: Padahal si Jaka ini kan baru 42 43 lah sekarang.
0: Oh, masih muda. Masih muda si, Mbok Opit lah.
1: Kita jodoh kan.
0: Mbok Opit 25. 25 plus plus.
1: Kenapa minta rias dengan Cik Nur? Oh, dia ngerias orang yang tua aja balik muda. Nanti kalau Mbok Opit datang ke undang, dia enggak tahu bahwa ini makam.
0: Oh, Masya Allah.
1: Dan yang tukang macarinnya siapa? Mak Unggal di Sungai Jawi.
0: Oh iya kak.
1: Nah, itu kalau bisa seberang Mak Unggal, Mak Unggal pacarin dalam satu jari itu seperti penabuk lah jempolannya, biar merah kuatan merahnya gitu.
0: Iyalah, mudah-mudahan lah lancar semua ya.
1: In, amin. Saya juga minta doanya Mbok Pit ya. Cuman saya mau tanya sama teman saya nih, Papa Hendra sama Mama Manjang nih. Jangan sampai sampok loh kita, nanti orang keundangan susah mau ke Kuala Lumpur. Nah siapa dulu kan nih, kan gitu.
0: Iyalah, mudah-mudahan terjadi.
1: Nah, mudah-mudahan. Nanti gitulah Mbok Pin, balik-balik ke cerita lupa nih tadi. Mbok Pin, memang kita nih manusiawi lah ya kan, sering lupa. Saya aja Mbok Pin ya, mau kerja tuh kan, udah sampai ke depan gang dah Mbok Pin, lupa apa Mbok Pin?
0: Apalah?
1: Dompet lupa.
0: Aduh, jadi balik lagi.
1: Syukur gak megang ke belakang-belakang nih, mana dompet nih jatuh, gak mungkin pula jatuh kan, kena gak bocor. Rupanya lupa, ya Allah baliklah lagi saya.
0: Banyak benar yang dipikirkan. Itulah
1: mau cepatan merit nih, biar gak banyak pikiran. Biar masakin.
0: Oh, ada yang dimasakin, ada yang nyuapin.
1: Mungkin masakan itu enak loh.
0: Oh iya kak.
1: Orang sinar lihat dari pancar sinar nur cahaya dari subhanallah.
0: Amin.
1: Tergila-gila.
0: Oh iya.
1: Nah, itu lah Mbok Pit ya.
0: Ayolah, mudah-mudahan sehat ya.
1: Mohon doanya dari Mbok Pit.
0: Sama
1: ya. Sehat selalu kita semua. Amin.
0: Amin. Kasih Bang Jaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, angan-angan semoga menjadi kenyataan. Ya baiklah, itulah namanya lupa ya. Barang biasanya terjadi karena pikiran terlalu penuh, stres, kurang sadar ya kan, buru-buru bisa jadi. Baiklah, faktor apa lagi yang kadang Bu Abang tidak teliti dalam menyimpan dokumen-dokumen penting yang sebenarnya itu suatu waktu kita akan perlu ya Mbak Abang ya. Kalau Mbak Abang simpan di mana tuh dokumen-dokumennya, supaya sewaktu-waktu kita perlu, kita mau perlu cepat, mau dadak kan misalnya Mbak Abang ya, ini mana nih Bu, mau dapat ini enggak, penerimaan biasanya ini penerimaan bantuan gratis dari pemerintah, lengkap kan Bu ininya katanya. Apa segala macam tuh. Oh, akte lahir ibu ada enggak? Buku nikah mana? Sertifikat ini mana? Enggak tahu kan sampai ke sana. Sekarang minta yang asli lagi. Enggak mau kopinya. Aduh, kadang gitu. Allah alam lah ya kan. Ada aja. Kopiannya mana, Bu? Aslinya mana? Saking mau teliti tu. Kita enggak ada. Ngomong pun tak ada guna, enggak ada buktinya. Betul enggak? Ya, yuk. Sila-sila. Dapat tawa.
2: Dapat awak.
0: Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Mak Anjang, rumahnya jauh tapi hatinya tak jauh.

0: Anjang di mana? Hahaha. Jawab Mak Anjang.
1: Waalaikumsalam. Mak Anjang ucapkan.
0: Masya Allah.

0: Suaranya senang
1: bergelombang, teng teng teng teng teng. Dia punya suara.

0: Allah. Alhamdulillah udah dengar suara Mak Anjang senang dah. Panjang umur sehat. Biasalah, itulah selingan hidup. Enggak ada sakit, ada sehat. Nikmati.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Manjang, ada apa ya di rumah tuh? Ada yang istimewa enggak di rumah tuh? Kalau ninggalkan rumah, ada kalau ninggalkan rumah tuh ada yang khawatir enggak? Takut bagaimana enggak kan? Tak ada yang berkas-berkas penting.
1: Kalau Manjang ini jangan cerita lah kalau masalah lupa. Kemarin ya Manjang jangan ngaik itu. Air Manjang tuh muatnya sekitar 5 liter lah kali. Kali sebelum mandi Manjang jarang ngaik. Setelah mandi 1 jam mandi ninggalkan rumah.
0: Allah.
1: 3 jam jadi 4 jam.
0: Jadi benda itu tak ada kira.
1: Kering meranting.
0: Allah, asap lah langsung. Nah, ngebung-ngebung.
1: Api itu cendong. Cirinya enggak melunyut ya.
0: Allah.
1: Tercendong itulah. Jadi kalau enggak Manjang rencananya jam 2 mau baliknya. Alhamdulillah karena ada hikmahnya Manjang sholat numpang sholat di tempat orang tuh jauh di pelabuhan.
0: Allah.
1: Teringatlah Manjang. Terus rasa kaki ini tidak dipijak di bumi rasanya.
0: Gaulah. Langsung buru-buru. Dan
1: Manjang cari lah pengojek cepat-cepat. Atau pengojek tuh duduk lah lo Manjang tidak bisa dah duduk. Jadi rasa nak terbang dah.
0: Gampang gak Manjang nih. Kalah-kalah gitu. Apa gak Manjang ya? Lari bang, abang di belakang biasanya depan gitu.
1: Yang tak pandai lupa tuh orang pawah tuh.
0: Allah.
1: Yang main-main.
0: Lupa, enak. Ini pawah tak gak
1: lupa. Masin ke buka BH dah kemana-mana hilang.
0: Ya Allah, ingat-ingat. Manjang itu.
1: Tempat manusia memang sandah dan helap.
0: Iyalah biasalah. Tapi Manjang
1: sebenarnya untuk obat lupa nih.
0: Apa obat lupa?
1: Kalau diajar orang tua-tua kalau kita masuk WC itu kepala kita mau tutup. Tapi kita enggak aktif gitu. Enggak rutin. Itulah jadi kita itu lupa tu tak bisa dibuang.
0: Ya lah, udah tabiat dah, cuma agak kan.
1: Banyak kan nanya kita nak itu nikah. Saya ni nunggu anak lah bulan timbul 31. Itulah.
0: Aduh.
1: Tak ataupun bulan timbul 2.
0: Timbul 2.
1: Biasa nak bulan tu timbul 2.
0: Cuma ada cerita double kembar. Manjang.
1: Ya saya.
0: Itu apa buku nikah masih ada tak? Buku nikah apa gitu? Pokoknya berkas-berkas.
1: Manjang, memang Manjang ni jujur.
0: Berkas-berkas lain Manjang jasa.
1: Manjang nikah kan tahun 75.
0: Masih nyimpan tak?
1: Tahun 75 itu yang untuk nikah tuh namanya tak apa ya tuh.
0: Dulu lah
1: bagi dia duduk. Jadi dia duduk tuh ada kecelakaan gitu. Jadi surat nikah tuh tahu yang nikah tahun-tahun itu tuh semuanya enggak keluar.
0: Allah. Gitu. Apa penyebabnya? Tapi udah diurus.
1: Enggak diurus, orangnya lari.
0: Aduh.
1: Pecat. Sudah ke PBB dah Manjang menyebut lupa. 75 tu. Manjang sendiri.
0: Jadi Manjang ada bukti lah sekarang ni. Tak ada lah kenangan apa. Siap.
1: Tak ada.
0: Akte lahir jadi masih ada nak? Akte lahir, jasa sekolah. Akte lahir tu
1: tak ada memang dalam zaman dulu tu tak ada. Cuman KTP ada.
0: KTP ada pula.
1: Karena Bapak Manjang tu memang orangnya aktif gitu.
0: Aktif ya.
1: Jadi KTP itu itulah seumur Manjang.
0: Ijazah
1: setahun gitu Manjang ni 17.
0: Manjang ijazah sekolah ada nak?
1: Abis merawat pi, dah mana kita suka pindah-pindah dulu nih.

0: Oh, Erin tak terfikir.
1: Cuma nak ada jasa saya SD yang berpikir.
0: Ada?
1: Tamat kelas 6 ya.
0: Tak apalah, yang penting adalah pernah sekolah.
1: Ingatlah, nilai saya itu alhamdulillah tinggi pula dulu tu.
0: Mak Anjang simpan mana?
1: Karena sekolah tu jauh itu, menyambut sekolah SMP itu. Kecamat tu sana, perjalanan 2 jam. Pakai kayu, jadi tak jadilah. Pernah orang tu di apa di pelasah orang gila sampai luka-luka badan. Jadi mak saya tu bimbang je. Jadi tak ada lah sampai ke mana sekolah tamat SD kanan lah.
0: Oh iya. Mak Anjang.
1: Jangan pun dulu jangan tikus buat pit.
0: Oh iyalah, zaman-zaman susah. Tapi semua disimpan lah ya. Untuk anak cucu mana gak tahu, biar tahu gitu bah. Mak Anjang simpan dalam mana tu? Akta-akta jasa apa tu Mak Anjang simpan di mana? Berkas.
1: Dah lupa dah Mak Anjang. Dah hilang-hilang dah.
0: Dah makan rayap lah dah tu.
1: Betul. Dah makan rayap gak dah. Mak pula seumur Mak Anjang lah. Umur Mak Anjang setahun gak 17.
0: 17 ni?
1: 17 tahun Mak Anjang kok setahun lagi.
0: Oh iya ke. Awal mudanya ke?
1: Betul lah.
0: 17 ke 71? Yalah. Kalau udah kertas tuh biasa rentan Mak Anjang. Apa say?
1: Jaka suara tuh kemarin tuh dia tuh bergaduh gabungan sama Hintara tuh.
0: Oh.
1: Kali dia anak Mak Anjang tuh masih ada keluarga Mbak Pita. Orang kubu.
0: Oh, masyaallah masih.
1: Karena nenek Mak Anjang tuh kawin dengan orang tuan-tuan.
0: Masih ada lah ya sangkut paudnya.
1: Ya, Mi Hasim. Langsung bapak tirinya Bapak Mel namanya Abdullah dipanggil nama Dule hari-hari. Jadi kakak beradik dia. Banyak kakak beradik dia tu mak. Cuma Manjang tahu dia 3 orang ya. Ada nama Buntat. Dia Mandulok.
0: Iyalah, alhamdulillah masih ada sambungan keluarga ya nak.
1: Ya. Mak kita punya apa usul penyusul masih ada silah-silah.
0: Masih ada silah-silahnya. Alhamdulillah.
1: Iyalah. Sudah sehat ya kepada ya. Kau antek kok dia. Anda kalau dia nikah dengan anak tu Putri Pakis tu, kita tentukan apa je.
0: Siapa Putri Pakis tu?
1: Orang Pak Rewing.
0: Banyak benar sebutannya. Pakis lah, Wangi lah,
1: Putri apa lagi. Putri Melana, Putri Galau.
0: Putri Botok.
1: Putri Botok dah lepas dah, hilang dah dia. Ya dia dapat je ke suara ni.
0: Yalah, belum ada. Habis ni dia gabung ni.
1: Ya. Terima kasih ya Perpit ya.
0: Mak Anjang mau ke mana hari ni? Mudah-mudahan sehat. Sukses lancar.
1: Yang mana sehat di angkat ombak penyakitnya, mana sedih bahagiakan nama yang susah disenangkan.
0: Amin.
1: Yang rezeki jauh dekatkan, rezeki sempit dilapangkan.
0: Amin.
1: Yang mana tu apa tak bangkitkan Allah derajat kita dibuka pintu surga.
0: Amin. Makasih doa-doanya.
1: Menjauhkan dari bala bencana.
0: Amin ya rabbal. Baik, makasih Mak Anjang doanya ya. Sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Iya. Kau langsung tak terjatuh. Pusing Bopit nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas semangat ya Mak Anjang. Pas mau alipiu tu, kadang Bopit yang ingat kan. Sekarang, semangat dia. Sehatlah Mak Anjang ya, jaga kesehatan. Lanjut Mbok Pit. Tadi apa ceritanya? Ada yang chat Mbok Pit juga ya. Sila yang mau chat, nyimpan arsip supaya rapi, supaya tak lupa. Ya kan, mungkin masih ada arsip yang jadul, yang modern. Sekarang keamanannya tuh yang paling utama Mbok Abang ya. Kalau diminta, diperlukan, kita udah siap. Ah, Mbok Abang simpan di mana? Boleh gak share ke Mbok Pin? Pendapat awak.
1: Pendapat awak.
0: Assalamualaikum. Ah, pancing emang. Sedapnya.
1: Saya ucapkan. Terima kasih. Kepada si cantik di pagi ini bawakan acara.
0: Aduh.
1: Wahai kawan-kawan, bergabunglah di Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aja. Sungguhlah manis minum kopi di pagi hari. Manis rasanya buatan Bu Haja Arbia.

0: masih ada.
1: Ada cucu pun saya yang nyimpannya.
0: Oh, mantap.
1: Dari SD sampai kuliah.
0: Oh, alhamdulillah lengkap.
1: Masih ada saya yang nyimpannya.
0: Oh, mantap.
1: Mantap. Ah,
0: Siapa dulu?
1: Putri Bunga Melati.
0: Oh, mantan Bu Lurah ya. Arsip-arsip bagian lurah, camat.
1: Aduh, hai. Jadi begini Mbak P.
0: Cuman cerita.
1: Saya tuh kalau dokumen-dokumen tuh anak dari SD, SMP sampai kuliah, saya simpan semuanya.
0: Oh, akte lahir, ijazah,
1: sampai-sampai masuk kerja pun saya masih nyimpan.
0: Alhamdulillah rajin.
1: Dan saya pun buku nikah masih ada.
0: Ada.
1: Akte kelahiran masih ada, ijazah SD masih ada, sampai akte berangkat haji masih ada tersimpan.
0: Paspor apa sertifikat apa ya?
1: Ya, lengkap. Kalau saya ni kok barangnya apa-apa tu memang apa ketuan zaman dulu tu imatan. Imatan. Jadi kalau nak bercari tu orang anak tu mak ada ni ni mak ada.
0: Nyimpan mana
1: ini
0: gitu ya?
1: Nyimpan mana? Oh mak kata. Mak sertifikat rumah tu masih ada nak? Ada. Bawa dibikin pemutihan kemarin.
0: Asli tu semua ada.
1: Asli ada mak. Surat anak pun kematian almarhum masih ada.
0: Sekarang kan dokumen fisik tu
1: kalau
0: penting.
1: Orang mau kahwin, pertama orang jual tanah lah. Jangan sempat tak ada ini surat kematian. Itu paling payah ngurus.
0: Bukan lagi banyak prosedur.
1: Tapi kalau saya almarhum tu siap ada, sampai sekarang masih ada surat kematian, masih ada cara yang asli agak tu. Tapi sekarang ni nikah kan banyak caranya. Dah banyak-banyak payah dengan urus. Dah kita nikah untuk jalan. Nikah siri kata. Saya tak maulah nikah siri.
0: Iyalah. Jadi usut penyusut
1: tu, biar tua-tua harus nikah KUA.
0: KUA iyalah bukti.
1: Untuk urusan agama. Jadi makin ke orang muda-muda Mak Pit. Orang gadis dengan bujang kadang-kadang kan umur belum sampai mau nikah kan. Nikahlah dia sih ceritanya. Udah sampai waktunya. Barulah nikah lagi KUA. Bukan apa sekarang maka banyak perceraian-perceraian. Anak dah dua, anak dah tiga. Belum dia ada surat nikah asli. Lelaki suka Mbak Pit. Dengar-dengar lah kalau lelaki semuanya. Dia tak ada masalah. Dia nak ngan.
0: Kau lah.
1: Kam nikah asli kam. Manjang. Wah manjang. Macam mana ni manjang cerita. Macam orang jual beli tanah ke. Akta tak ada. Surat tanah tak ada. Akta itu ke. Mana bisa. Jadi walau berdah tua nak bungkuk, kalau nak nikah KUA. Bukan apa, baik yang muda, yang tua. Dia nyaman sepedakan kita ni. Kalau kita nak ngadu tak bisa ni Mbak Pit.
0: Tak ada penguat.
1: Tak ada penguat. Itu sebagai penguat kalau saya ditanya orang apa ya ayuk ya. Itulah tadi kalau memang kena penyakit tujuh huruf udah. Susah lah urusannya. Kok saya ni nyimpan di lemari. Bungkus. Pakai plastik kantong besar plastik putih tu. Baru masuk lama bungkus lagi. Dengan kantong putih besar tu beli.
0: Buat aja masuk ke dalam map ke? Buat aja itu lo apa namanya? Press.
1: Dalam map lo baru dibungkus dengan kantong. Itu kantong yang macam kantong popok yang besar tu.
0: Iyalah baguslah jadi nampak.
1: Surat tamat SD saya. Ada. SD masih tak cahaya nak cucu cicitnya mana.
0: Masih rapi ya.
1: Nah ini benar ke nenek-nek? Ya alamak apa bukan tak benar. Benar lah nenek.
0: Muda nenek ni cantik.
1: Golok tu kan nama SD ni SD Gotong Royong nama.
0: Sekolah rakyat
1: tak. Saya je tamat ini tamatan dari Kampung Bangka tu. Sana Kampung Bangka. Jadi kalau kata orang kot dah baca
0: cari-cari arsip tu
1: pandai lah sikit-sikit. Pandai lah. Kau nak pandai benar sih tak ada lah.
0: Yelah bagus lah.
1: Yelah okam. Kau dengar radio tak kam? Biasa kau awal masuk ni.
0: Itulah maklum lah.
1: Jangan kau banyak nikah sirih je. Manjang.
0: Udah
1: ini dulu dia nampak dua orang ni manjang.
0: Ayolah.
1: Jangan nak sampuk ukam dengan manjang. Ini saya ni perak tukang bedak ni ngancong ni.
0: Ayolah buat aja.
1: Masya Allah.
0: Mudah-mudahan
1: untuk para pendengar semua je lah ni. Ini sih banyak yang dengar Pak Rewing ni. Apalah kata dia. Apa? Gampang order tu. Kalau dah masuk anjung geram aku rasa kata dia ngabaran. Saya ni tengah niang anak ni pai. Mau pergi sambal dengan udang, sambal dengan pentol.
0: Udah jadi dah. Belum.
1: Dah kenciang lah tinggal nak masak-masak ya.
0: Ayolah, mudah-mudahan lah.
1: Oh, Beb ade, masuklah Beb. Masuklah semuanya. Ayolah, mudah-mudahan Mak Pit sihat selalu.
0: Ya, amin. Mak kasih buat aja juga sihat ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, senang rasanya silaturahmi kita tidak putus sama abang ya, saling sharing. Maklumlah sekarang ni kan dokumen-dokumen penting udah rusak, hilang, dimakan rayap. Mungkin cara penyimpanan yang salah. Rajin pula buat ajar biar tadi simpan dalam kantong itu tuh. Iyalah, kresek putih bening, yang mudah dilihat, terang. Derang enggak, mana buku nikah, mana ijazah, mana akta lahir, mana sertifikat tanah, mana asuransi, mana bukti-bukti bayar motor, ya enggak, kartu kredit, tah garansi elektronik, apa ATM, macam-macam lah, kuitansi belanja kan, brosur-brosur yang kita anggap enggak perlu tapi kalau diperlukan, dan ancur ke kertas tu dokumen kita, ya enggak. Entah terbawa nyuci ke, aduh mana tak tahu ya Mbak Abang ya. Paling tak kita ada backupnya. Ayok sila Mbak Abang, ada lagi? Boleh berikutnya. Pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Ada dia rupanya baru kat disenggol.
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Yang cantik dan manis. Makam yang cantik juga, luar dalam.
0: Okay.
1: Bukan.

0: good morning. Dengarlah suara makam yang semeriwing, buatlah hati menjadilah hening. Mana nak pergi lagi lah.
1: Bercerita.
0: Cerita apa kita?
1: Bang jaga suara. Tergile-gile denganlah mata.
0: Bila lagi?
1: Tapi syaratnya banyakkanlah antara.
0: Ada yang diharap rupanya. Gampanglah, enak. Apa cerita? Mak Kam?
1: Ya. Yeah.
0: Arsip-arsip di rumah masih tersimpan tak? Itu untuk bukti tu. Kasih tahu emang. Status Mak Kam ni apa?
1: Nak simpan bukti. Itu kan penting bukti.
0: Penting kan?
1: Penting. Suat nikah itu penting.
0: Penting.
1: KTP itu penting. Senika-nika suat tanah penting.
0: Ada Mak Kam simpan?
1: Suat motor pun penting. Semua disimpan. Kalau nak bayar tu nak mencari kan payah.
0: Di mana Mak Kam simpan?
1: Dalam laci lah.
0: Oh, pakai laci. Anda tak takut tak kayu laci tu termakan rayap?
1: Ada laci yang tak berayap. Orang yang berayap.
0: Aku lah. Mana tak tahu. Lain dulu, lain sekarang.
1: Laci tu tak nak berayap. Orang yang berayap.
0: Rumah sih tak ada pula berayap ya. Alhamdulillah.
1: Tak ada orang lagi merayap. Merayap. Merayap sana salah. Merayap sini salah. Merayap situ salah.
0: Akhirnya dia ni makan rayap.
1: Akhirnya diri seorang ni makan rayap.
0: Jangan anggap sepele. Tajam dia punya gigi tu Mak Kam.
1: Oh, itu yang apa mungkin?
0: Apa?
1: Surah-surah yang arbarhum punya suami makam tu apa-apa ya, hadrah-hadrah masih makam simpan.
0: Oh, rajin.
1: Masih foto-foto dia tu. Apa yang dia nak ni dia tu dalam konsep pun dia masih makam simpan.
0: Adalah
1: sudah tulisan dia tu tak dilupakan masih.
0: Adalah kok lagi rindu kenang-kenang. Kok rindu eh nak buka lagi.
1: Inilah bahagia. Inilah anak acan ni. Laki banyak macam orang dah mau. Tapi kita masih mikir laki lama ya.
0: Iyalah itu tandanya jati. Setia.
1: Belum dilupakan kan. Yalah,
0: baguslah.
1: Jadi banyak daftar ni Bopit. Ada 4 orang ni. Mana nak pilih ni Bopit?
0: Siapkan memang. Minta dokumen-dokumen dia tu. Betul tak
1: mas? Kabaran duda-duda tu mau pasang apa tu? Pasang ilmu.
0: Allah.
1: Siapa dulu yang dapat? Abad tu tu nombor satu nak. Pastikan nak semua tu. Allah. Pasang bang tu pasang bang. Maka pun pasal agak peninding ni Mupit. Aku pasang peninding ni. Tak bisa.
0: Tak bisa ni. Allah. Ada je.
1: Hancur
0: dia.
1: Ini banyak ni Mupit. Buat yang sedang, buat yang kurus, buat yang gemuk. Lagu kan ada.
0: Yang sedang-sedang.
1: Sedang-sedang saja.
0: Mak Kam. Oh, itu dokumen anak-anak sekolah tu Mak Kam gak yang megang?
1: Mak megang semua simpan anu aktenya. Semalam kan tempat dia kerja tu Mak. Anak Mak ambil kirimkan foto kopi KTP sama kakak. Tiga jemput dia kita foto langsung kirim kan tempat kerja malam. Kan nyaman Mak Kam masuk usul kat kopit.
0: Ada tempat dia ke? Mak Kam simpan mana? Dalam map plastik bening gak? Kayak Mak?
1: Dalam map. Map. Foto-foto makam musabakah apa dia dapat apa nama ni piagam-piagam musabakah makam masih simpan semua dari tahun berapa ada terus.
0: Alhamdulillah awet pula.
1: Banyak makam itu piagam-piagam makam banyak.
0: Tak ada yang rusak? Takut bah kena hujan dia, kena air.
1: Ini makam tu gini dari mak piagam tu langsung makam pres gitu.
0: Pres. Pres bahasa.
1: Kalau musabakah di
0: bahasa keren sekarang. Bahasa sekarang bukan pres, bahasa sekarang ni laminating.
1: Ah, ganti pula kan dah. Ganti dah pula banyak
0: dia
1: ganti.
0: Pokok dia adik-beradik lah tu.
1: Adik-beradik lah ya.
0: Jadi di press lah tu ya. Jadi rapi lah tu. Faham pintar.
1: Langsung tu lah. Tapi yang dapat ada makam lombak musabakah yang tiga tu, itu makam itu dah di press semua dia dah. Cuma satu yang tak ada. Itulah makam mana eh. Waktu dapat yang di Toba tu di tayan musabakah kemarin tu, itu tak ada dia. Makam tak ada press dia.
0: Jadi rusak.
1: Kertas yang itu. Ini makan press lah. Kena kenangan kita
0: kenang-kenang kan? Betul. Itu piala-piala sempat berkarat nak?
1: Itu piala menang tak di anu, di permakam tu ada nampak piala dua tu. Tengok dah tu.
0: Berkarat nak?
1: Tak lah.
0: Tak ada.
1: Berhenti malam terus. Berhenti masih berkilat. Tengok lah. Dia profil makam tu ada.
0: Oh ada di profil ya. Oh tak ada. Masya Allah ya.
1: Dua tu. Itu juara satu, juara dua tu.
0: Mantap makam eh.
1: Alhamdulillah lah.
0: Adalah untuk kenangan. Jadi, anak cucu.
1: Yang kita pelajar itu, ketua selama kita hidup ni tak sia-sia kan.
0: Ada hasilnya.
1: Jadi kita manfaatkan pada kita bisa ngaji, oh ini. Kita nyanyi, oh ini. Kok piala nyanyi tu saya cerita lah. Dan tidak orang betul. Ngaji makam ada dapat empat.
0: Alhamdulillah. Makam, ya, ngomong-ngomong di rumah tu tak rawan banjir ke? Tak.
1: Tak ada pula.
0: Alhamdulillah. Takut bah dokumen-dokumen tu mana gak tahu kan. Makam simpan mana ada. Kena banjir.
1: Makam nak di atas
0: mungkin. Oh di atas loteng.
1: Di atas loteng. Di bawah di atas. Tak usah di bawah lah kok. Siapa tahu hujan banjir mana kita tahu.
0: Mana gak tahu kan.
1: Oh banjir tu di atas lah.
0: Di atas loteng. Makam ada tangga kan ini?
1: Adalan... Paspor makam apa makam si Pak. Paspor makam tu 10 tahun. Ada makam 10 tahun bikin.
0: Sempat-sempat gak. Paspor.
1: Itu macam mana mau pergi Kuala Lumpur ni. Soal tu dan kawan tu perjanjikan bayarnya 4 juta naik pula 6 juta. Tak jadilah batal lah. Kami udah tujuan berangkat ke Kuala Lumpur tak ni.
0: Berapa makam buat paspor tu? 10
1: makam tahun. Kemarin tu kan Linsia. Linsia Bu Ertera tak ada tak di online kan. Online kan orang muda. Jadi makam langsung 3 hari jadi 340 ya.
0: 10 tahun.
1: Bikin. Makam langsung 10 tahun. Makam langsung bikin sana pergi ke
0: Ke kantornya, kantor imigrasi
1: langsung. Kalau waktu makam waktu bikin tu, kalau orang yang nembak tu 1 juta lebih kemarin. Langsung jadi. Makam kan dah 3 hari sekian dah pun langsung ke dia.
0: Alhamdulillah.
1: Kita masih buat begini, rencana makam ni nak ke Brunei pingin tak tahu lah bila.
0: Iyalah, mudah-mudahan lah lancar
1: ya. Nak ke Brunei pingin sama itulah Kuala Lumpur tu. Ya, insyaAllah aku umur panjang, badan sihat, ada rezeki kan. Mana gak rezeki kan tak dapat tahu ya.
0: Iyalah, simpan memang baik-baik. Press, takut berjamur. Iya kan? Takut berjamur.
1: Dari ayam gap di luar negeri.
0: Makam.
1: Setuju dah.
0: Iyalah, pokok simpan semua barang-barang tu jangan sampai berjamur. Orangnya udah berjamur. Udahlah orangnya udah berjamur.
1: Uang dah berjamur.
0: Tak ada lah.
1: Janganlah berjamur. Bukit masih mantap.
0: Janganlah marah.
1: Makin tua makin merasi. Mana boleh nak berjamur. Makin tua makin dirapi kan. Udahlah tua nak berjamur kan. Makin berjamur makin lumut. Tak ada dia.
0: Udahlah lembab. Berjamur lagi.
1: Habis di jari akarat. Meselap. Luar dalam tu perlu lumutit.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan.
0: Dah sehat ya?
1: Ayo, Bupin. Dah sehat sebulan biasa. Boleh maafin lah Bupin. Buruk tak buat kita ni.
0: Ya, jangan diambil hati makam.
1: Banyak minta maaf ya Bupin je. Mantap kawan kita ni. Yang saling ada yang tersinggung kan. Malam dalam radio ni kita burau-burau ya nak. Bawa Bupin. Yang banyak berusaha ni. Saya ni manjang, mulut manjang. Sian manjang. Mak kita.
0: Iyalah.
1: Terima
0: kasih ya makam. Sehat ya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Heboh. Ya tak ada makam. Tak ada heboh ya. Mak-mak semua ni. Mak-mak bopi semua yang gabung ni. Alhamdulillah. Itulah yang paling jeli. Kalau dah apa-apa, mak lah yang nyimpan tu. Dokumen-dokumen tu kan. Kita ni tu kan minta mana dokumen itu mak, mana itu kan, itu makanya jangan sia-siakan mak ni. Kok dah teliti sulit-sulit cari apa, pasti mak yang nyimpan ni. Beri label yang jelas biasanya dalam kotak atau dalam map bening, ini dokumen kendaraan, ini arsip medis biasa buat abang ya. Jadi tidak bingung buat daftar indeks atau daftar isi singkat di bagian depan kotak. Biasa ada kan yang apa untuk map-map dokumen yang besar gitu, apa ya, siapkan simpan dokumen secara mudah dipantau masa berlakunya dari tahun berapa berapa. Ini Mbok Pit baca. Assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Kalau saya Mbok Pit, memang penting namanya dokumen-dokumen tuh saya simpan di tempat yang sejuk, kering, sirkulasi udaranya juga harus baik. Hindarilah simpan dokumen di lantai dasar, takut banjir. Betul kata Mak Kama. Kalau ada loteng yang bersuhu ekstrim, itu boleh katanya. Selain itu, masukkanlah silika gel ke dalam kotak penyimpanan untuk nyerap kelembapan, mencegah hal-hal yang tidak baik. Biar awet arsip kita Mbok Pi. Makasih. Baik, satu lagi silakan Mbak Abang. Iya, ini hal sepele gitu Mbak Abangnya. Tapi supaya aman, tadi kan tak kita lupa, maklumlah. Baru ya pergi gi nyerang air ya kan, gi nyerang air tahu-tahu dah masa pergi sekejap lupa matikan lampu, lupa segala macam. Boleh ya, sila pendapat awak.
1: Pendapat awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Pit.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita nih? Belum beranjak itu kita.
1: Geram enggak dengar kawan-kawan di Pesti apa ada gabung? Pengen enggak?
0: Pengen enggak? Bila lagi? Mana yang menarik? Mana yang tertarik mau disampaikan boleh?
1: Arsip apa cerita ini Mbok Pit?
0: Itulah
1: dokumen ya,
0: dokumen arsip apa aja ya yang masih di tangan di rumah.
1: Nah, aku saya sih masih nyimpan Mbok Pit ijazah sekolah ya ada 3.
0: Wah, oh pindah-pindah.
1: SD, SMP, SMA.
0: Iya.
1: Saya ada akte kelahiran.
0: Ada.
1: Ada surat nih, buku nikah ada Mbok Pit.
0: Oh, yang tadi tu mak.
1: Saya kan dah dua kali berumah tangga menikah. Dua butik dah saya simpan
0: Mbok Pit. Buku berupa buku.
1: Buku.
0: Kalau mak tadi tu mak Ancang tu berupa surat. Surat pun tak nyampe ke dia.
1: Ya buku Mbok Pit. Yang warna apa? Hijau. Hijau ke coklat.
0: Itulah dia merah marun.
1: Dua.
0: Oh, masih utuh ya.
1: Masih utuh Mbok Pit.
0: Alhamdulillah. Simpan di mana tuh?
1: Sampai ijazah anak pun saya yang nyimpannya.
0: Ya betul, bagus. Enggak? Maklum
1: lah. Kalau dulu anak pertama pun saya nyimpan dulu Mbok Pit. Setelah dia menikah, sebutkan dia nyimpannya. Simpan, saya bilang gitu.
0: Biar punya tanggung jawab.
1: Yang tukang nyimpan kan dah ada.
0: Jadi enggak itu ya.
1: Kok yang bungsu ni kan masih masih remaja.
0: Yelah, masih sama, masih emas.
1: Terus kita lah yang nyimpan kan.
0: Takut ledor lupa, ya enggak?
1: Iyalah. Memang ada sesimpan, memang ada tasnya Mbok Pit.
0: Ada tasnya, oh pakai tas.
1: Dimasukkan di situ.
0: Tas plastik.
1: Ijazah sesimpan, akte kelahiran sama akte kelahiran. Pisahkan. Sampai akte kematian almarhum suami pun ada.
0: Iyalah, dipisahkan. Jadi cepat carinya ya enggak?
1: Jadi satu tempat nyaman cari Mbok Pit.
0: Mana gak tahu entah apa kita langsung angkat itu, enggak bawa itu langsung.
1: Angkat ya, kok ada apa kan? Tinggal kita ambil tasnya, kita bawa tas semua. Nah, lengkap di dalam itu semuanya.
0: Satu tempat aja, enak.
1: Satu tempat ya Mbok Pit.
0: Biasa kan kok udah kita panik, kok udah na'udzum zalik lah ya, tak ada musibah atau apa, kita lupa kan dokumen-dokumen tu lah paling itu, panik.
1: Kok ini ada semua, surat tanah pun ada.
0: Tanah, alhamdulillah. Arsip-arsip apa, mantap dah. Iyalah, mudah-mudahan ini ya aman semuanya.
1: Itu aja ya Mbok Pit ya.
0: Makasih banyak ya Bu Ana udah sharing sama Mbok Pit.
1: Semoga Mbok Pit sehat selalu.
0: Amin, makasih. Belum kemana-mana nih? Belum ada aktivitas?
1: Tidak, di rumah aja mungkin, tapi siang nanti biasalah. Kegiatan rutin saya kan ada lepas asar.
0: Iyalah, pagi santai lo, enak. Sip, lancar ya.
1: Ayo.
0: Makasih Bu Ana, sehat selalu.
1: Iya, sama-sama Mbok Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dah. Yo, sila Mak Abang. Baguslah. Ini yang dicari ni. Kertas, map, buku. Oh, memang ada ruang khusus. Ada tas, pakai tas malah ya. Buat anak ya. Jadi kok ada apa-apa mana tak tahu kan. Tak usah lagi dah. Langsung angkut tu benda. Kita rentan biasa Mak Abang ya. Takut dah rusak fisik. Berupa ini ni. Tak terbakar, tak apa. Lembab, rayap, kebakaran. Itu dulu yang diamankan kan. Ayolah sila. Ada lagi? Siapa dulu ni? Ini ada ni.
1: Ayo buat pet. Siapa dulu?
0: Ayo. Sahut-sahutan dulu ni. Pendapat awak.
1: Awak.
0: Pendapat awak. Aduh, kayaknya beradu ni. Awak saling nyapa ndak? Ayo tebak-tebakan. Siapa lah ini?
1: Siapa lah ini? Wani,
0: yang laki ngalah lah dulu ya.
1: Laki ngalah
0: lah. Ya, siap. Bersampo. Imel apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ndak itu kan? Ndak MBG? Libur?
2: Udah. Jam 2.
0: Jam 2 dini hari?
2: Iya.
0: Masya Allah. Rajin pula. Jam 2, jadi selesai-selesai jam?
2: Oh, enggak. Balik maksudnya tuh jam 8 malam.
0: Oh, jam 8 malam. Oh, 2 siang.
2: Jam 2 subuh, Mbak Pi.
0: Jam 2 subuh. Oh, masuk jam 8 malam, pulang jam 2 subuh. Subhanallah. Yeah. Jadi itulah ya, non-stop. Minum vitamin apa Imel biar kuat?
2: Enggak minum vitamin apa-apa, Bobi.
0: MBG lah tuh yang dimakannya enggak?
2: Iya. Lemon tuh buat ini badan biar segar.
0: Iya, iyalah. Baik ya, itu ngomong-ngomong masalah dokumen di rumah pasti masih nyimpan ya. Ini simpan di mana nih supaya aman penyimpanan, jadi sewaktu-waktu kalau diperlukan udah cepat gitu. Boleh sharing email?
2: Bukan di itu tuh di tas. Emang tasnya, jadi di situ dokumen dari almarhum ayahnya. Sampai ya punya email juga kan, kayak rapot sampai ijazah sampai itu masih ada semua, Mbok Pip.
0: Ya.
2: Kan rapot abang ya email yang megang pas taruh di itu.
0: Punya mama emang enggak ada email ya?
2: Punya mama enggak ada. Enggak tahu mungkin dulu rusak kali.
0: Iyalah kalau masih ada kan mungkin bisa diamankan email ya enggak?
2: Iya. Aku punya pas email pindah bawa.
0: Jadi bawa terus tuh ya.
2: Dibawa terus. Iyalah. Jadi ada di satu tempat kayak sama-sama punya anak-anak juga gitu.
0: Takut ada darurat-darurat ya. Jadi kalau diperlukan pakai. Pernah enggak waktu email pergi jauh diperlukan tuh dokumen-dokumen?
2: Diperlukan, Bobi. Karena kan juga ngurus surat pindah.
0: Surat pindah. Iya benar.
2: Nah, itu enak kita kan nyarinya tinggal di bukan cari ini bagian ini gitu kan.
0: Dikelompokkan gitu ya. Ini dokumen untuk apa?
2: Bagian sertifikat, bagian
0: KTP, bagian SIM, paspor, ada enggak akte lahir ya nak anak-anak?
2: Bagian akte gitu.
0: Tasnya berupa apa nih Mel? Tas bahan plastik apa tas gendong?
2: Kayak tas kantoran itu loh.
0: Tas tuh map ya.
2: Nah, itu kan muatnya lumayan banyak kan.
0: Betul.
2: Itu tas di situ kita sudah surat nikah ada di sampingnya gitu.
0: Iya.
2: Semua di situ.
0: Di situ semua ya. Masih aman ya, awet ya, enggak ada yang rusak.
2: Ya alhamdulillah awet mobil semua. Nothing.
0: Iya, nah, betul. Aslinya tuh biasanya dimintai email.
2: Itulah kalau kakak segala macam itu kan diminta situ. Kalau kakak sih email pisahkan. Soalnya kan kalau kakak
0: paling
2: itu
0: sering,
2: kan lebih
0: minta, sering dipakai gitu. Ya. Supaya
2: lebih
0: rapi.
2: Sering untuk
0: kalau udah dilaminating tuh tahan Iya. Tahan kalau air.
2: Yang, kalau yang di box itu kan Bob, kalau misalnya ada kayak kita mau daftar anak sekolah.
0: Oh iya betul.
2: Kayak kita ada perlu. Kalau apa? Kalau kakak itu dipakai terus.
0: Kakak dipakai terus sih, enggak sering dipakai. Itu biasa ada enggak apa namanya untuk pemberian dari pemerintah, kadang-kadang ada bantuan-bantuan apa gitu. Mel, udah pernah dapat belum?
2: Sejauh ini itu emang cuma dapat BLT.
0: Itu biasa minta apa tuh persyaratannya?
2: Persyaratannya tuh fotokopi KTP, fotokopi.
0: Enggak pula diminta aslinya ya?
2: Kadang-kadang juga kita harus nunjukkan yang aslinya.
0: Asli, itulah maklum lah. Takut bahas ya, sekarang nih.
2: Terus surat kematian tuh kan. Yang aslinya ya Bu semua. Lah Imel kaget.
0: Iyalah memang.
2: Kebawa KTP ayahnya
0: yang
2: gitu kan.
0: Yang kopian.
2: Enggak yang asli tuh. Kita serahkan sama Dukcapil tuh kan. Kok balik-balik tinggal KTP Imel, KTP ayahnya kemana? Kita udah ngurus itu tuh apa akta kematian itu, kita ternyata statusnya udah berubah gitu Mbak Pit. Jadi kita tinggal di situ tulisannya kan.
0: Jadi udah ambil yang baru, udah dikasih.
2: Iya udah dikasih yang baru.
0: Iyalah.
2: Kemarin itu ada yang minta apa? Anak yatim buat anak yatim, jadi orang tuanya ngurus apa surat kematian
0: ya supaya mudah dan tahu statusnya gitu kan. Sekarang kan juga udah yang digitalisasi gitu Mel.
2: Model
0: digital supaya aman masuk dalam handphone kita digital gitu, arsip-arsip bisa juga.
2: Kayak dulu kan kakak warna biru, warna merah, kalau sekarang udah polos kan Bobi,
0: kayak kopian.
2: Makanya sekali dapat tuh langsung dilaminasi.
0: Takut kayak ini ya, lembek gitu bah. Enggak keras kan. Dulu kan keras. Bentuk kertasnya tuh. Jadi kan? Emang harus dilaminasi. Takut kena air hancur.
2: Bobi.
0: Siap. Yalah, mudah-mudahan email sehat ya. Makasih udah sharing sama Mbak Fit. Iya, sukses kasih. Lancar rezekinya. Salam buat anak-anak ya.
2: Fit, sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimpan dokumen penting dalam tas. Nah, itu versinya email ya. Sangat cepat dan tepat ya, terutama untuk kemudahan kita tadi kan darurat-darurat, timbang abang ya ngurus-ngurus apapun. Nah, mau enggak mau lah yang awal kita enggak tahu jadi tahu kan karena kita ngurus langsung. Kalau dari orang ke orang, kita jadi enggak tahu. Ilmunya enggak tahu kondisi terkini apa kan, kadang mohon maaf ada yang mau bantu enggak Bu gini-gini kan, ada orang ketiga lah untuk bantu kita, tapi kadang lebih enak ngurus sendiri sih ya, jadi tahu. Ayolah terakhir tadi Bang Wardi. Janganlah marah. Mau coba lagi? Silakan. Mungkin Bang Wardi juga ada versi lain, versinya Bang Wardi ialah ya. Atau versi lainnya untuk menyimpan barang-barang, terutama tadi arsip-arsip jadul. Arsip-arsip kita yang tradisional, yang kekinian, modern udah beda ya Mbak Abang ya, karena sekarang yang kekinian ini memang udah Dukcapil itu nyimpannya media penyimpanannya lebih aman. Tapi itulah harus apal passwordnya. Tidak maklum lah kan harus apal itunya. Pun juga harus dibawa aslinya. Bukti fisiknya itu harus dibawa juga supaya bisa masuk dalam arsip yang digital tuh Mbak Abang. Mudah aksesnya, tingkat keamanannya. Sementara kalau arsip jadul kan ngandalkan media fisik seperti kertas, ruang penyimpanan fisik. Kalau arsip modern ini udah digital dokumen ke dalam format yang lebih elektronik untuk pengelolaannya biar lebih instan dan aman lah gitu ya. Ayo silakan pendapat awak.
1: Iya.
0: Awak. Oh, banyak pahalanya nih ngalah demi kebaikan. Tapi seru kan Bang Wardi saling saut-sautan kan?
1: Ah, saut-sautan. Sangka tadi mau ngomong sebudak doa.
0: Iya sih, bisa juga ya. Nanti ya mau dicoba ya. Cuman takut itunya, apa takut waktunya Bang Wardi kurang.
1: Biarlah email dulu lah tadi itu.
0: Masing-masing kan punya pendapat. Jadi ceritanya gimana kalau Bang Wardi arsip mama, bapak semua
1: di rumah ada foto juga keluarga Mbok Pin.
0: Iya. Kertas.
1: Ada BPJS juga saya pisahkan juga.
0: Udah.
1: Apa di kemarin tuh ya? KTP juga ada Mbok Pin, saya pisahkan juga.
0: Udah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ada yang rentan enggak? Rusak ke apa?
1: Alhamdulillah sih belum ada sih mobil yang rusak.
0: Takut gak kan kena hujan, kena banjir. Sebenarnya muka tuh bagus jadi gak bagus, luntur. Namanya arsip kan butuh waktu lama biar untuk anak cucu ke depan gitu kan Bang Wardi. Jadi biar tahu cari-cari dokumen tuh gak sibuk.
1: Dah sibuk, dah kami pisahkan BPJS di mana, STNK bapak di mana.
0: Betul. Jadi kalau misalnya ada petugas yang kadang ikut bongkar-bongkar map kita, udah nyaman gitu. Nih biar siapa tahu nanti ada apa ya kayak model bantuan, kerapian ya. Kerapian arsip tuh kan ada tuh Bang Wardi. Nanti tuh ada manajemen kearsipan warga. Siapa tahu kan dilombakan kan. Kita datang sidak nih, cerita sidak. Sekali tiba-tiba.
1: Saya masih nyimpan foto keluarga kami. Foto jadul pun masih ada saya simpan Bu Fit, alhamdulillah.
0: Oh ya, Bang Wardi press kata bahasa.
1: Alhamdulillah pula.
0: Bahasa makam di press kata dia. Yalah, biar terik. Iyalah dilaminating biar enggak lembek kan kadang tuh. Biar kuat. Jadi kena hujan, kena tumpahan apa. Aman
1: Bu Pir, alhamdulillah.
0: Iya. Sekarang itulah kalau misalnya Bang Wardi dimintai, siapa tahu kan ada petugas Dukcapil atau siapa. Sekarang masuk dalam itu Bang Wardi, digitalisasi masuk dalam handphone kita. Jadi kalau misalnya arsipnya hilang di rumah, udah ada di handphone gitu.
1: Nanti kan menjelang bapak mutus tahu nanti.
0: Ada juga yang simpan di brankas.
1: Brankas ya.
0: Lupa gemboknya hilang. Mana gak tahu kan? Dia bilang mau aman nih, sekali aman belilah brankas. Masuk ke brankas, kunci gemboknya hilang. Karena lupa. Tapi berat juga kalau misalnya banjir, kebakaran, mana gak tahu Bang Wardi ya, na'udzubillah. Kita mau bawa brankasnya, sama brankas itu kan repot.
1: Repot.
0: Itulah arsip namanya, berisiko. Kadang hilang permanen tanpa cadangan. Itu aslinya simpan baik-baik Bang Wardi. Udahlah gak ada cadangan. Iya kan? Gak ada cadangan, itulah satu-satunya. Sekarang kalau udah pakai itu Bang Wardi harus apal kata sandinya. Sekarang ya kalau udah arsip modern nih sekarang gitu.
1: Pakai digital ya.
0: Supaya aman berlapis-lapis kata sandinya. Itu Bang untuk menghindari kehilangan data itu Bang Wardi. Jadi bisa dicegah ya.
1: Jaga mobil dia. Makasih informasinya. Baru tahu.
0: Iya, betul. Nantilah lebih lengkap. Mbok Pit kan bukan orang arsip. Tapi kita sama-sama nanti juga mengarsip.
1: Ya, nanti kalau ada di perompat kan nanti kami arsipkan kan bisa nanya-nanya.
0: Ya, dokumen-dokumen itu supaya aman dan nyaman untuk kita cari-cari kan.
1: Kayak foto keluarga macam mana cara nyimpannya di HP itu kan.
0: Iya. Biasa tuh kita mau kirim lewat kurir, lewat pos kan Bang Wardi.
1: Kami kan disabilitas nih macam menyaranya nyimpannya Pak.
0: Harus ada penggandaan tuh Bang Wardi, harus ada fotokopian.
1: Kita semoga besok kita hadirlah di situ lah Bopit ya nanti. Kasih tahu dah kita.
0: Ya, makasih banyak ya Bang Wardi, sehat selalu.
1: Makasih Bopit ya.
0: Ya yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, abang-abang itulah ya, makin hari makin maju, ngikutin zaman kan, sistem terus berubah. Jadi ya begitulah menurut info yang Bu Fit peroleh, manajemen perubahan sistem kearsipan analog ke digital sekarang Bu Abang. Nanti ada sistemnya lah ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik tuh. Jadi kalau ini perlu sosialisasi juga ya untuk masyarakat supaya tahu. Ayo nanti kita datangilah ya narasumber supaya gimana sih cara menyimpan dokumen penting dalam tas. Apa kebaik dalam tas atau dalam apa gitu ya, berangkas atau di mana supaya dokumen Mbak Abang penyimpanannya aman. Kalau ada keadaan-keadaan darurat, nah gitu udah pastikan satu tas itulah yang kita angkut. Ya enggak takut ya yang anti air kan Mbak Abangnya. Pilihlah tas khusus yang tahan air, anti air gitu ya. Kalau bisa dilengkapi penguncinya. Kalau bisa pas berpergian kita kan udah mencegah dari pencurian ya, karena itu sumbernya di situ, sumber super semuanya di situ. Tahu kan? Tas, slot kartu apa. Iyalah mudah-mudahan ini jadi ini Mbak Bang ya. Perhatian kita bersama ya terkait hal penting ketika mengatur lokasi penyimpanan, wadah penyimpanan yang tepat untuk pengarsipan dokumen-dokumen kita yang ada di rumah, dipertahankan. Kalau tidak bagus, dimusnahkan yang tidak penting-penting ya, jadi tidak numpuk barang. Ambil yang bagus-bagus, rapikan, lebih teliti, lebih jeli lagi supaya dokumen penting yang kita butuhkan udah siap, terhindar dari dimakan rayap, rusak, hilang, dan lain sebagainya. Udah handle Mbak Abang ya, mudah-mudahan manfaat apa yang sudah Mbak Fit sampaikan. Dan tetap terus setia bersama kita di sini FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Tetap bersama kami.

0: Kemegahan tampak dari kejauhan kala melihat Masjid Al-Hikmah yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Pontianak. Dinding bangunan masjid ini berwarna kuning keemasan, dibalut warna hijau di sisi balok maupun tiangnya. Masjid ini telah lama berdiri dan pada tahun 2011 silam dibangun kembali hingga menjadi seperti saat ini. Ketua Pengurus Masjid Al-Hikmah Pontianak, Gusti Hardiansyah, menjelaskan masjid ini dibangun kembali pada tahun 2011, yang mulanya berdiri berupa masjid berbahan kayu satu lantai. Pembangunan menelan biaya 5 miliar rupiah dan selesai pada tahun 2015 dengan total lama pembangunannya 4 tahun. Pembangunan kembali dilakukan seiring kebutuhan akan jamaah yang semakin ramai dan terletak di kawasan padat penduduk. Gusti Hardiansyah mengatakan konsep pembangunan atau sebuah nama Masjid Al-Hikmah ini ialah masjid batu karena hampir seluruh dinding luar masjid dilapisi batu berwarna kuning keemasan yang didatangkan dari Pulau Jawa. Masjid ini pun berdiri dengan 3 lantai dan mampu menampung 2.000 lebih jamaah.
1: Nah, oleh pengurus yayasan dan juga kebutuhan ya, terutama masyarakat sekitar karena perkembangan penduduk, padatnya perumahan berkembang ya, jalannya juga berkembang, memang merindukan masjid yang lebih luas. Nah, dengan swakelola dan gotong royong ya masyarakat sekitar bahkan donatur dari luar, alhamdulillah dalam waktu 4 tahun itu kurang lebih biayanya hampir 5 miliar kita bisa membangun masjid yang sebagaimana Bapak Ibu lihat sampai dengan hari ini.

Masjid kian semakin menawan dengan hadirnya sebuah kubah dan menara di atas bangunan, sama seperti konsep masjid lainnya yang diantaranya memiliki kubah dan menara sebagai ciri khas sebuah masjid. Tak hanya itu, Masjid Al-Hikmah juga melakukan tausiah subuh dengan menghadirkan ustadz maupun penceramah yang ahli di bidang agama Islam. Masjid Al-Hikmah juga melakukan penerimaan zakat, infak, dan sedekah di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam beberapa tahun silam, jumlah zakat yang diterima paling terbanyak dari masjid yang ada di seluruh kota Pontianak.

Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande, Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande

0: merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup di tengah masyarakat kita. Di samping bedande itu ada becerite, becerite. Lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat ke tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya, Prof ya. PR bersama karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Chat itu kenal semua cewek Chat itu.
1: Cewek Chat?
0: Iya.

0: itong kinina sa mabini, ma.
1: Iyo Diyos yang, kababini.
0: Jojawi, jojawi na. Jokan biyang ay.
1: Jojawi. Taniyong tainda, jawi, joang.
0: Biala.
2: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
3: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urak ngomok panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman nampet ni ada namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin, cincin panganten dibungkus pakai sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabareat langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui orang lain. Tapi ada juga kada orang tua juga namanya ku kada zaman nampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
2: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasah. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
3: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini sapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek adik beradik, senapek buka tandanin namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa we nang bini nian apa ataupun sabalah we nang bini nang narima tanda nian tadi, ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya kak nang bini nian tadi, nang calon mau menerima tanda nian tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tandaan yang tadi, dilanjutkanlah ke proses selanjutnya.
2: Setelah ditemui persetujuan kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan Setelah kedua mempelai setuju, Patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
3: Kan gawe ku ada dua, mokok ni dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak berpiring waris. Hanya dibarek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian juga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian dibarek juga suba bicara, suba bidan.
2: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabarerasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka, gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita
1: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
2: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa, jadi ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
3: Saya memandangnya dari segi budaya, harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
4: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85% nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Ya Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman,

0: sekarang dan teknologi.
1: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangunkan terbuati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Enggak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
1: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol Keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
3: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu, tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mia nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

Bu Abang, kantor Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kalimantan Barat Kamaludin menyampaikan secara umum kondisi jemaah haji asal Kalbar dalam keadaan baik usai melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Namun hingga saat ini tercatat 3 jemaah haji Kalbar meninggal dunia. Kamaludin mengatakan 2 jemaah meninggal dunia di Arab Saudi dan 1 lainnya wafat di Embarkasi Batam saat proses pemulangan. 3 jemaah tersebut seluruhnya berasal dari Kota Pontianak dan tergabung dalam kloter 16 BTH Kalbar.

0: Jemaah pertama yang meninggal yakni Eti Mardiyati binti Mas Fadila berusia 63 tahun. Almarhumah wafat pada Senin 25 Mei 2026 pukul 6.07 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Al-Nur Makkah setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Almarhumah dimakamkan di pemakaman Nas Al-Syarir Makkah. Selanjutnya Sudarsono bin Sasuwinarso berusia 78 tahun meninggal dunia pada Sabtu 6 Juni 2026 pukul 11.15 maksud kami 15.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Awal Bros Botania Batam. Sementara itu, jemaah ketiga atas nama Darno bin Minggu Suparman berusia 75 tahun meninggal dunia pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 15.02 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Sulaiman Al-Habib Jeddah setelah dirawat selama 2 hari. Almarhum dimakamkan di Dahban Jeddah. Selain menyampaikan kabar duka, Kamaludin juga menjelaskan pergerakan jemaah haji Kalbar saat ini. Kloter BTH 14 gelombang pertama telah bergerak dari Madinah menuju Mekah. Sedangkan kloter BTH 15 hingga 18 masih berada di Mekah dan secara bertahap mulai bergeser menuju Madinah. Menurut Kamaludin, selama berada di Madinah, para jemaah dianjurkan melaksanakan sholat arba'in atau sholat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi Hambu Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.

Selamat siang Bu Abang. Berjumpa lagi bersama Bu Yo di ruang dengarnya Bu Abang hari ini. Hari Selasa, Bu Abang, 9 Juni 2026. Dan semoga Bu Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, siang hari ini seperti biasa di jam 11 lebihnya 8 menit Bu Abang kita masuk dalam program Teras UMKM. Di Teras UMKM kali ini Bu Abang temanya yang kita bahas adalah tentang penjual ikan keliling dari Kabupaten KK bersama narasumber kita Ibu Hamidah Bu Abang. Ya, meskipun beliau tidak hadir di studio tapi beliau akan menyampaikan beberapa hal yang pastinya ya di Teras UMKM kita siang hari ini Bu Abang. Dengan tema berjalan kaki menjemput rezeki, kisah inspiratif penjual ikan. Jadi di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi, semangat dan kegigihan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM patut menjadi inspirasi bagi banyak orang. Salah satunya adalah Ibu Hamidah, seorang single parent yang berprofesi sebagai seorang penjual ikan keliling yang setiap hari berjuang mencari nafkah demi menghidupi dirinya dan keempat anaknya. Dengan berjalan kaki dari satu kampung ke kampung lainnya, ia menawarkan dagangannya kepada masyarakat dengan penuh ketekunan dan harapan agar seluruh ikan yang dibawanya dapat terjual. Dalam menjalankan usahanya, ia mengaku masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena tidak memiliki kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas berdagang. Untuk menuju kota tempatnya berjualan, ia sering menumpang kendaraan orang lain yang searah dengan tujuan. Selain itu, Bu Abang, kebutuhan modal yang cukup besar menjadi tantangan tersendiri, mengingat ia harus membeli stok ikan terlebih dahulu dengan resiko dagangan tidak habis terjual dan harus dibawa pulang kembali. Meski demikian, berbagai hambatan tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berusaha demi memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Nah, Bu Abang, melalui Teras UMKM siang ini membahas tentang berjalan kaki menjemput rezeki, kisah inspiratif penjual ikan yang akan dibahas oleh Ibu Hamidah, ya, seorang penjual ikan keliling dari Kabupaten Kakap. Namun sebelum kita bahas lebih tuntas, Bu Abang, kita simak yang berikut ini. Jangan kemana-mana.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Bro Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masih bersama Bu Yo di Teras UMKM. Kita lanjut lagi Bu Abang untuk Teras UMKM kita siang hari ini. Bagi Hamidah, penghasilannya dari berjualan ikan dan aneka seafood masih dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun pada dasarnya disesuaikan dengan kondisi anggota keluarga yang ada. Ia berusaha mencukup-cukupkan pendapatan yang diperoleh karena masih memiliki tanggungan 4 orang anak. Dengan salah satunya masih menempuh pendidikan di bangku sekolah, Bu Abang.
1: Tada anu, dicukup-cukupkan lah. Yang nanggung anak 4. Masih sekolah 1.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Masih di teras UMKM, Bu Abang, kita lanjutkan lagi. Jadi salah satu kesulitan yang dihadapi oleh Hamidah, Bu Abang, dalam menjual ikan adalah keterbatasan sarana transportasi karena tidak memiliki kendaraan sendiri dan tidak dapat mengendarai sepeda motor. Untuk pergi berjualan, ia harus menumpang kendaraan orang lain. Selain itu, ia pun menghadapi tantangan berupa kebutuhan modal yang cukup besar. Sementara hasil penjualan tidak selalu menentu karena terkadang dagangannya habis terjual, namun kesempatan lain masih ada yang tersisa, Bu Abang.
1: Kesulitannya kendaraan, kita dibawa lagi orang, kita tak pandai bermotor, modal besar biasa laku, biasa endak, gitu kan.
0: Nah, Bu Abang, itu dia yang disampaikan oleh Ibu Hamidah tadi, Bu Abangnya terkendala terhadap transportasi, begitu, Bu Abang. Nah, nanti kita lanjutkan lagi bersama-sama, Bu Abang, karena sesaat lagi pada pukul 11:45 kita akan dengarkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi tetap bersama saya.
2: Bu Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari, Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masih bersama Mbok Iyo, Mbok Abang, kita lanjutkan lagi teras UMKM siang hari ini, Mbok Abang ya, tentang Ibu Hamidah penjual ikan keliling dari desa di Kakap ya, Mbok Abang. Nah, kalau tadi kita udah bahas juga sebelumnya, Mbok Abang, tentang kendala dari Bu Hamidah sendiri, yaitu transportasi, Mbok Abang, yang sulit. Kemudian, Mbok Abang, selama kurun waktu 12 tahun, ia berjualan ikan keliling, rasa kecewa merupakan hal yang biasa dalam menjalankan usaha. Menurutnya, kondisi penjualan tidak selalu berjalan sesuai harapan, karena dalam berdagang terdapat pasang surut, di mana terkadang dagangan laris terjual, namun pada waktu lain penjualan dapat menurun atau bahkan sepi pembeli. Namun ia tetap berusaha demi perekonomian keluarga, Mbak Abang.
1: Kecewa biasa. Tak dapat kan lah. Tak ada selamatnya lurus kan kalau kita jualan. Ada laku, ada enggak.
0: Nah, Mbak Abang, itu baru saja kita dengarkan bersama pernyataan dari Hamidah, Mbak Abangnya, penjual ikan keliling dari Kabupaten Kakap, yang menjual ikan dan aneka seafood dari gang yang satu ke gang yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan warga, terutama bagi ibu-ibu dan remaja putri yang enggan keluar rumah untuk berbelanja ke pasar. Berbekal kesabaran, konsistensi dan keyakinan, Hamidah, Ibu Hamidah maksud kami, yang seorang single parent, mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarga. Nah, Bu Abang, telah kita simak program Teras UMKM siang ini, dapat kita simpulkan bahwa perjuangan Ibu Hamidah sebagai penjual ikan dan aneka seafood keliling menunjukkan ketangguhan seorang pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Meski harus menghidupi 4 orang anak dan menghadapi keterbatasan ekonomi, ia tetap berupaya mencukupkan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama bertahun-tahun berjualan, Ibu Hamidah membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan menjadi modal utama untuk mempertahankan keberlangsungan usaha dan perekonomian keluarga. Berbagai kendala seperti keterbatasan sarana transportasi, kebutuhan modal yang besar, serta hasil penjualan yang tidak menentu, tidak membuatnya menyerah. Pengalaman selama 12 tahun berjualan telah mengajarkannya bahwa dunia usaha selalu memiliki pasang surut. Meskipun kerap mengalami kekecewaan ketika dagangan tidak habis terjual, Ibu Hamidah tetap menjalani usahanya dengan penuh semangat dan harapan demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Dengan demikian, Bu Abang, kita tutuplah pembahasan tentang berjalan kaki menjemput rezeki. Tema kita hari ini kisah inspiratif penjual ikan ya, Bu Abang, di acara Teras UMKM. Tentu yang selalu hadir ya, Bu Abang, bersama di jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, Bu Abang. Terima kasih, Bu Abang, yang udah menyimak bersama. Selamat siang, dan nanti setelah ini juga masih ada lagu-lagu pilihan yang nak kita kasih untuk Bu Abang menemani istirahat siangnya, Bu Abang. Jadi tetap bersama dengan saya, Bu Abang.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kompetisi olahraga seperti tenis meja menjadi salah satu sarana penting untuk menjaring bibit-bibit atlet berprestasi sejak usia dini. Ia pun mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan tenis meja antar pelajar yang digelar Persatuan Tenis Meja Keluarga Kudus Kota Baru 8 hingga 9 Juni 2026 di lapangan paroki Keluarga Kudus Kota Baru. Kegiatan yang memasuki tahun kedua penyelenggaraan ini diikuti 61 peserta dari 11 SD dan 13 SMP di Kota Pontianak. Menurutnya, kemampuan atlet tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses latihan, pembinaan, dan kesempatan bertanding secara berkelanjutan. Selain sebagai ajang pencarian bakat, Edi menilai kejuaraan ini pun menjadi ruang produktif untuk mempererat silaturahmi antar pelajar, pelatih, atlet, orang tua, serta para pecinta olahraga tenis meja di Kota Pontianak. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi agenda tetap PTMK 3 maupun Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak selanjutnya akan terus memberikan ruang dan dukungan terhadap pembinaan olahraga melalui perangkat daerah terkait, KONI, serta pengurus cabang olahraga. Edi pun berpesan kepada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Tidak hanya atlet, ia pun mengingatkan pentingnya peran wasit, pelatih, dan pendamping dalam menjaga suasana kompetisi agar berjalan lancar dan fair. Menurutnya, tenis meja merupakan cabang olahraga yang membutuhkan ketekunan, refleks, konsentrasi, dan latihan yang konsisten. Ia mencontohkan atlet-atlet dunia mampu mengembalikan bola dengan sangat baik karena telah melewati proses latihan panjang sejak usia dini. Edi berharap kejuaraan tenis meja ini berjalan sukses, lancar, dan memberi manfaat bagi perkembangan olahraga pelajar di Kota Pontianak. Dan Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

ke dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entahlah.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya. Kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tebang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: sama dijunjung, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambate rata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Mbok abang di sini jak ya, 94.3 MHz.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
1: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meresmikan rumah adat roaming Ompu Domau Pandu di Desa Embala, Kecamatan Parinduk, Kabupaten Sanggau, Sabtu 6 Juni 2026. Peresmian rumah adat tersebut menjadi bagian dari komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat sebagai identitas sekaligus kekayaan budaya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Pada sambutannya, Krisantus menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas berdirinya roaming Ompu Domau Pandu. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat tersebut sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya adat istiadat Dayak. Wakil Gubernur juga menambahkan bahwa keberadaan simbol budaya memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman, dan menurutnya rumah adat bukan sekedar bangunan fisik, melainkan menjadi representasi sejarah, jati diri, serta ruang pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Krisantus berharap kehadiran roaming Ompu Domau Pandu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Selain menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat, rumah adat tersebut juga diharapkan menjadi ruang mempererat persatuan, mewariskan nilai luhur leluhur, serta menjaga agar budaya Dayak tetap lestari dan relevan di tengah perkembangan zaman. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Suara Budaya Nusantara, Bu Abang bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana.

0: aku Jeget Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar perempat di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135045410 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 08121124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak?
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 08225996826 sama 08114304040.

0: maupun di Tresorial. Di sore ini ya, sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
1: Alhamdulillah
0: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali, kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
1: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Huolongango ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Huolongango itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Huolongango itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo hungolaa, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
0: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu, kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
1: belum disuguhkan. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu kesepanannya di
0: jadi
1: situ.
0: Ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
1: Sudah bisa
0: ya?
1: Ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
0: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
1: Ya, jadi Huolongango itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu ya, pertama,
0: lisan kita.
1: Dijaga, jadi ya, berbicara yang baik-baik di dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya, gitu ya, sepertinya.
0: Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
1: Ya, jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus, memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah, kalau dulu ya, itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan. Yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu, bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo, Jadi itu pemula itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
0: Iya, iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu Pak Ali?
1: Ya, maksudnya bagaimana?
0: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan, itu apa saja?
1: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu Hu'olongango ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
0: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya Pak Ali?
1: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
0: Iya, Wuudu,
1: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Hu'olongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
0: Gitu. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
1: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga,
0: karena lingkungan terkecil ya.
1: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu dapat ditekankan muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo, yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah motolopani, kemudian ulintapo, tanita. Nah ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga,
0: dijaga.
1: Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, batanga pumaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, upango potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
0: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan kayak apa itu ya, sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
1: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acara.
0: Acaranya.
1: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu. Misalnya Huolongango itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
0: Mulai
1: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
0: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
1: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Ulongang itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
0: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
1: dan itu
0: tidak
1: kan
0: ada lagi.
1: Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh
0: kayu manis,
1: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
0: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
1: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
0: alam
1: kan, mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya.
0: Iya.
2: Di kesempatan kali ini.

0: etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga, masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya.
1: Mobiliu.
0: Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Propat di Nusantara.
1: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
0: Silakan.
1: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
2: Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
2: Kecil banget nih.
1: Ya, halo, dari siapa, di mana?
2: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
1: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
2: Mbak Tatu Indah.
1: Iya.
2: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
1: Oke, Pak Leman, silakan.
0: Iya, Pak Leman, silakan.
2: Siapa Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
1: Pak Ali.
2: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Apa nih temanya, Mbak Indah?
1: Gimana, Pak?
2: Apa temanya siang ini?
1: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
2: Dalam hajatan
1: maksudnya.
2: Hajatan pesta ya.
1: Benar,
2: ya, baik, terima kasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus, yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Tatu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana.
0: Iya.
2: Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
1: Iya. Dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Lampung ya.
1: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini. Sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran. Misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
1: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
1: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi. Adat budaya Gorontalo.
1: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan, tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
1: Iya. Baik, sudah terjawab Po. Mungkin
0: Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih. Kak.
1: Oke, silakan dibaca aja Po.
0: Assalamualaikum Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Hu Olo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Hu Olo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit?

ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hmm. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah

0: Beda itu antara, Pak ya?
1: Iya beda. Tapi kalau lo ngango di Tonggu lo tolo balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
0: pinang.
1: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu di CCIP.
2: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelponnya sudah masuk.
3: Sudah masuk.
0: Boleh, silakan.
2: Iya, halo. Ya, terputus ya. Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk yang terputus Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
0: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Pak ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
0: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
1: Ya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Yang itu. Ada yang disebut dengan tradisi mopuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
0: nanti berikutnya.
1: Ya. Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya itu menjaga lisan ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
0: dimaksudkan
1: tadi. Dalam
2: iya. Okay. Terima kasih. Ya. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Gak ada suaranya.
2: Iya, iya. Terputus ya.
0: Terputus ya.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di kali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah. Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah,

0: misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi, kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas itu. Sangat terlihat jelas ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
1: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
0: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Wong Longgawi, itu tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
1: Iya, kalau misalnya ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Wong Longgawi, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
0: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum itu. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
1: sesama
0: tamu-tamu.
1: Tapi dulu itu Pak Ali pernah saya temukan ada apa namanya di alas dengan leto.
0: Ya.
1: Ala silo leto boito uito ya, boito.
0: Iya, betul.
1: apa makna dari ini, Pak Ali?
0: Ya, itu menduga bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dianas.
1: Oh iya, enggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengelasnya.
0: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
1: Ini melambangkan ya. Sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu ola kuliyo.
0: Iya. Harus itu.
1: Iya. Jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
0: Iya, kecuali anak-anak itu.
1: Oh, anak-anak enggak ya?
0: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
1: Oke. Okay,
0: dan diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu, kemudian dikunyah.
1: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
0: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
1: Oke. Tapi apa namanya? Dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
0: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu, kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak, karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu, dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik, menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
2: Baik, Kak Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
1: Boleh, silakan.
2: Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
3: Iya, yang budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
2: Iya, Teh.
3: Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
2: Iya, Teh. Baik. Silakan Teh.
3: Silakan. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakakku dan Bapak Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walau habari.
1: Alhamdulillah pio.
3: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kakak Tatu dan Bapak Ali.
1: Oke, salam balik Teteh.
3: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber.

0: kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang pepatah tamu-tamu yang lain begitu ya. Itu apakah juga berlaku seperti itu? Atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari kedua belah pihak. Apakah seperti itu? Pali, tanggapannya Ratu dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol, namanya Hu Olongang, itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu, disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu
1: ya,
3: ya. Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi gak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu, kan begitu duduk dia langsung di ini di suguhi.
2: Iya, disuguhi.
3: Iya.
1: Iya. Baik. Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya ke etika kesopanan apakah apa saja kan diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, wudu, tinepo, tombulau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam itu.
2: Oke Mbak,
1: Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar Properti Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penelpon lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
4: Assalamualaikum.
1: Iya, Ayu di Maluku.
4: Ya, Perangkat RI Gorontalo. Salam budaya Olongari.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, bio-bio.
4: Aku Indah.
2: Ya.
4: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, Waalaikumsalam.
4: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tentang kalau di Gorontalo seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu.

0: selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
3: Halo.
1: Udah selesai, Mpok.
2: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
4: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Ulung Angu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
1: Oh, ya, harus jadi, on time.
4: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Ulung Angu itu juga mengajarkan
5: bagaimana posisinya gitu. Kita kan.
1: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
2: Iya.
1: Oke, bisa lanjut lagi.
4: Iya, jadi Ulung Angu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal. Ya, sehingga pelayanannya juga maksimal. Gitu. Jadi tradisi Ulung Angu itu adalah pada saat dia datang, ketika duduk. Nah, nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya, itu kan
1: Tidak sopan seperti itu.
4: Jadi itu tradisi Ulung Angu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib. Dan tidak hanya ini, karena setiap dia mengunyah itu, apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna hungula atau cingkeh ini bagi kita itu, dan gula campuran itu apa maknanya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu, maka orang tualah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini manfaatnya. Kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah, itu menjaga mulut.
1: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
4: Iya.
1: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
4: Iya. Bagaimana mengendalikan emosi?
1: Mengendalikan emosi.
4: Iya.
1: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
4: Iya.
1: Ponana.
2: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
1: Iya.
2: Jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya, di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini, silakan Pak Ali.
4: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Ulung Angu ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wuudu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Ulung Angu ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah.

0: Baik, baik.
1: Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak ya.
2: Iya,
1: sudah menemani di episode kali ini bersama RR Propat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi, Pak Ali.
3: Terima kasih, Bu.
1: Iya, baik, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Perempat Gorontalo membahas mengenai Ho'olo Ngango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Disi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, konflik sosial dalam berinvestasi di bidang perkebunan hampir di seluruh Indonesia mirip, yakni masalah tumpang tindih lahan, plasma, batas antar desa, dan pembagian sisa hasil usaha. Untuk mengelimir agar tidak terjadi, meminimalisir agar tidak terjadi konflik terbuka, manajemen Mukti Plantation mengadakan coffee morning di salah satu kafe di Kecamatan Tanah Pinur, Kabupaten Melawi. Coffee morning yang dipandu manajer eksternal relations Wadi SW dihadiri forum komunikasi pimpinan kecamatan, Kecamatan Tanah Pinuh, Kecamatan Tanah Pinuh Barat, dan Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, serta kepala desa yang wilayahnya terdapat kebun sawit milik Mukti Plantation Group terdiri dari PT AAK, PT AHL, PT AKM, dan PT BSU. Menurut Suhadi, pertemuan dengan stakeholder dan pemangku kepentingan ini perlu dilakukan untuk merajut tali silaturahmi juga sekaligus membangun kebersamaan sehingga terjadi masalah sosial ke masyarakat dapat diselesaikan secara dini tanpa harus dilakukan secara formal. Suhadi menyampaikan pendapat seorang filosofi Yunani kuno Plato yang hidup 450 tahun sebelum Masehi, yang mana suatu negara akan kokoh dan jaya kalau ditopang oleh tiga kekuatan utama. Sementara itu, Camat Tanah Pinuh Budiman menyampaikan sebagai aparat sipil negara menyambut baik dilaksanakannya coffee morning dan pertemuan, bahkan perlu ada pertemuan berikutnya agar jika ada perusahaan memiliki kebijakan yang telah diinformasikan atau diformulasikan melalui forum pertemuan seperti ini bisa disampaikan dan menghindari kesalahpahaman. Menurutnya, pertemuan ini sebagai wadah untuk menampung keluhan dan mencari solusi yang solutif. Banyak permasalahan-permasalahan sosial yang penyelesaiannya tidak harus melalui peradilan, tetapi bisa dilakukan secara restoratif justice. Namun kalau masalahnya berulang dengan pelaku yang sama, maka pihaknya siap mendukung langkah yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Oh, Bang.
3: Ye, ngapa?
2: Coba gak belikan adik ni garam.
3: Ngapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi dulu ya.
2: Ye.
4: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Pro 4.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, Ah, singgah dulu makan nasi. Yeah. Ini ngandia bukan sembarangan dia. Di perempat tu ngandia, yang ngandia berisi.
2: Berisi, berisi apa?
3: Nah, itu dia di perempat namanya. Kita ngandia tu bukan sembarangan dia. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang ngandir sama siapa?
3: Ah, tadi tu abang ngandir dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan ya ke bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Eh? Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi betul.
3: Eh, ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya, abang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Eh, ngapa pak sayur ni tawang

0: Lupa aku.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jago Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

lumbok abang, tuberkulosis atau TBC, masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Masih bersama Mbok Yong, Mbok Abang di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, udah jam 14 lebih 19 menit atau jam 2 siang Mbok Abang ya. Kita udah masuk dalam program Begaya. Begaya kali ini kita nak bahas tentang permainan zaman dulu Mbok Abang ya, yang menjadi bagian dari masa kecil yang penuh kenangan bagi banyak orang, terutama generasi era 90-an. Selain memberikan hiburan, permainan tradisional dan mainan sederhana tersebut juga melatih kreativitas, ketangkasan hingga kerjasama antar teman. Permainan zaman dulu sangat populer karena mudah dimainkan dan tidak memerlukan teknologi modern. Jadi, Mbok Abang berikut beberapa permainan zaman dulu yang populer pada masanya. Yang pertama adalah gelembung balon karet. Mainan ini berbentuk cairan berwarna merah muda yang dikemas dalam tub kecil berwarna silver. Anak-anak biasanya meniup cairan tersebut menggunakan sedotan hingga membentuk balon berbagai ukuran. Ada juga yoyo, merupakan permainan berbentuk bulat yang terbuat dari kayu dan memiliki tali di bagian tengah. Cara memainkannya cukup dengan menarik dan mengulur tali menggunakan tangan. Kemudian ada bongkar pasang baju. Permainan ini identik dengan anak perempuan karena menggunakan boneka dan pakaian dari kertas. Pemain dapat mengganti pakaian boneka secara sesuai kreativitas masing-masing. Kemudian ada ular tangga. Permainan papan ini dimainkan menggunakan dadu dan bidak kecil oleh beberapa orang. Keseruannya muncul ketika pemain harus turun karena terkena gambar ular sebelum mencapai garis akhir. Dan yang berikutnya, Mbok Abang ada game board. Menjadi permainan elektronik sederhana yang populer sebelum hadirnya ponsel pintar. Permainan yang tersedia biasanya hanya beberapa jenis seperti Tetris dengan tampilan hitam putih.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah, seperti

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah.

0: Nyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sewa naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yo, ya Mbok Abang, kita lanjutkan lagi di Begaya, bahas tentang permainan zaman dulu yang populer. Aku tadi udah ada beberapa Mbok Abang ya, ada gimbot, ular tangga, bongkar pasang baju, ada yoyo dan gelembung balon karet. Nah, berikutnya adalah lompat tali. Permainan lompat tali biasanya menggunakan rangkaian gelang karet yang disusun menjadi tali panjang. Selain seru dimainkan bersama, permainan ini pun melatih kelincahan, kekuatan dan keseimbangan tubuh anak. Ada juga engklek, dimainkan di atas kotak-kotak yang digambar di tanah menggunakan kapur. Permainan tradisional ini melatih keseimbangan tubuh karena pemain harus melompat dengan satu kaki. Ada juga congklak, dimainkan menggunakan papan berlubang dan biji-bijian kecil. Permainan ini membantu melatih kemampuan berpikir strategis dan motorik halus anak. Dan yang berikutnya adalah pesawat kertas. Pesawat kertas dibuat dari lipatan kertas sederhana yang diterbangkan bersama teman-teman. Anak-anak biasanya berlomba menerbangkan pesawat paling jauh dan paling tinggi. Dan yang berikutnya atau yang terakhir adalah kelereng, merupakan permainan yang membutuhkan konsentrasi dan ketepatan bidikan. Bola kaca kecil berwarna-warni ini dimainkan di tanah dengan berbagai aturan permainan. Nah, Bu Abang, permainan zaman dulu tetap dikenang karena menghadirkan keseruan sederhana yang penuh kebersamaan. Meski kini permainan digital semakin berkembang, berbagai permainan tradisional tersebut masih memiliki nilai hiburan dan edukasi bagi anak-anak. Nah, itu dia tadi Bu Abang ya, informasi yang saya bagikan di Begaya sore hari ini. Dan juga nanti Bu Abang, masih kita akan putarkan beberapa lagu daerah. Dan juga setelah itu nanti pada pukul 15 lebih 10 menit ada azan asar untuk Kota Pontianak, baru kita ke Pro Dangdut. Jadi silakan buat Mbok Abang mempersiapkan lagu-lagu dangdut yang mau di request oleh Mbok Abang. Jadi tetap bersama dengan saya.

0: arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai selawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah dimulai.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel, dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong, yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Abang datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atung tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atung tuh cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
4: Bu Abang, prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet muda Kalimantan Barat di cabang olahraga tinju. Christian Omang More, petinju asal Kabupaten Ketapang, sukses merebut sabuk juara pada ajang Bison Boxing setelah menumbangkan lawannya lewat kemenangan technical knockout atau TKO di ronde pertama. Petinju berusia 17 tahun yang masih tercatat sebagai siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Simpang 2 itu tampil impresif saat bertanding di Gedung Mantra Peak 2 Jakarta Utara Sabtu 6 Juni 2026 malam. Menghadapi Arasia, petinju tuan rumah asal DKI Jakarta, Chris langsung tampil agresif sejak bel pembuka dibunyikan. Dominasi Chris berbuah hasil pada menit ketiga ronde pertama. Pukulan keras yang mengarah ke bagian rusuk dan kepala lawan membuat Arasia terjatuh ke kanvas dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Wasit pun menghentikan laga dan menetapkan Chris sebagai pemenang melalui TKO. Kemenangan tersebut menambahkan deretan prestasi sasana tinju yang dibina Damianus Yordan. Sebelumnya, atlet satu sasana lainnya, Brandy Sibalo, juga berhasil meraih kemenangan pada ajang Jakarta Boxing League 2026 yang digelar akhir Mei lalu. Di balik keberhasilannya di atas ring, Chris menyimpan perjalanan hidup yang tidak mudah. Kehadiran petinju nasional Daud Yordan di sisi ring menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi remaja asal Banjur, Kabupaten Ketapang itu. Chris mengaku perjalanan sebagai petinju ditempanya melalui latihan dan disiplin yang ketat sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia berlatih di Daud Boxing Club Kayung Utara hingga Matan Boxing Camp Ketapang di bawah bimbingan Damianus Hayo dan Nambu Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara.
9: Talk Show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktoranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
10: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit. Allahu Akbar.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: sedap je lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Selamat sore Bu Abang. Masih bersama Bu Yo di jam 15 lebih 18 menit. Kita udah masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung di 08 1157 00943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Pro Dangdut
4: adalah kita.
3: Halo, dengan siapa di mana?
4: Aku dengan Ratu Peyek.
3: Siapa Rayu, Ratu Peyek ni? Siapa ni?
4: Ahe, kabar Mbak Yo?
3: Kabar baik, sayangnya.
4: Ratu Peyek lah pokoknya.
3: Betul-betul. Nama saya, nama aslinya.
4: Betul Mbak Yo.
3: Halo.
4: Oi.
3: Betul-betul.
4: Betul.
3: Kak Maya kita nih.
4: Wanita.
3: Kak Maya kita.
4: Ada ke rumah.
3: Ahe kabar.
4: Baik.
3: Mau lagu ahe.
4: Lagunya Seribu Benang Cinta.
3: Seribu Benang Cinta. Benang Cinta dari Maggie Z.
4: Tahu.
3: Salam-salamnya buat siapa?
4: Salamnya untuk Mbak Ayo. Dah tahukah namaku tadi?
3: Oh, Jakita Nita tadi namanya.
4: Iya.
3: Salamnya untuk saya, Gi.
4: Buat Mbak Ayo, keluarga saya lalu. Buat semua penyiar perempat. Semuanya sehat selalu.
3: Amin.
4: Terus untuk pendengarnya itu ada Mbak Ana. Ada Mbak Emma, ada Cek Nor, Adam Anjang Siti, Mak Kam, Cik Arbia, itu Bu Arbia, Bu Elmi, siapa lagi ya?
3: Bungkus habis ya?
4: Aku ini lagi mau masak nasi ini.
3: Bungkus habis lah, bungkus habis Lekwa. Bungkus habis, kadek Lekwa.
4: Naya lecek beras gula magila ngomong.
3: Auk ba. Auk lah, bungkus habis ge.
4: Auk bungkus habis cak bo.
3: Auk lah.
4: Pokoknya dari A sampai Z aja.
3: Baik.
4: Ya, buat Mbok Yo, selamat bertugas dan selamat sore.
3: Selamat sore. Makasih. Kak Nita di landak sudah bergabung. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
5: Selamat sore Mbok Yo.
3: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Putri Merana Mbok Yo.
3: Ku tadi ada Putri apa tadi sebelumnya lupa saya. Anda Putri Merana gini. Apa kabar Putri Merana?
5: Banyak-banyak kenal gak Putri ya Mbok Yo.
3: Asli, perempat nih kumpulan putra-putri.
5: Putra-putri. Putra Antus.
3: Au.
5: Putri Merana, Putri Bahagia, Putri Pakes. Putri Danubi ada ya, Mbok Yo?
3: Belum ada. Boleh gak dia carikan siapa yang nak jadi Putri Danubi?
5: Adalah biar Elni ya ganti Putri Daunubi.
3: Iyalah, mau lagu apa nih Kak Elni?
5: Mbok Yo tak ada ke anak lagu Cinta dari Seberang tuh Mbok Yo?
3: Cinta dari Seberang. Kayaknya belum ada nih. Belum ada.
5: Siapa? Biasa diputar batu Mbok Yo.
3: Apa ya? Siapa penyanyinya?
5: Adista ke? Anista ke Adista ya?
3: Itu dia Adista enggak ada. Anista. Anis apa ya judulnya ya? Enggak ada di sini nih. Cari nih. Siapa?
5: Seberang enggak judulnya tuh?
3: Iya ke? Enggak ada. Enggak ada. Udah dicari nih. Anis Fitria tak ada. Anita Dahlan tak ada nih. Anita Kaib tak ada. Seberang-seberang dia.
5: Udahlah, lagu derita tiada akhir ya.
3: Bukan-bukan lagi emang merana-merana nih. Udah merana, derita tiada akhir lagi. Salam-salamnya buat siapa?
5: Salam-salamnya buat Mbak apa tadi tuh, Mbak Adi Anista kah? Buat Mbak Anista, makasih sapaannya. Buat Bang JK Kartininya, Bang Rosi Kak Nurjana. Buat Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai. Bang Panji Kombet, Pak Iqbal. Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha Pancabakti. Buat Makam, Bang Boyke, Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Amin Sanjaya Kak Ayang, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali, Mak Jang Siti Imel, Kak Amo Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Bang Awi, Gobar, Bang Badul. Buat Bang Deden, Bang Febri, Kak Uzada. Buat Bang Putra Tangkul, Kak Seri, Bang Sofian, Bang Yahya, Koko Wandi, Koko Ali. Buat Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japer, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan. Buat Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenah. Buat Mak Unggal, Kak Lasiem, Cik Mina, Bunda Rama, Kak Lita Karisma, Kak Ani Maharani, Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Bu Haja, Arbia. Buat semua-semua lah Mbok Yo, yang belum disapa mohon maaf ya.
3: Baiklah.
5: Buat Mbok Yo sehat selalu sekeluarga.
3: Amin.
5: Semoga murah rezeki. Amin. Semoga cepat dapat jodoh.
3: Amin.
5: Makasih Mbok Yo.
3: Sama-sama.
5: Selamat sore.
3: Selamat sore. Itu dia Kak Elnina bergabung bersama kita. Selanjutnya Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Halo. Selamat sore.
6: Yolanda yang cantik yang momin.
3: Oh bukan.
6: Apa
3: ada.
6: Kabar
3: baik. Dengan siapa nih saya bercanda nih?
6: Ini Putri Pakis dari Parit Pak Rewen.
3: Iyalah. Iya. Putra-putri bangsa nih.
6: Mana mau kalah Mak Kam.
3: Mau lagu apa Mak Kam?
6: Makan mau cari lagu ini apa ya? Aku mau lagu. Lagu ini.
3: Lambat ni.
6: Salah lagu ni lah. Trauma lah ya.
3: Apa?
6: Trauma.
3: Oh trauma. Dari yang mana itu ni? Yang ini ada Yunita Ababil.
6: Yunita Ababil yang cantik.
3: Yelah. Salam-salam buat siapa?
6: Salam buat ya. Buat kawan-kawan. Tadi siapa yang pertama dia tu ya? Terima kasih sahabat anak kita. Terima kasih lah Elnichan. Yang Elnichan yang cantik. Salam lagi buat Malung Anak Tangrai, Pak Om Jafar kita dengan Nila, Bang Awi di Kobar, Ismail Wak Singgi, Darul di Mendaluk, Wak Ladung di Sekedung, Kanda Yahya di Wajuk, Bang Dino dengan Kak Bung Dini di Persembilan, Putra Antus di Sungai Kupah dengan Kak Tini, siapa gini. Lari ke Mama Ririn, Mama Nurul, Bapak Nurul, Pak Amut dengan auranya, Mbak Lasiem dirasau. Siapa gini? Aku ini lupa ni kena masuk. Taulah. Koko Wali, Koko Wandi, Koko Bodi. Siapa gini yang pandai lupa masuk? Anista di Uka. Itu siapa ni? Mak Anjang Siti. Ulak-ulak kubur dengan Emil dirasau. Kak Juleha di Pancabakti dengan Bang Hamdan Hananya. Siapa kena lupa ni, pernah lupa dari masuk ni. Bang Bastiar di kapal. Belajar tu dia. Oyol. Pak Duda itu mula belayar terus tu.
3: Oh iya ke?
6: Jawabannya.
3: Lanjut.
6: Bapak Umran Ahmad. Yang bawang. Dahlah buat semua-semua lah.
3: Iyalah.
6: Ya, dari A sampai Z lah. Yang mana tak sampai tu fotokopi KTP lah. Mak Rasul. Selamat sore.
3: Selamat sore. Makasih Mak Kam udah bergabung. Pokoknya sehat selalu lah untuk semuanya ya. Baiklah Mbok Abang, 3 buah lagu udah disiapkan. Ada 1000 benang cinta, Derita Tiada Akhir dan Trauma. Selamat mendengarkan.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Mbak Abang yang nak bergabung bersama saya request lagu Dangdut di 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore, Bu Yo.
1: Dengan siapa di mana?
2: Putri kunyah-kunyah.
1: Ada, Gi.
2: Aura, Mbak Yo, di sini
1: banyak. Apa kabar, Kak Aura?
2: Baik.
1: Kabar ya. Baik.
2: Mbak Yo,
1: sehat. Pak Mo, apa kabar?
2: Sehat. Lagi ke belakang, dah tak biasa. Ini warna.
1: Iyalah. Mau lagu apa, Kak Aura?
2: Lagu apa ya?
1: Evita
2: Mala ya.
1: Apa judulnya?
2: Apa ya?
1: Atau bebas ya?
2: Apa judul? Itu.
1: Apa tuh?
2: Apa tadi?
1: Kan ada cinta ketok magic, luka di atas luka.
2: Itulah ketok magic lah.
1: Iyalah kalau gitu. Salam-salam buat siapa?
2: Iyalah siapa salamnya tadi ada makam dengan Bunda Abianya, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nau Bakau. Terus buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko. Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Amin, Bang Imran, Bang Ma'il, Bang Deden, Bang Sofian. Tadi ada Kak Nita, sama Kak Yunita di Randa. Terus buat Bang Rusi, Kak Nojana, buat Bang J, buat Juleha sama Pak Am dan anaknya, Kak Ran sama Pak Abiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Terus buat Mbak Cece, buat Ibu Nur Halimah. Terus buat Malaysia, Kak Manis Manila. Siapa sih ya, buat Siamoy. Buat Bakako.
1: Siapa lagi?
2: Udah masuk nih, lupa lape. Buat itu Abang Kapal, Bang Andre Opan. Buat siapa lagi ya? Udah rambut yo, alah rambut yo.
1: Iyalah.
2: Lupa lape, udah masuk lagi nih. Kok ada nonton HP banyak kawan nak disinggol. Nanti ada fotokopi mungkin lebih banyak. Abang Karol yang banyak tu. Bang Deddy. Buat Mbok Yo tetap semangat ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar.
1: Amin.
2: Cuannya lancar.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik.
1: Amin.
2: Makasih banyak, Mbok Yo.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih Kak Aura dah bergabung. Sehat selalu juga untuk Kak Aura ya. Kita lanjut lagi. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Putri Ceria di Kuala Dua.
1: Ada lagi Putri Ceria. Ada Cek Ceria, ada Putri Ceria. apa kabar? Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih, Kak Mel?
4: Gimana juga?
1: Kabar baik gak saya? Mau lagu apa nih?
3: Lagu apa ya? Pacar Dunia Akhirat Rita Sugiarto udah belum?
1: Belum.
3: Itu ya lah.
1: Salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya buat Mbok Yo. Semoga sehat selalu, semangat selalu. Apa yang diharapkan, didoakan, terkabul.
1: Amin.
3: Buat mama di kampung, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Bahagia selalu. Dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
3: Amin. Buat Bang Japar, Kak Nila, Bang Super, Kak Tina, Kak Emma, Bang Junai, Bang Rosi, Kak Nurjana, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mak Kam, Cece, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya, Pak Meli, Wak Jenah, Bang Awi, Bang Bedi, Kak Elni, Kak Aura sama Pak Moknya, Bang Hendra di Mempawa, buat Bang Yahya, Bang Jaka Suara, siapa dia? Kak Tini. Yang di sini siapa? Yang di Raseh, Bu?
1: Kak Lasiam.
3: Siapa apa lagi ya? Pokoknya buat semua-semua lah, Bu Yo, yang belum bisa itu mohon maaf. Abang Wardi, Bang Wardi, salunya apa saya? Saya tuh ingat muka Bang Wardi, suka nak lupa namanya.
1: Yelah, ada lagi dak?
3: Okay, itu aja yang belum bisa komentar. Maklumlah kalau udah masuk tuh lupa.
1: Yelah.
3: Bang Boyo, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Dadah, bye-bye, selamat sore. Makasih Kak Imel, sehat selalu juga untuk Kak Imel sekeluarga ya. Kita angkat lagi telepon Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
0: Sore.
1: Halo, selamat sore, dengan siapa di mana?
0: Sore juga, dengan pendatang baru.
1: Siapa tuh?
0: Dari AI.
1: AI apa nih?
0: Udahlah, kandara.
1: Ada pula dia bisa nak anuk lama-lama tu. Apa kabar?
0: Sehat.
1: Iyalah, mau lagu apa kanda?
0: Roma Irama udah belum?
1: Roma Irama belum.
0: Minta lagu itu, Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta, baiklah.
0: Cinta kita berdua.
1: Tiba-tiba banget nih. Oke lah, salam-salam buat siapa?
0: Pertama buat Boy. Buat dari Panjang Si. Buat Mak Kam, Bu Ana, Bang Andre Opan, Bang Hendra, Bang Jaka Suara, Bang Dedi, Bang Badol, Bang Deden, Bang Dino, Bang Bahtiar, Bang Awi, Bang Herman, Bang siapa ya? Masih banyak agak Bang. Bang Japer, Kak Nila, Amol, terus buat Wardi, Aura, Pak Mo, siapa lagi? Bakau, Kak Nodi Segedong, Bang Panila, Kak Manis Manila, Kak Wati juga di Sungai Punyo, terus buat Nita di Pak Bulu Ase, Yunita di Landa, siapa lagi ya? Kak Juleha, Bang Hamdan, Ana, Rina di Padang Tikar, semoga sehat selalu. Abah semua lah tanpa terkecuali.
1: Okay lah kalau gitu.
0: Buat Adindaku, Semoga tetap semangat.
1: Mm-mm.
0: Jaga hatimu selalu untukku.
1: Asik. Oke.
0: Adil Kak Talino, bucuran bin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata.
1: Arus. Makasih. Selamat sore. Udah bergabung bersama kita Ganda Yahya. Belhambu Abang, tiga buah lagu udah kita siapkan. Ada Cinta Ketuk Magic, Pacar Dunia Akhirat, dan Bahtera Cinta. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut adalah kita.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Mbak Abang yang nak bergabung di 0811-570-0043 atau di line telepon 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Iya.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cek Ceri, ceria sepanjang hari.
1: Ah, selamat sore, apa kabar?
2: Selamat sore, kabarnya baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang. Sila mau lagu apa nih sayang?
2: Lagu sendiri saja.
1: Sendiri saja.
2: Tidak usah ramai-ramai, sendiri saja.
1: Ike Nurjana ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Buat Bu Yo lah ya. Semoga saya selalu yang terbaik.
1: Amin.
2: Untuk Yo.
1: Amin.
2: Pokoknya harus doa yang terbaik buat Yo.
1: Siap.
2: Lanjut buat yang Kanda Yahya tadi, Mak Edra Singgit, Manis Manila, ada Hendra, Bang Dedi, Bang Badol, buat Yona di Kupang juga, Bang Deden. Lanjut ada Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah Bahim sama Umi Salmanya, semoga sehat selalu. Lanjut ada Bang Suko, Tina, Imas Elpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andrepan, Mak Kam, Bu Aja Arpia, buat Mak Anjang Siti, Emel juga, buat Wardi, Pak Mok, Mak Mok, Auradi, Nopal 9, Wak Ladong di Segedong, buat Nur Halimah, kaulah ni tadi 40 AC, ada Mbak Lasiem, kaulah lanjut, ada Mbah Kakong, Kang Tabib, Ade, lanjut ada Bang Rosi, Nur Jana, Bang Jack, sama Mbak Kartini. Ada juga Bang Gamli, Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut. Sampai narik dia lo. Ayolah buat Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi. Dan Koko Wandi, Mbak Anti CR juga. Sama Bang Sula, yang lain mua-mua tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Julaiha, Bang Ham dan Hana. Mua-mua tampak terkecuali tampaknya dibungkus habis. Kondak nak senapas ya tadi itu, yuk.
1: Selamat sore. Bye-bye. Itu dia Cik Nur bergabung bersama kita. Produk Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
3: Caca.
1: Dengan siapa di mana?
3: Selamat sore, Bu Yo.
1: Selamat sore. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Julaiha, Panca Bakti.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, masih makan pomen.
1: Amok lagu apa nih?
3: Lagunya apa ya?
1: Apa?
3: Minta lagu Uno Sutra aja.
1: Apa judulnya?
3: Bola.
1: Eh.
3: Kau di sana, aku di sini.
1: Asik.
3: Itulah dia.
1: Iyalah, ada lagunya. Salam-salam buat siapa, Kak Julaya?
3: Salamnya buat Mbok Yo, keluarga sehat selalu ya, Mbok Yo.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai, yang
1: amin.
3: Terbaiklah buat Cik Nur isi bungkus habis. Buat Pak Amin Sanjaya. Buat adik iparku Wardi. Sehat ya Wardi ya, berserta mamaknya, bapaknya sehat. Juga buat Bang Awi di Kobar. Sehat selalu Bang Awi.
1: Amin.
3: Buat jaga suara yang ada di pokoknya yang ada di mana-mana lah. Tak pandai je buat tempat jaga suara. Dengan siapa ya? Jaga suara aja lah. Buat Kak Ran, Kak Ani Maharani lah ya. Sehat selalu Kak Ran yang ada di 28 Oktober, kakak yang cantik. Buat Mamak Nurul dan Bapak Nurul. Ibu tak kasih. Sehat selalu ya. Semangat Mak Nurul. buat Aura dan Pak Mu, Ibu Ana dan Mak Kam, Bu Ajah Arbiah. Oh, Bu Ajah, maaf ya Bu Ajah ya, tak pernah balas WA Bu Ajah. Kalau Bu Ajah WA, malumlah budak buat main HP. Tak ampun, maaf ya Bu Ajah Arbiah ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Lanjut
3: panjang
1: lagi.
3: Si Bunda. Email juga. Buat Bang Teh yang ada di Mempawah, sehat selalu Bang Teh. Semangat Bang Teh. Buat Bang Yahya yang ada di Wajo. Buat Bang Dino, Bang Deden, Bang Dedi, Bang Darul, Bang Badul. Amoy yang ada di Siantan berserta Abah Umiknya, mudah-mudahan sehat selalu. Juga buat siapa lagi ya? Bingung kalau dah gabungnya.
1: Bungkus habis ke?
3: Buat Tini, Buat Tarni. Semua-semua lah Mbok Yo, dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu. Tidak kurang suatu apapun. Apa yang diinginkan semua penyiar monitor semua tercapai. Buat Mbok Yo,
1: ya, sama-sama. Selamat sore. Itu dia Kak Julaiha, udah bergabung bersama kita ya. Prodangdut. Halo,
0: Prodangdut. Prodangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa di mana nih?
0: Dengan orang Mempawah nih, Mbok Yu.
1: Orang Mempawah. Yang
0: apa kabar Mbok Yu di sore hari ini?
1: Kabar baik. Cuman enggak yang di Mempawah nih kabarnya?
0: Kabar baik juga yang di Mempawah nih.
1: Iyalah, mau lagu apa nih Bang Hendra?
0: Lagu Aku Semut Merah dari Meggy Z boleh enggak?
1: Ah, Meggy Z udah putar tadi tuh awal-awal.
0: Oh, udah. Lagu apa gitu ya?
1: Apalah lagi?
0: Lagu ini lah.
1: Apa tuh?
0: Eri Susan ni lah.
1: Eri Susan judulnya apa?
0: Mabuk duit.
1: Wih, sedap mabuk duit.
0: Semua orang mabuk duit ya, Mbok Yo ya. Tua muda.
1: Ah, salam-salamnya buat siapa Bang Hendra?
0: Untuk Julaiha tadi ya, adikku sayang, semoga saya selalu bersama Bang Hana di rumah.
1: Amin.
0: Untuk Wardi juga. Terus buat Mbah Kakung, Koko Ali. Untuk Bang Yahya tadi, Bang Awi di Kobar. Buat Bang Dedi di Sungai Duri. Untuk Jakarta Suara sama Anista di UKA. Terus buat email tadi, makasih sapaannya Mel ya, semoga saya selalu Mel. Untuk Bunda Satina, semoga sehat selalu juga. Untuk semua-semua lah ya Mbok Yo ya.
1: Baiklah.
0: Buat Mbok Yo, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Mbok Yo.
1: Amin.
0: Bye-bye Mbok Yo.
1: Bye-bye. Makasih juga buat Bang Hendra udah gabung. Sehat selalu juga untuk Bang Hendra sekeluarga. Bella, Abang, tiga buah lagu udah kita siapkan sendiri saja dari Ikke Nurjanah, Bola dari Una Sutra, Mabuk Duit dari Eri Susan. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

bola. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbok Abang, Sila di segmen terakhir nih ya Mbok Abang. Mungkin satu atau dua penelpon terakhir, tapi gak bisa lama-lama salam-salamnya Mbok Abang. Jadi manfaatkan waktu untuk request lagu aja ya. Kita angkat aja penelpon Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Selamat sore, dengan Kak Emma di Selpa.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Asmara Terpendam dari Ayu Soraya.
1: Asmara Terpendam ya Ayu Soraya. Baiklah, salamnya buat siapa singkat-singkat ja?
2: Salamnya dari A sampai J tanpa terkecuali. Mohon maaf belum bisa nyapa. Buat yang udah nyapa tadi makasih banyak. Buat Yolanda, makasih.
1: Sama-sama. Makasih kembali.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Itu dia Kak Ima sudah bergabung bersama saya, Pro Dangdut.
3: Halo, ada kita, Mbok Iyo.
1: Ah, selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Abang Wardi, Sengelengah.
1: Apa kabar?
3: Sehat, Mbok Iyo, alhamdulillah.
1: Mau lagu apa nih?
3: Lagu Nang Kurnia Jambu Yoyo Rahmi kalau ada.
1: Rahmi ya. Salamnya buat siapa?
3: Soalnya seperti Mbok Yoyo tadi bilang A sampai Z ya kali ya.
1: Ah iyalah kalau gitu. Waktu kita dah terbatas soalnya. Baik.
3: Makasih Mbok Yoyo.
1: Sama-sama. Sore. Makasih Bang Wardi, tadi adalah penelpon terakhir kita sore ini Mbok Abang di Pro Dangdut. Makasih semuanya yang udah bergabung. Yang belum sempat bergabung ya, masih ada hari-hari berikutnya tentu dengan program yang sama Pro Dangdut ya Mbok Abang di jam 3 sampai jam 5 sore. Mohon maaf apabila salah-salah kata Mbok Abang, saya pun pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang. Makasih udah nemani saya dari siang tadi sampai sekarang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa. Dua buah lagu terakhir Asmara Terpendam dan Rahmi Mbok Abang. Setelah ini Mbok Win yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Sampai jumpa.
0: Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Abang udah balik.
2: Halo.
1: Tunggu.
2: Apa nih?
1: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
2: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
3: Oh no.
1: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
2: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
1: Iya bang nih.
4: Kebersihan tangan
1: kunci kesehatan.
4: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.
2: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
3: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
2: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
3: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
2: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
3: Oh gitu.
2: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
3: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
2: Betul bu.
4: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang, Mbak Depan Berada. Ya, selagi kita Mbak Abang di Perempat RRI Pontianak di FM 94,3 MHz, dimanapun siaran kami bisa disimak, baik itu di platform RRI Digital, rri.co.id, dan juga siaran kami bisa disimak melalui Instagram, ya, cek-cek di Instagram, ya, bisa gak lihat di FB kami, FB Perempat Mbak Abang, dan juga di TikToknya Perempat RRI Pontianak. Nah Mbak Abang, di sore hari ini di edisi siaran kita Selasa 9 Juni 2026, saya Mbak Win akan temani Mbak Abang sampai tengah malam nanti, tentunya dengan rangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Perempat RRI Pontianak. Nah Mbak Abang, di sore hari ini ya, rangkaian acara kita kami akan hadirkan, setelah tadi ada Mbak Yo ya, siang tadi ya Mbak Abang ya, nah ini giliran saya pula yang temani Mbak Abang. Yalah Mbak Abang, kita menyajikan info-info yang menarik untuk Mbak Abang ya di Perempat RRI Pontianak. Nah tadi pastilah sudah banyak rangkaian acara kita ya, dan juga lagu-lagu hiburan. Nah kami nanti hadirkan informasi mengenai jalan-jalan nih Mbak Abang ke Pleser itu jalan-jalan ya. Habis Pleser itu jalan-jalan ke adat kita. Adat kita jam 8 sampai jam 19. Habis itu Mbak Abang jangan lewatkan ragam irama Nusantara jam 19 sampailah jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, habis ragam irama Nusantara ada legenda kita. Jangan lewatkan bijak bepantun setelahnya ya. Sampailah jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian ada hasanah budaya daerah dari jam 21 sampai jam 22. Habis itulah jazz musik dari jam 22 sampai tuntas kebersamaan kita nanti malam Bu Abang. Jam 24 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah dia rangkaian acara kita Bu Abang sore ini di edisi siar kita Selasa 9 Juni 2026. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ingat kembali informasi untuk Mbak Abang hari ini ya, untuk kumandang azan maghrib pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat, kemudian untuk isya pukul 19.03 menit waktu Indonesia Barat.

Iya, baiklah Mbak Abang, kita sore hari ini karena cuaca kita cerah, kita nak jalan-jalan loh nih Mbak Abang. Jalan-jalan ya ke lokasi agrowisata Dreamland. Nah, ini tidak jauh-jauh dari Jalan Masjid Parit Haruna, Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburai, Kalimantan Barat. Ya, kurang lebih sekitar dari kota kita nih, dari kota Pontianak nih, sekitar 8 kilo lah. Tidak terlalu jauh kan ya, Mbak Abang? Dekat ya, meriah gitulah tempat wisatanya ya. Jadi agrowisata Dreamland ini memang ada padu-padan konsep restoran. Selain restoran, ada juga agrowisata. Ini cocok lah jadi tempat wisata keluarga. Nah, jadi pohon-pohonnya sana banyak, rindang. Jangan khawatir, Bu Abang kok pengen nak manjat-manjat, sana bisa ya. Kalau nak bergantung-gantungan pun sana bisa, karena ada aja pohon sana ya. Jadi pohon-pohonnya hijau-hijau, bisa buatlah suasana yang sejuk gitulah. Kalau Bu Abang ni payah nak manjat di kota ni kan susah, sana bisa manjat-manjat. Nah, ini juga jalannya udah bagus Mbak Abang. Nah, ini tentu bisa keliling lah kawasan agrowisata situ ya. Nah, kemudian juga tempat pengunjung lain agrowisata Dreamland ini punya jalan setapak. Nah, kalau kita punya jalan setapak tuh enak Mbak Abang, nggak ada yang ganggu kiri kanan kita. Kita jalan seorang ya. Nah, jadi kalau mau jalan di belakang kita tuh di depan kita, nggak boleh mendahului ya. Mendahului, karena ada yang namanya jalan setapak. Kok jalan setapak tuh kita memang jalannya satu-satu gitu Mbak Abang sambil ya. Jadi kalau nak berdua-duaan tuh berdua ya, paling banyak tuh berdua. Ha, tak bisa ngusitkan orang ya, nak jalan dulu. Jadi cukup berdua, dua, satu atau dua orang ya. Jadi ini juga ada gazebonya juga, bisa santai. Taman ya, include lah pokoknya semuanya tuh. Nak makan-makan pun bisa sana ya. Nah, juga ada permainan yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak buat mereka bermain. Emang ya, Bu Abang, kok ada nama tempat wisata tuh yang paling enak itu apalah? Tempat tuh teduh. Kalaupun seandainya kita pergi tempat wisata kok udah panas, pasti cepat nak balik. Nah, kalau cepat nak balik, berarti kan kita tidak bisa berlama-lama di situ. Nah, palingan kita habis makan kita balik. Sayang kan? Nah, biasanya orang tuh mikir dua kali mau pergi. Nah, palingan ada sih lokasi-lokasi yang namanya bisa di apa namanya, biar kita nih lebih cepat balik gitu. Tapi itu kan tidak enjoy juga. Biasa kalau saya ada lihat satu tempat yang panas, biasa saya cepat balik dan besok saya tidak mau datang lagi gitu. Kecuali lah ada waktu-waktu yang memang haruskan pergi ke sana itu. Kalau enggak sih saya tak mau Bu Abang nak pergi ya. Kenapa? Karena pertama kita kan nama gak liburan kan, pengennya santai, bawa keluarga, makan-makan, teduh, enak, bisa istirahat. Karena perjalanan tuh bukan dekat, kalau jauh kan. Jadi kalau kita pergi langsung nak balik itu kan rasanya tak enak gitu ya Bu Abang ya. Apalagi kita kan nama liburan sama keluarga ya, menghabiskan waktu bersama-sama di situ. Tentunya kita pingin yang relax lah, kita lihat lebih banyak di tempat hiburan tersebut. Tapi kalau udah kita nak cepat-cepat nak balik, rasanya lemah dah rasa Mbak Abang. Besok saya tak datang lagi kan, sayang kan, udahlah jauh-jauh kita pergi, bukan murah-murah kan kita pergi kan. Nah, jadi saya pertimbangkan ulang. Nah, jadi biasanya nih Mbak Abang, di Dreamland, agrowisata Dreamland ini, ke pintu masuk tuh ada hewan-hewan lucu gitu Mbak Abang, yang ya bisa nyambut kita lah gitu ya. Kita kan tamu, jadi ada yang nyambut kita. Tadi itulah yang cute-cute ya, lucu-lucu gitu Mbak Abang. Nah, kemudian juga masih banyak lagi tempat wisata lainnya nih Mbak Abang yang bisa kita kunjungi.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

Bimo Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baiklah Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, sesaat lagi pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib. Dan sebelum kami kumandangkan azan maghrib, kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Menembuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed. Terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Guys, weekend kita nyantai yuk, sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
2: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
3: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
1: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
3: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
4: Cok-cok, betul gak ya?

Ya baik Bu Abang, buat umat Islam yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib, tentu malam hari ini sedang berkumpul bersama keluarga ya Bu Abang ya, santap malam bersama keluarga, atau lagi di mall nih habis sholat maghrib bersama keluarga, makan menikmati kebersamaannya ya. Malam-malam Bu Abang, karena kebersamaan itu mahal harganya ya. Lagi pula pun kalau kita udah cerita kedekatan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau sebaliknya Bu Abang ya, satu keluarga, nah itu ada keakraban, kedekatan. Baiklah Bu Abang, kita malam hari ini temani Bu Abang di adat kita. Nah ini kalau kita orang Melayu ya, suku-suku lain juga, masyarakat lain juga ya, kayak suku Madura, kemudian suku Dayak ya, dan suku-suku lainnya ya, suku Sunda dan suku Jawa dan sebagainya. Nah mereka punya adat istiadat tersendiri nih Bu Abang, punya tata krama sendiri ya. Nah begitu juga dengan kita. Biasanya kalau orang Indonesia, tata keramanya tutur bahasanya lah Bu Abang. Tutur bahasanya yang tidak menyinggung orang lain, tak menyakiti orang lain. Nah, jadi kalau udah sakit hati orang, itu udah jadi milik orang, orang bilang ya. Nah, kalau kita belum kita lepaskan, berarti ya milik kita. Kalau kita udah lepaskan, dah hak orang lain dah. Entah orang itu senang hatinya, entah orang itu terhibur ke, atau bahkan sebaliknya Mbak Abang, sedih, bahkan tersinggung, bahkan menyimpan sesuatu hal yang tidak menyenangkan selamanya. Nah itu yang dikenang orang. Nah mungkin orang yang melepaskannya tak sadar Mbak Abang ya, apa yang dia keluarkannya. Tapi karena tadi orang yang mendengarkannya merasa sakit hati ya, banyak menyimpan. Nah itu yang biasa orang lain rasakan. Nah jadi kita mau hati-hatilah dalam kita berbicara, dalam kita bercanda gurau ya Mbak Abang. Nah itu biasanya ada orang-orang yang memang ketersinggungan, bahkan tak muncul lagi Mbak Abang. Misalnya yang rajin datang ke rumah kita tiap hari, karena ada kata-kata kita yang tak mengena di hatinya, nah, di pikirannya, di telinganya ya, bahkan di hatinya. Nah itu dia besok tak muncul lagi itu Mbak Abang. Bisa jadi karena ya salah satunya, jadi entah sakit ke, entah dia ada kerjaan. Tapi alasan yang paling mendasar itu adalah kok sekian lama tak datang, tak dia pulang kampung atau pindah alamat, bisa jadi karena dia sakit hati dengan kita. Nah itulah Mbak Abang, kalau ada orang Melayu ya, orang kita orang Indonesia lah pada umumnya, sama semua suku juga begitu Mbak Abang, punya nilai-nilai kehalusan budi, kemudian punya tata bahasa ya. Kalau macam kita orang Melayu ni kan, makanlah sila makan, tapi kok udah panjol, itu kan dah kasar-kasar lah Mbak Abang ya. Nah itu dah tak anuk lagi dah Mbak Abang. Bahkan ada orang yang nak makan tu tak jadi makan Mbak Abang, sangkutnya gitu. Apa ibaratnya tu, sengkang nyawa ya, kalau orang Melayu bilang tak jadi nak makan. Nyaman apapun di depannya, tapi kalau udah harga dirinya hilang, tak bisa buat apa-apa gitu dah. Jadi tak makan pun hilang selera, bahkan bisa meninggalkan tempat berkumpul kita tadi itu. Nah, jadi memang tutur bahasa yang biasa kita gunakan. Ya sama kawan kita tidak apalah, kalau yang dia biasa bercanda, paham maksud kita, kita pasti diam. Yang tak paham dengan kita, orang biasa tersinggung. Terutama pasal makan lah Mbak Abang. Nah, kalau makan ni adat kita, dalam Islam pun diajarkan begitu Mbak Abang ya, untuk tidak menyebut-nyebut pemberian, apa yang sudah diberikan orang itu pada kita. Karena kita pun begitu. Saat kita orang tu nyebut-nyebut orang memberikan kita, begitu juga perasaan kita, begitu juga orang itu Mbak Abang ya. Nah itu dia. Walaupun mungkin tak bermaksud apa-apa gitu ya, tapi itu udah jadi hak orang gitu. Walaupun tidak mengucapkan maksud saya tak apa-apa, tapi itulah dia. Tapi tetaplah diucapkan gitu Mbak Bang. Tapi memang sebaiknya ada orang-orang yang memang apapun yang diberikan kepada orang lain, dia simpan. Nah itu dia. Apalagi soal misalnya berkumpul-kumpul nih, soal makan-makan, kena orang yang sensitif ya Mbak Abang ya, dia tak mau agik dah tu, cukup lah. Sebetulnya memang ya, ada orang-orang yang biasa mengucapkan itu, ada juga yang memang disimpannya Bu Abang dengan kerendahan hatinya. Baiklah Bu Abang ya, kita nanti lanjut lagi Bu Abang dengan informasi-informasi mengenai adat kita, terutama adat sopan santun orang Melayu Bu Abang. Tapi nanti kita hadirkan, tapi kita simak dulu lagu berikut ini.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
2: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
1: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
2: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
1: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
2: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
1: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
2: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
1: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
3: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baik Pak Abang, kita masih bahas tadi mengenai adat sopan santun Pak Abang ya. Tadi soal misalnya kita makan nih Pak Abang, kita datang ke rumah orang ya kan, ditawarkan orang makan. Nah, kita biasanya biar nyicipin sedikit kita ambil gitu Pak Abang. Nah, kemudian ada juga yang misalnya udah berseprah dah nih. Jadi kita tamu biasa dipersilakan dulu daripada tuan rumah ya. Terutama orang yang lebih tua, kita silakan dulu. Nah, kemudian juga biasanya diambilkan Pak Abang kalau yang jauh.

Ya, kalau yang dekat dengan kita, kita bisa ngambil sendiri. Kalau yang jauh, biasanya kita malas nak ambil, enggak buat abang ya. Nah, biasa tuan rumah harus peka tuh. Berarti ditawarkan yang jauh, didekatkan gitu makanannya. Kadang ada orang yang etikanya buat abang ya. Kalau udah jauh, itu dia tak bisa ngambil gitu buat abang. Ada yang memang dianjurkan untuk ndak ngambil gitu. Jadi orang tuan rumah, karena tadi model mejanya atau seperahannya jauh, nah betukar. Makanya orang yang seperahan tuh di dekat piring orang makan tuh nasinya, nah itu biasanya disertakan juga lauk-lauknya yang dekat itu mbak abang. Makanya seperahan tuh numpuk 5 macam lauk, nah itu juga ada nasinya. Kalau kita kan biasa di meja makan itu lauknya berjejer satu-satu gitu mbak abang, jadi yang duduknya paling pojok tuh ndak dapat, paling ujung rumah ujung tuh ndak dapat gitu, susah menjangkau gitu ya, bukan ndak dapat, susah menjangkaunya, jadi harus minta ambilkan dulu. Nah itu biasanya kalau orang kita tuh biarlah jauh, kita untuk meminta sampai jauh tuh biasanya ada yang ndak mau gitu mbak abang, etikanya. Nah tapi itu balik lagi sama tuan rumah, ditawarkan ya, siapa mau yang mana gitu, nanti diambilkan gitu mbak abang. Beda dengan kita seperahan. Seperahan tuh memang udah depan mata kita, depan muka kita gitu ya. Nasinya gitu, lauknya di situ gak. Nah jadi walaupun panjang seperahannya, gak di ujung-ujung lauknya disusun satu-satu, gak. Jadi setiap orang itu ada satu lauknya masing-masing gitu ya, atau kelompok ada lauknya masing-masing, jadi gak berjauhan, dekat sekali. Nah itulah pentingnya kita menghargai budaya kita ya, dengan makan seperahan nih, dengan memudahkan dan juga sangat baiklah adat ini kalau kita jaga sampai sekarang. Makanya ada meja tuh kalau didesain ya mbak abang ya, didesain kalau untuk prasmanan, nah itu biasanya meja panjang. Tapi kalau untuk kita makan satu keluarga, biasanya meja bulat. Nah ada juga itu mbak abang, yang kayak kita melingkar gitu ya mbak abang ya. Seperahan tuh kan panjang tapi berhadap-hadapan. Nah itu ya, berhadap-hadapan dengan meja yang ataupun tempat duduk yang udah diatur sedemikian rupa. Nah itulah mbak abang ya. Nah kemudian juga selain makan tadi mbak abang, bertamu ke rumah orang. Nah seandainya kita nak bertamu pun ke rumah orang ya, nah itu dia. Kalau orang tu ngetok pintu misalnya berkali-kali, sampai berpuluh-puluh kali, memang saat kita datang kita mengatakan saya ini baru gak datang ke rumah. Tapi orang yang di tuan rumah tu kita tidak tahu, mungkin dia habis lelah, letih ya, habis ngapa kan, nyangkul ke apa, orang tu bertukang ke apa kan, letih. Ataupun lagi berkemas, lagi ada acara, letih lah semua, patah riuk tulang kata orang. Pegalino semua ya. Nah kita lalu mencet lah, kita ni kan datang sekali-sekali, baru kat pertama kali kita datang, udah merasa macam direpotkan. Itu dia. Tapi sebagai kita, sebagai tamu pun kita faham gak ya dengan tuan rumah, karena tuan rumah ini ada yang sibuk gitu kan. Nah jadi kita memang namanya kita tamu kan, dia harus tahu etika bertamu rumah orang. Kalau dikira-kira bahkan mencet bel tuh sampai berpuluh-puluh kali, belum dibuka, belum berhenti mencet. Mungkin orang tuan rumah tuh mungkin agak sedikit risih ya mbak abang ya. Nah ataupun gedor-gedor terlalu keras gitu. Biasanya kalau memang dalam Islam tuh Nabi pun mengajarkan pada kita, kalau kita ngetuk rumah orang tuh pelan-pelan, tunggu ada yang mendengar, dan juga jangan mengintip. Biasanya ada orang tuh ngintip gitu, nah apa yang ada di dalam rumah tuh. Ataupun seandainya kita posisi duduk, biasanya memilih duduk untuk tidak menghadap ke dapur orang atau isi dalam rumah orang. Biasanya agak agak ke pinggir biar tidak melihat apa yang ada di dalam rumah itu. Nah itulah mbak abang, tingginya adat budaya kita, tapi tidak banyak yang mengerti, tapi banyak pula yang tidak mengerti ataupun melupakan ajaran tersebut, ajaran nenek moyang kita ya, yang mana sopan santun, adat malu tu, itu yang kita jaga buat abang, yang tinggi ya. Tak bisa kita sama katakan usia gitu buat abang. Usia tu hanyalah sekedar umur buat abang, tapi memang sopan santun itu bisa dilihat dari cara bicara dan juga cara bersikap orang.
Nah, kepada lawan ya, atau lawan bicaranya. Nah, okay lah, Mbak Abang ya, kita nanti lanjut lagi. Tapi abis ini nanti jam 19 waktu Indonesia Barat, Mbak Abang, kan kami hadirkan nanti ada ragam irama Nusantara.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Perempat FM, 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak, kenapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, pak. Yuk, pak.
5: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
6: Baiklah, Mbak Abang, sesaat lagi pukul 19:03 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
2: Ingat, keselamatan adalah yang utama.
0: Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

Baik Pak Abang, permasalahan sampah ya. Kita kali ini bahas mengenai masalah sampah nih. Pak Abang kan masih banyak nih Pak Abang ya. Sampah tuh bukan hanya sampah industri, tapi juga sampah rumah tangga. Nah ini memang masalah sampah itu apa aja tuh jadi sampah Mbak Abang. Dalam satu orang itu punya sampahnya masing-masing ya. Apalagi kalau masyarakat kita ini banyak ramai ya. Tentu sampah dari pribadi masing-masing itu banyak, belum lagi limbah industri, sampah dari medis dan sebagainya Mbak Abang. Nah memang permasalahan sampah sampai kini, sampai saat ini pun jadi PR, PR antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Jadi upaya tersebut dinilai tidak akan maksimal tanpa dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlaku.

Iyalah Mbak Abang ya, tanpa kepatuhan tuh susah gitu Mbak Abang ya, harus ada kepatuhan dari masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Usmulyono ini mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya udah punya aturan yang melarang masyarakat buang sampah sembarangan. Bahkan pelanggar yang tertangkap tangan itu bisa dikenakan denda paksa sebesar Rp500.000. Meskipun begitu, pendekatan yang lebih diutamakan saat ini adalah edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk membuang sampah sembarangan. Dan masyarakat sendiri yang akan merasakan akibatnya apabila buang sampah ke saluran drainase, seperti tersumbatnya aliran air yang memicu genangan sampai menyebabkan banjir, terutama akibat sampah plastik.

0: merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Baik, Mbak Bang, kita beralih ke informasi berikutnya ya di malam hari ini, Mbak Bang. Ini mengenai Karhutlah nih, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat Daniel mengungkapkan bahwa luas kawasan terbakar di Kalimantan Barat periode 1 Januari sampai 31 Mei 2026 didominasi lahan gambut itu mencapai lebih dari 28.000 hektar. Dan dari total luasan tersebut sekitar 27.000 hektar ini ada di kawasan non hutan. Nah, sedangkan kawasan hutan itu tercatat sekitar 634 hektar. Jadi ia mengatakan bahwa BPBD Kalimantan Barat terus melakukan mitigasi atau pencegahan karhutla melalui mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural ini dilakukan melalui pembangunan fisik, nah sedangkan non-struktural melalui regulasi dan penguatan kebijakan pemerintah. Nah, menurutnya penanganan karhutla ini tidak bisa dilakukan BPBD sendiri, tapi membutuhkan kolaborasi lintas instansi termasuk BMKG, kehutanan, dan lembaga terkait lainnya. Dan dia menilai kerusakan lingkungan ini menjadi salah satu faktor utama penyebab karhutla, sehingga dibutuhkan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan. Nah, sebagai langkah pencegahan, BPBD Kalimantan Barat sudah melaksanakan modifikasi cuaca berupa pembasahan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April 2026 selama 2 pekan saat curah hujan rendah. Nah, selain itu BPBD bersama BMKG Spadio ini juga rutin melakukan briefing pagi dan malam untuk memantau hotspot serta menyusun operasi darat dan udara dalam penanganan karhutla.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Bu Abang, pernah enggak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh enggak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

Baik, Pak Abang, kita lanjutkan lagi informasi kita, Pak Abang, ya, tentang makan nih, Pak Abang. Makan lagi ya. Udah makan belum nih, Pak Abang? Oh, udah. Udah pada makan semua, udah kenyang semua ya. Udah malam gak dah? Biasanya sih jam 5 makannya enggak? Jam 5 atau habis maghrib tadi ya. Memang kalau makan nih kan kita aktivitas kita yang tak bisa kita tinggalkan, Pak Abang, kok enggak? Kempes perut kita ya. Jadi kita nak bergerak pun susah ya, Mbak Abang ya. Nah, karena tadi tenaga kurang. Jadi kok dengan makan semangat lagi kita, Mbak Abang. Ada lagi tenaga ya, nak bergerak pun bisa. Nah, kadang makan habis makan pun kadang enggak buat ngantuk tidur ya kan. Tak ada lagi dah kita nak ingat kerjaan kita apa belum selesai ke ya. Tapi kalau udah habis makan, apa kita sandar. Udahlah, kena angin pula. Alamak, tidurlah langsung. Tak duli lagi dah tu. Dibangunkan pun payah. Yalah, Mbak Abang, memang yang namanya makan itu menunjukkan atau mencerminkan adab dan etika seseorang. Dalam Islam pun ya, salah satu etika makan yang dianjurkan itu menggunakan tangan kanan, duduk gitu, Mbak Abang. Nah, kebiasaan ini bukan cuma tradisi ya. Orang Melayu memang tradisinya makan pakai tangan kanan. Nah, tapi juga ada nilai kesopanan, kemudian kebersihan dan juga penghormatan terhadap makanan atau rezeki yang kita hadap. Jadi gunakan tangan kanan itu memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita umat Islam nih mulai makan dengan menyebut nama Allah dulu, bismillah ya. Kemudian pakai tangan kanan. Nah, jadi tuntunan ini bentuk ketaatan terhadap sunnah sekaligus membiasakan diri berbuat hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain kebersihan, Mbak Abang, pakai tangan kanan ini juga manfaatnya penting dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya tangan kiri ini kan kita gunakan untuk hal yang lain ya, aktivitas yang kurang higienis. Makanya membiasakan dengan mengangkat tangan kanan ini bisa membantu menjaga kebersihan makanan itu sendiri dan kesehatan badan kita. Nah, selain itu makan dengan tangan kanan ini mencerminkan sopan santun dalam pergaulan. Nah, di berbagai budaya Mbak Abang, termasuklah budaya Melayu, ini penggunaan tangan kanan nih bisa merayakan atau saat kita memberikan sesuatu atau menerima barang. Nah, ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang lain. Di kebiasaan ini menunjukkan bahwa seseorang tuh punya tata krama yang baik dan juga menghormati norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sementara etika makan dengan tangan kanan ini pun sarana pendidikan karakter bagi anak-anak. Jadi orang tua itu bisa mengajarkannya sejak dini agar anak itu tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan juga punya adab. Nah, jadi kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, nilai-nilai kesopanan dan kepatuhan terhadap ajaran agama ini bisa tertanam dari diri seseorang karena udah dibiasakan dari kecil.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya baiklah Mbak Abang ya. Tadi kita nak menemani Mbak Abang di acara Bijak Berpantun ya. Tapi sebelum acara Bijak Berpantun Mbak Abang, kita akan hadirkan dulu legenda kita. Nah, malam hari ini saya nak hibur Mbak Abang di legenda kita. Kali ini judulnya Panglima Burung. Baiklah Mbak Abang, dari studio Perempat kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Selamat malam Bu Abang. Hari ini kita akan menyusuri kedalaman hutan dan budaya Kalimantan. Sebuah tempat di mana legenda hidup dan semangat leluhur tetap tertanam kuat. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang sosok yang diyakini sangat agung, sakti dan berwibawa, yakni Panglima Burung. Dalam masyarakat Dayak, sosok Panglima Burung dikenal sebagai Pangkalima, seorang pemimpin spiritual, panglima perang, guru, dan tetua yang sangat dihormati. Namun, ia tinggal di pegunungan pedalaman dan memiliki hubungan erat dengan alam gaib. Banyak versi cerita tentang Pangkalima. Ada yang menyebut ia telah hidup ratusan tahun, mendiami perbatasan Kalimantan Barat dan Tengah. Ada yang percaya ia adalah roh tokoh Dayak yang telah tiada, yang bisa berkomunikasi melalui ritual khusus. Bahkan ada yang meyakini ia adalah penjelmaan burung enggang, burung keramat dan suci di tanah Dayak. Ceritanya menjadi sangat terkenal saat kerusuhan besar di Sambas dan Sampit. Namun, siapa Panglima Burung yang sesungguhnya? Apakah ia benar-benar satu individu atau sebuah gelar yang diturunkan seperti Panglima Naga dari Nangamaha? Hingga kini tidak ada bukti otentik. Ada yang mengklaim sebagai dirinya, ada yang percaya, namun ada pula yang ragu. Namun, di tengah banyaknya kisah dan isu, ada satu versi yang paling menggambarkan Panglima Burung. Panglima Burung bukanlah sekedar tokoh mitos. Ia adalah simbol dari orang Dayak itu sendiri. Ia mencerminkan sifat, perilaku, dan segala hal tentang esensi budaya Dayak. Panglima Burung dikenal sakti dan kebal, tapi ia juga sosok yang kalem, tenang dan penyabar. Ia tidak suka menciptakan keributan. Sifat ini sangat mirip dengan karakter asli orang Dayak. Ramah, penyabar, dan bahkan terkadang pemalu. Realitas di lapangan menepis anggapan yang sering menyebut orang Dayak ganas dan kejam. Mereka menerima pendatang dengan tangan terbuka dan sangat menjaga warisan adat leluhur. Seperti Panglima Burung yang sabar tinggal di pedalaman, orang Dayak sering memilih mengalah ketika hutan mereka yang adalah rumah diganggu oleh penebang dan penambang. Panglima Burung memang sabar. Tetapi jika kesabaran itu sudah terlampau, ia akan berubah menjadi sosok yang sangat mematikan. Ketika ketidakadilan menyentuh inti harga diri dan martabat mereka, ia akan mengumpulkan pasukannya dan melakukan ritual adat Mangkuk Merah. Ini adalah panggilan perang yang mengumpulkan prajurit Dayak dari seluruh Kalimantan. Tarian perang akan menggema Mandau terhunus. Mereka yang ramah akan berubah menjadi sosok yang menakutkan. Siap bertempur, siap mengayau demi mempertahankan kehormatan. Namun, bahkan dalam murka, mereka tetap berpegang pada aturan. Mereka tidak akan pernah mengotori kesucian tempat ibadah agama apapun.

Terlepas dari apakah legenda Panglima Burung ini nyata atau hanya sekedar mitos, ia tetap menjadi simbol abadi. Ia menggambarkan esensi sejati dari orang Dayak, penuh kesederhanaan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan yang siap terlepas jika dihadapkan pada ketidakadilan.

Bu Abang, demikian cerita singkat tentang tokoh Panglima Burung. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang tradisi dan budaya, serta menambah kecintaan kita pada tanah air.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Sungguhlah berkhasiat si buah zaitun. Sungguhlah rasa yang tak nyaman adalah buah mangga yang kelat. Om, Bu Abang, ayolah kita malam ini kita berpantun. Temanya pantun kilat. Baiklah, Mbak Abang, silakan anak bergabung di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0815705757. Udah kacau lah. Ada Manjang Siti nak masuk ni. Ayolah, silalah Mbak Abang ya. Di WhatsApp-nya Perempat Era Ripontian. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun. Assalamualaikum. Dah lah, pakai anak je, pakai pantun. Tak sate lah itu tempat awak. Anda Mbak Win?
0: Halo.
1: Kecil suara, tak seru rasa ni.
0: Sila.
1: Buah lakum sedap dimakan. Burung pinguin terbang ke mana-mana. Assalamualaikum manjang ucapkan. Kepada Mbak Win halak mulia, budinya arif bijaksana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Burung pinguin terbang melayang. Terbang melayang jauh di awan.
0: Jauhnya?
1: Wahai Mbak Win yang manjang sayang. Senyumnya yang manis sangat menawan.
0: Iya ke?
1: Iyalah. Kita dah rasa lantang dekat.
0: Iya ke walau?
1: Anggap kita nebak-nebak ya.
0: Pantun untuk nyenggol siapa ni nanti ni ada ni. Nyenggol Bang Jack ke nyenggol Ong Pawah ni?
1: Ong Pawah lah lok ni.
0: Boleh.
1: Dia nak PHP pula dah kata dah. Tunggu dia nak milih.
0: Siapa tu yang dipilih tu? Manjang sama siapa?
1: Ah, itulah sama yang tu lah. Sama kembahan tu.
0: Tahu.
1: Beli buah banyak-banyak. Beli celana di pasar luar. Kepada orang Pawah Manjang nak bertanya.
0: Apa?
1: Pilih yang mana antara dua?
0: Itu yang berat tu. Apa pula bisa gitu?
1: Taulah.
0: Satu-satu ya.
1: Satu-satu ya.
0: Manjang tu berat kali nampak tu. Buang asap tu.
1: Oh ya, kasihan yang keberatan dia ya. Tidak lah, nanti nawan-nawan tak apalah. Ada gini lah, kot dia nawan gini lah. Ikan sepat, ikan gabus. Terus membeli, pergi ke Kobar membeli paku. Makin cepat, makin bagus. Kena dah tak sabar rasa menunggu. Itulah dia.
0: Manjang, jangan gini kali Mak Anjang. Di hutan banyaklah burung korak. Ya tak? Pemburu nembak kena lah ke sayap.
1: Cakap.
0: Ngapa Bang Hendra tu milih dua, bingung milih dua-dua? Karena Mak Anjang berat minta wang asap.
1: Iyalah nanti nawa-nawa tak apalah nanti tu kan.
0: Nawa. Jangan pula nanti jatuh.
1: Nanti suruh dia lah nanti mantun kena ikut dia nak nawa.
0: Nak nawa. Janganlah jatuh-jatuh amat. Ini kan
1: masuklah ayah Indra.
0: Ayah Indra. Aduh. Ini kan bunda ni ha. Iyalah.
1: Dah nak manggil ayah apa dah. Jadi kau nak jadi rasa nyesal rasa.
0: Berat ni nampak ni. Patah hati ni. Aduh. Janganlah sampai patah hati Mak Jang.
1: Tak lah, bagilah lu nang lain lu ni ya.
0: Iya, Mak Anjang.
1: Balas Bang Jack. Bang Jack ni pandai balas ni. Cepat
0: kenapa? Kok dia juara tu? Iyalah.
1: Terima kasih, Lulin.
0: Sama-sama, Mak Anjang.
1: Dia balas kat orang bawah tu, sepandai balas. Dia tak pandai masuk, pakai cek ke biasa.
0: Itulah, pakai cek dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manis Manila.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Manis Manila, sila pantun kita.
2: Emangnya apa Mbak ya Mbak?
0: Bebas lah, bebas.
2: Lampu nyala kebakaran nih, sehingga pinyu nih Mbak Win.
0: Oh, katanya. Jadi dengar, nggak bisa dengar radio lah nih?
2: Lampu masih mati nih.
0: Oh lah sayang, pakai apa ya nih? Pakai HP?
2: Kita pakai, iya, pakai kartu simpati. Udah rampu masuk Mbak Win?
0: Hah? Baru gak nih acara nih? Baru gak acara nih?
2: Iya ke? Oh iyalah, pantun bebas ya. Di pagi hari ya. Apa ya, lupa sama pantun kita tadi. Pergi ke batu layang ke pagi hari. Di pagi hari minum susu, makan lepat bercampur susu. Mengapa orang yang kusayang selalu pergi? Tiada tempat untuk aku mengadu.
0: Sedih ha.
2: Kui salat, membeli salat di rumah Mak Sinta. Membeli salat waktu pakai sepeda. Pergi berjalan ke kampung sebelah. Aku dalam sholat selalu berdoa. Semoga hati yang gelisah, hati yang tenang di... Ih, lupa dah saya.
0: Iyalah, nanti masuk lagi, ingat lagi.
2: Nggak konsen, adalah. Tunggu dulu, nggak konsen. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Abang. Halo. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Ngapa pula tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenalkan, nama saya Putra Anto.
0: Lama amat perkenalan-kenalan apa ini? Acara pantun bukan perkenalan.
3: Oh iya ke?
0: Lama amat.
3: Apa tema pantun malam ni?
0: Nanti kami bilang pantun kilat, nanti pantunnya beda pula yang dikeluarkan tu.
3: Itulah, tadi saya dengar pantun kilat.
0: Pantun ya. Kilat, pantun
3: buah
0: kilat.
3: Buah sukun masak sekerat. Buah kundo tak ada berduri. Kalau sudah pantun, kalau sudah temanya pantun kilat. Terpaksalah saya mengundurkan diri.
0: Kenapa pula?
3: Saya tak tahu untuk pantun kilat tu. Pantun guntur petir tahu.
0: Guntur petir tahu. Pantun penyakit tahu enggak?
3: Tak mau, makan penyakit makan dadak lah. Makan jauh lah kok dengan saya.
0: Memanglah.
3: Sesuai dengan nama Putra Antos.
0: Tadi tu Mak Anjang tu nak minta balas tak itu?
3: Ini ayolah, ini pantun untuk panjang, ya pantun untuk petel.
0: Ada ke?
3: Layang-layang jatuh ke bawah. Hari Senin, Selasa dan Rabu. Kalau panjang jadi dengan orang membawa. Biarlah saya keluar kelambu.
0: Nah, ngapa pula awak pula jadi yang keluar kelambu, yang jadi siapa, yang keluar kelambu siapa?
3: Nah, kita ni kan kok dah mangkat, kita dah ada bahagia tu, kita ni kau lah kita dah nyumbang sikit-sikit.
0: Janganlah sikit-sikit.
3: Kita tak ada duit, kita nyumbang.
0: Janganlah
3: kita keluar kelambu.
0: Nyumbang sikit-sikit.
3: Itu ya sumbangan saya.
0: Kelambu ya.
3: Yang lain nak nyumbang boleh, saya nerima.
0: Aduh, kelambu ya ni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack nyumbang kelambu ya ni Bang Jack. Allah ya. Aduh, sila halo Bijak Berpantun.
4: Pantun dengan santun, Bu Win.
0: Iya, Wardi. Wardi nak manjangkan, mantunkan manjang gak nih?
4: tada.
0: Oh, tada. Ini sih betul. Tak macam tadi masuk tu Bang Long tu.
4: Oh, Bang Long.
0: Penyakit luar biasa.
4: Penyakit luar biasa.
0: Apa pantun kita ni, Bang Wadi? Sida.
4: Pantun kilat ya, Karmina kata orang dia. Pantunnya begini. Bermuk window ni.
0: Boleh.
4: Pantunnya macam mana tadi tu ya? Jangan ngarang-ngarang dah. Membeli beludar ke toko kain.
0: Iya.
4: Apa khabar
0: Bar Bok Win?
4: Tahu
0: tak? Ya, betul.
4: Mantap. Lanjut yang kedua ni, ke toko kain membeli semangka. Buat Bok Win tak nonton bola ke?
0: Ini buat benar-benar pantun kilat ni. Iyalah. Iyalah. Mantap.
4: Mantap.
0: Kilat cepat kilat, nak kilat.
4: Nak kilat.
0: Ada nak pantun tu panjang Siti ni? Sama Bang Hendra. Boleh, boleh.
4: Terima
0: kasih, Wadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar tu, Wadi. Nanya pula tu, nonton bola ke? Ya, saya pengen pula nak nonton bola ni. Ayo sama-sama. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Ini balas pantun Bang Jack lo ni.
0: Iyalah, nak nyumbang atau?
1: Tukang ojek membelah bambu.
0: Iya.
1: Untuk buat tangguk si ikan buntal. Kalau Bang Jack nyumbang ke lambu, siapa pula nak nyumbang bantal?
0: Kau lah. Iyalah. Bawa beli bantal dari bulu ayam.
1: Apa deh? Bulu ayam buat kebu-kebu. Baganglah. Yang penting ada ya lah.
0: Betul. Mak Ancang sih nerima. Nak majang ya. Kita ikhlas nerima.
1: Tak tak kok wang asap petik muka.
0: Tawar lah. Banyak amat berapa juta.
1: Lah dia kan nangwa.
0: Iyalah. Sama-sama masuk lagi manjang.
1: Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Degil manjang nih. Halo, biar pantun. Iya.
5: Pantun dengan santun.
0: Iya.
5: Apa panjang nak sumbang ke lambu apa?
0: Nah itulah, Kong Ali tu minta manjang tak sumbangkan itu bantal. Bantal bulu ayam.
5: Sumbang bantal.
0: Ini
5: untuk Bang Jack ya.
0: Iyalah.
5: Di hari pagi panas cerah. Ikan gabus pancing di pemangkat. Kalau manjang jadi dengan Hendra. Pasti Bang Jack jadi yang nak angkat.
0: Iyalah, nak angkat dah mau dia.
5: Bukan. Salah.
0: Apa? Apa?
5: Di hari pagi panalah cerah. Membeli ikan gabus mancing di pemangkat. Kalau manjang jadi sama Hendra. Dapatlah putraan Bapak Angkat.
0: Dapatlah ada Bapak Angkat ni tak? Kayaknya tuan dia lah, anak angkat lah daripada Bapak Angkat. Halo, bijak pantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
6: Manjang nanya ke siapa nak nyumbang bantal kata dia.
0: Iya.
6: Tenang mak, ada tenang ni ya, solusi biar untuk dia ya. Biar saja jelaskan. Hari Senin, Selasa dan Rabu. Batang keladi, kena batang keladi, kulit pun gatal. Kalau saya nyumbang keluar kelambu. Pasti wali membuang bantal. Bukannya nak nyumbang ni buang kan bantal.
0: Banyak kepinding.
6: Manas dia tu. Rancangnya kan dia nak maju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kuat mang penyakit Bang Jack. Aduh, heh. Wali gini kan canda nih. Udahlah, kalah sayang Bang Hendra, Bang Hendra. Halo Bijak Berpantun.
7: Bijak Berpantun dengan santun Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
7: ini
0: Mo.
7: Ini pantun rumahnya Siti loh.
0: Mbak.
7: Ketua raya berilah baulu. Bulunya pula adalah semut. Kalau Bang Jack nyumbang kelabu. Amuk nyumbang selimut.
0: Wah, banyak dah nih.
7: Ah, selimut amuk ya. Kenapa sian panjang kesejukan nanti tu?
0: Oh, selimut dia kan spesial.
7: Sejuk tambahan selimut kan, tak sejuk. Ada bantal, wali kita bantal. Wali bantal.
0: Bantal.
7: Wali kelabu kan, lengkap dah.

0: Oh iya Bang Hendra, balas pantun manjang teh itu. Luar biasa Bang Hendra dia. Ya. Rupanya beda tintingan rupa. Jadi-jadilah. Ini saya bacakan lagi ya. Pantun dari Bang Panji Kombet. Apa kata Bang Panji Kombet ni? Ada udang niup trompet. Sedap. Udang niup trompet ya. Macam mana bunyi udang dia trompet tu? Ada udang dia trompet. Bang Panji Kombet. Oh, iya ya. Ni Bang Panji Kombet. Asam kuini dijual sialau. Membeli gitar sama seruling. Malam ini terasa galau. Pikiran berputar macam gasing. Tenang Bang Panji Kombet. Jangan galau ya. Ada perempuan yang menemani. Iya silakan ya, abah di belakang dia Bang Panji Kombet ya. Ada Mak Kam nih. Halo bijak berpantun.
1: Halo bijak berpantun.
2: Halo bijak berpantun. Assalamualaikum Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi nampak nih.
2: Manjang ini nak mantu ke manjang ya Mak. Tapi ya ini.
0: Udah kejadilan dah ni.
2: Panjang-panjang membuat ke TV.
0: Geli hati una apa ni?
2: Turun ke air langsung menyuluh. Kalau Mak Kam jumbang banyak TV. Mak Kam jumbang beli kan kacau.
0: Kasur apa lo ni Mak? Mak Kam. Kasur yang pakai busa ke yang pakai kapuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara dua ni Mak Kam. Mak Kam mau yang mana ni? Yang kasur busa ke yang pakai kasur kapuk tu? Aduh, makin jadi lah kok dah ada Bang Jek. Aduh, Pak Badul ya. Ini Mbak Win katanya, mata nonton bola ni teringat dengar Mbak Win ketawa katanya. Oh iya emang. Pantun. Aduh, sampai ke Katara sana ya suara kita ya. Halo, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Lengkap dah orang nyumbang.
3: Layang-layang jatuh ke bawah. Di waktu malam berbaju merah. Kalau manjang jadian dengan orang mempawa. Terpaksalah makam dengan mengejaka suara.
0: Kenapa makam?
3: Mengejaka suara yang tak pakis.
0: Kenyang makan
3: pakis. Di waktu malam berbaju merah. Untuk dia pakai pergi ke jongkat. Kalau makam jadi dengan banyak suara. Dapatlah saya bapak angkat. Selamat saya manjang dengan makam ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa? Aduh, hey, kemarin gak dengan itu. Wah, sangka. Ya ke suara pula. Aduh, tak ampun dengan Bang Jack nih ha. Macam mana lah boleh dibilang putrantus nih. Tak nyambung. Makin jadi. Ya Allah. Yalah sila nampak abang nak buka lagi. Halo bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum Bu Win.
0: Iya, sila Kak Jul.
4: Makan lekuas dengan lepat. Bang Jek tu belum puas kalau belum nyakat.
0: Iya, memang betul.
4: Kerja dulu Bu Win ya.
0: Iya saya.
4: Sesuai dengan tema kan pantun kilat.
0: Pantun kilat.
4: Kerja dulu Bu Win.
0: Sama-sama Kak Jul.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang isi nyakat semua nih Bang Jack nih. Halo bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.

0: Kita kena apa orang ini ni.
1: Di waktu malam berbaju merah. Kacang lah Mekah di tepi dinding.
0: Iya. Yeah.
1: Salah. Di waktu malam berbaju merah. Kacang Mekah dibikin serunding. Mendengar makam nak jadian dengan Bang Jaka Suara. Kenapa tiba-tiba buat sangka garuk dinding?
0: Stres buat sangka. Ya,
1: nak sangka. Tenang sangka masa ada yang lain.
0: Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sian buat sangka kena lagi. Orang tak tahu menahu tu lah. Tengoklah. Aduh, Bang Jack. Terbuat dari apa ya Bang Jack ni? Tak? Suka nak nyakat. Ya? Dah biasa. Okey, silalah Mbak Abang. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, nah ini baru ni. Ini sih ya, tenang.
2: Tumbuh bunga di tangan.
0: Keren.
2: Bunga mawar. Harum wangi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Saya sampaikan. Apa kabar Mbok Wim malam ini?
0: Alhamdulillah.
2: Pantun kilat kayak maksudnya. Sapu tangan dilipat empat. Karena pandangan hati terpikat. Burung merpati di dahan randu. Yang nama Mak Anjang Siti, orangnya padu.
0: Emang betul.
2: Itu Bang Jek ya. Ngebuah betek di belak empat. Yang Bang Jek kalau memang penyakit.
0: Emang betul, setuju. Tak berhenti untuk sakit. Tak boleh orang tu muncul. Begitu muncul sakit.
2: Melebar pukat dapat bersutu. Kok gak nyakat nomor satu?
0: Betul. Dia juara.
2: Tapi saya bantu lah ya. Banyak menyumbang dari kasur, ada bantal, ada selimut.
0: Ada yang selimut.
2: Jadi saya punya tugas juga lah.
0: Apa tu? Bantu Mak Jang Siti? Bantu apa?
2: Bantu sama-sama lah. Beralak awan, bulan mengambang. Selepas senja, saya lihat berdup. Karena kawan banyak yang nyumbang.
0: Cantik nyumbang doa.
2: Juga saya tukang terima amplop.
0: Oh, terima amplop panjang. Bagian depan, hati-hati panjang.
2: Kan dari tugas kan. Tugas saya kan belum ada kan. Terima amplop biasa. Inilah, terima amplop. Ayolah.
0: Kayaknya udah ada dah tu. Udah ada dah.
2: Naik sepeda. Naik sepeda membeli sekop. Sekop dibeli bergagang pendek. Kalau sudah terima amplop, tentulah saya bagi dua sama Bang Jack. Kasihan gak?
0: Diam-diam ya nak. Diam-diam buat dapat amplop.
2: Okey, buat sementara itu nombor
0: ya. Ya, saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya, muncul lagi Manjang Siti.
3: Ini malas pantun makan nih.
0: Sila.
3: Membeli buah bekam lalu Sudarso. Pergi manen buah sambil memuah. Memuah lebah. Orang kat nama mencari lebah tu memuah nama. Kalau makam dah nyumbang kaso, bolehlah orang pabah dia nawa.
0: Dah ada hantaran dah ni.
3: Betul lah. itulah. Itulah. Nah, ni tonton anak dia ni. Tonton kemarin lagi nambah dekat sikit.
0: Boleh.
3: Jalan-jalan ke kota Paris. Jangan lupa membeli keris. Biarlah aku mati di ujung keris.
0: Alamak.
3: Asalkan dapat si hitam manis.
0: Cie, aduh. Ah, Bang hitam Hendra dengar ni.
3: Kembang lah hidung tu. Kena gelap hitam manis apa. Enggak, dia tu putih karena dia tukang parkir tu jadi hitam. Jadi tapi hitam manis.
0: Hitam manis, enggak. Itu gampang tu, Manjang City tu. Ha. Temanis
3: baju itu. Hitam berkancing lima.
0: Iya.
3: Batang padi dibelah dua. Biarlah Manjang mati dibunuh emak.
0: Asal dapat?
3: Asal kami jadi berdua.
0: Udah. Abang Hendra dah dikunci dah ni.
3: Itulah tadi tu dah banyak kat dah nyumbang-nyumbang. Jadi kan kurang orang asap tak apalah. Asal jadi kami berdua.
0: Udah. Jangan padat ni Bang Hendra.
3: Jangan apa, asal bisa. Jangan apa HP ya.
0: Guntur petir nanti ni kok tak jadi ni.
3: Kenapa tu? Tuh. Nanti kilat tak apa. Takut untuk kilat tu.
0: Baik, patah hati orang ni.
3: Kena syaitan lagi. Kalau ada kilat kan kita nyebut gitu.
0: Iya, betul.
3: Makasih Mbak Win.
0: Ya, sama-sama Manjang. Jangan tak jadi Bang Hendra. Nanti orang patah hati ni. Berat ni soal Manjang patah hati ni. Senin, Selasa, Rabu. Kata Bang Aditya, pagi-pagi pergi Kuala. Kalau Bang Jack nyumbang kelambu, biar saya nyumbang gula. Oh ya, kan dah banyak dah orang nyumbang lah ni ha. Halo, bijak berpantun.
4: Itu dengan satu.
0: Iya.
4: Ini macam mak, iyalah mak kami ya. Mak kami lah yang lain nak. Dalam keranjang ada kura-kura.
0: Iya.
4: Buah hukam dibawa belayar. Biarlah Mak Anjang ambil Hendra. Makam ambil lah Bang Batiar.
0: Oh, Pak Batiar. Dengar lah Pak Batiar ni enggak. Makasih makam. Bang Jack, salah Bang Jack. Bukan. Memotong kayu pakai gergaji. Gergaji ikan sepat ikan gabus. Kalau udah begitu jangan sampai tak jadi. Makin cepat makin bagus katanya Bang Aditya ni. Salam kena jak buat semua para pemantun buat Mbok Win. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Sama-sama, makasih Bang Aditya. Okey, halo bijak pantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Tadi tu dengar
1: di dalam keranjang buah pepaya.
0: Iya.
1: Pokok sukun di pasarang penjengat. Mendengar Manjang nak jadian dengan Bang Hendra. Bang Awik berpantun pun jadi kurang semangat.
0: Ada minat gak apa Bang Awik sebenarnya tu?
1: Gini ya, ini saran saya Bang Awi ya. Dengar ni, saran saya ni bagus. Pohon tuwi itu sarang penyengat. Batang selada jangan dibelah. Wahai Bang Awi, haruslah sekarang ini haruslah semangat. Tak dapat Manjang, masih ada manis Manila.
0: Tengoklah tu.
1: Kan? Nah, saya tu.
0: Ngapa?
1: Kalau kawan tu bahagia, saya bahagia.
0: Iyalah, bisa kita makan daging enggak?
1: Nyaman kita makan gratis.
0: Makan gratis.
1: Belum di waktu lagi. Malam pergi keluar. Batanglah padi kok daunnya biru. Kalau makam jadian dengan Bang Bahtiar, biarlah biarlah Wardi jadi pagar rayu. Alangkah satu dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rata semua orang ni dia nak. Geram-geram tini dengar kena. Halo Sila, bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya Mbak Tini. Sila.
5: Apa tu apa Bowin? Kami baru buka radio Bowin.
0: Pantun kilat. Dua kerat, dua kerat.
5: Kawat dibakar api jadi kebiruan. Cuaca mendung cerah, hujan di perhuluan. Ingat dan sadar kami ketiduran. Rupanya pantun udah berjalan duluan. Pantun kilat ke Boin.
0: Ini pantun bukan pantun kilat kami, tadi itu.
5: Ini kami mau coba dulu nih ya. Tadi ada yang pada nyumbang ke Boin. Ingat-ingat kami sadar tadi. Kalau kami nyumbang pokok telok. Dengan hati tenang. Kalau selonggok. Dalam hayalan dengan kasmaran. Kata terucap dengan romantis.
0: Pantun kilat kini Mbak Tini?
5: Iya.
0: Oh, iyalah. Ada lagi Mbak Tini. Pokok telok. Pokok telok nih, guys.
5: Hilang hilang sesaat bukan impian. Kalau sesaat dipandang manis. Maklumlah Bowin, kami baru bangun tidur jadi gagap-gagap pantunnya Bowin. Ada dulu yang Bowin ya.
0: Iya, saya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini. Kita pantun bebas aja lah ya. Okay, silakan ya. Dari Bang Amin Sanjaya nih pantunnya. Mati lampu bakarlah lilin. Lilin diambil di dalam peti. Saya dengar acara pantun ini Mbak Win sambil makan roti Roma dengan air kopi. Wih, sedap. Bang Jack, mainlah rumah ano? Bang Amin Sanjaya, Bang Jack. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Batang padi daunnya biru. Buahku ini di tepi dinding. Kalau Wadi jadi pagar rayu. Biar lambat sini tukang cuci piring. Cukup dah lengkap dah. Orang tu saya empat kan.
0: Ngapa ke?
1: Ya saya empat makam kan. Manjang sisi saya empat.
0: Dia pula yang bagi-bagi orang tu ha. Tugas-tugas orang macam macam
1: saya ketua. Tukang, saya tukang kumpul amplop ya.
0: Macam ketua rapat ya. Yang kawin siapa yang yang bagi tugas siapa? Mendegil Bang Jack ni luar biasa. Halo Bijak Pantun.
6: Bijak Pantun, santun Pak Win.
0: Iya Pak Mo.
6: Ya ini untuk Bang Jack loh.
0: Sila.
6: Kosong raya bila baju.
0: Cakep.
6: Tinggal suntak kuasa luar. Kalau Bang Jack Pantun cap ada lucu. Udah lucu capo ketawa.
0: Emang betul.
6: Lucu dia tu. Kamu ketawa sikit. Saya pun rumah ikut ketawa saya.
0: Suka nak nyakat orang.
6: Nah, udahlah betul awi dia.
0: Ya saya.
6: Bukanlah Bang Jack semua saya selalu buat projek.
0: Amin. Bang Jack sehat terus.
6: Mak muda saya tu yang paling tua tu.
0: Oh iya kan cocok mak.
6: Bukan yang paling tua, paling dua mak muda tu. Yang di sini upah tu ada yang mak muda yang paling tua benar tu. Kalau panggil Tok Jack, itu ada orang.
0: Tok Jack.
6: Yang kita di rumah Kengkupah, ada rumah Bang Jack, Ustaz tak tahu orang. Tok Jack tahu orang.
0: Oh, gitu.
6: Ketemu rumah.
0: Oh, ada pernah pergi dah?
6: Ada. Lu pernah pergi sini ni, kata orang lah, nanya. Kalau mau pergi rumah anak Kengkupah, kita panggil nanti rumah Bang Jack, Ustaz. Panggil Tok Jack tu, tahu orang.
0: Bang Bok ya?
6: dah terkenal dia anak.
0: Iyalah.
6: Ada Mbak William.
0: Ya, saya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bijak Berpantun.
7: Pantun dengan santun.
0: Iya.
7: Ada pula Pak Sadi ni ada ngecat dekat saya pula. Siapa ni Pak Sadi?
0: Apa kata Pak Sadi?
7: Gini lah, di dalam keranjang banyaklah buah.
0: Iya.
7: Sayur keladi campur ikan teri. Kata dia, kalau manjang jadi orang pawah, kata dia. Dia nak gantung diri, kata dia.
0: Sudah. Banyak
7: buah lho, Haji Habiyah kan masih ada.
0: Tengoklah.
7: Bagi lagi lah.
0: Tengoklah tu.
7: Haji Habiyah tetap menunggu siannya dia tu. Atip dan dengar radio siannya. Kemas si Haji Habiyah ya, besok saya bawa Pak Sadi naik.
0: Tengoklah tu. Aduh, emang lah.
7: Kasih Bu Win.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Pak Sadi patah hati. Pak Sadi nak patah hati. Oh, tenang Pak Sadi. Kalau tak ada Manjang Siti. Kalau tak ada Manjang Siti, Wadi pun jadilah. Salah ya? Oh, bukan Wadi. Emanglah. Maaf Wadi, maaf. Halo Bijak Pantun.
1: Berpantun dengan santun. Oh, sian Pak Sadi ada ngecen manjang ya.
0: Patah hati dia.
1: Gini Pak Sadi, dengar saran saya Pak Sadi ya. Saya kok dengan kawan ni saya tak sampai hati.
0: Ya. Yeah.
1: Biar agak gitu-gitu tu kawan kita. Batang keladi di sarang penjangan.
0: Belum ngomong Pantun ketawa dah.
1: Batang keladi itu sarang penyengat. Dia terbang ke pokok pepaya. Wahai Pak Sadi, jangan patah semangat. Masih ada kesempatan. Di Pare-Pare Wek masih ada Ibu Haji Arbia.
0: Tengoklah tu. Baik masuk orang tua tu.
1: Nah. Masih banyak kesempatan.
0: Udahlah.
1: Dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kan masuk kan wajar piah kan? Ah, Bang Jack nih tukang panggil. Halo Bijak Berpantun.
5: Berpantun dengan santun. Ini yeah. Pantun untuk Bang Jack yang bawa wit.
0: Iya. Yeah.
5: Tupai melompat nyangkut di kawat. Bergegar kaku mati telentang. Pandai menyakat aku disakat, melempar batu sembunyi tangan. Bantulah orang adanya membawa kardus. Lari-lari jangan menerobos, ada tiang penyangga lolos. Itulah yang namanya putra antos. Hari-hari senang nyerocas kayak udang dimasak saus.
0: Udang masak saus, Bang Jack. Sihat, Bang Jack. Udang masak saus.
5: Api melayang baru bisa ia redup. Pepaya jingga lain rasa mau dicoba. Tapi sayang 1-2 tidak cukup. Rupanya ia pengen madu 3 katanya.
0: Madu 3. Baik.
5: Terima kasih, Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sila. Halo Bijak Berpantun.
8: Halo Bijak Berpantun.
0: Halo. Iya, halo.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, sila Bang Panji Kombat.
1: Tadi tu banyak orang nyumbang-nyumbang manjang tu ya.
0: Bang Panji ni mau menyumbang apa?
1: Ada kan kecil sumbangan saya ni.
0: Tak apa, biar kecil, yang penting bertaji.
8: Di situ kan ada nak angkat. Saya ni cucu lah.
0: Oh, cucu lah ya.
8: Cucu nak nyumbang kat ni. Kecil sumbang cucu ni.
0: Apa tu?
8: Ha, gini dia. Dapat penganyak di dalam lubang. Lubangnya tumbang. Di sarang ikan. Udah banyak yang mau menyumbang. Saya pun nak menyumbang. Tisu lap tangan.
0: Nah, udah ada dah Mak Anjang. Aman Mak Anjang. Dah ada tisu dah ya. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah banyak dah orang nyumbang ni dah ya. Ni Abu Aja Api ya. Salam kenal dengan orang Kupah katanya. Iyalah Abu Abang, makasih banyaklah. Kita dah tak terasa ya. Rupa kita dah penghujung dah. Asyik nak bersakat-sakat ya. Bercanda-canda kita di Bijak Berpantun malam hari ini ya. Saya pun dapat cerita dari kawan saya tu katanya Bijak Pantun malam hari ini ni kata dia menggeliti hati katanya. Geli hati katanya. Baiklah Abu Abang, kita cukupkan dulu Bijak Pantun malam hari ini ya. Karena besok lagi nanti kita Bijak Pantun lagi. Habis ini jangan lewatkan acara kita berikutnya. Baiklah Mbak Abang, kita dengarkan ya Mbak Abang ya nanti lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini. Nah, ini dia untuk menghibur kita semua.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak.

0: tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lombok Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Mbok Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat Aon, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluh lantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak, Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya, dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan. Justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Hmm, iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan ajak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Haa, kan lagi kau ni.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan bapak ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan mesti dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah bapak ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: But, ngapa saban pagi jendela rumahmu tuh dibuka lebar-lebar gitu?
1: Oh lah, biar udara segarnya masuk kah. Rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih itu kunci utama untuk mencegah penularan TBC.
0: Oh, jadi kebersihan rumah tuh penting ya untuk kesehatan keluarga.
1: Ha, betul tuh. Selain membuka jendela, kita pun harus rajin nyapu, membersihkan debu, jangan meludah sembarangan.
0: Kalau agi batuk, gimana? Bisa nular ke?
1: Bisa. Maka kalau agi batuk tuh, tutup mulut pakai tisu atau sikut bagian dalam. Habis tu, langsung buang tisunya ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan.
0: Wah, ternyata kebiasaan sederhana ni besar gak dampaknya ya untuk melindungi keluarga kita.
1: Sebenarnya kuncinya sederhana. Hidup bersih, rumah sehat dan jangan lupa untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau batuk tak ada sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu.
0: Ayolah, kita biasakan hidup bersih mulai dari sekarang biar terhindar dari TBC.

Baik Mbak Abang, pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Soto, Kecamatan Sekayam ini menunjukkan perkembangan menggembirakan bagi masyarakat setempat. Jadi pembangunan jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Dusun Keladang 1 dengan Dusun Keladang 2, Stogor dan Sungai Munyugan di Desa Soto, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau ini berjalan sesuai tahapan. Nah, jadi kehadiran jembatan gantung ini diyakini akan menjadi solusi bagi warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi antar wilayah. Jadi jembatan dengan panjang bentang 80 meter itu dibangun melintasi Sungai Sekayam yang punya lebar sekitar 69 meter. Jadi kondisi sungai ini punya kedalaman 1 sampai 2 meter dan potensi banjir dengan ketinggian air mencapai 6 meter. Dan menjadi tantangan tersendiri Bu Abang dalam proses pengerjaannya. Meskipun begitu, pembangunan ini terus menunjukkan progres positif. Jadi saat ini pekerjaan ini sudah masuk ke tahap pengecoran blok angkor yang menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi jembatan gantung tersebut. Jadi keberadaan jembatan ini nantinya diperkirakan akan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 1.255 jiwa masyarakat di wilayah sekitar. Nah, selain mempermudah mobilitas warga, jembatan ini pun mendukung akses pendidikan, kegiatan sosial, sampai aktivitas ekonomi masyarakat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Ngaungkru sebelum melakukan cocok tanam terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Ngaungkru, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.

0: dikarenakan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menua juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat ae atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
1: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menua atau Nekat Ae adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam, itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan usai ritual Muja Menua, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepenuh mesti kerja. Kami tu nuduk kayu buruan, kayu penuh, kayu nenak, kayu ngerasa, kayu besar, kayu kenal, kayu masih, kayu sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami bermain. Jadi kami serumah. Namun kerah tu, aku kebetara, kita nak kira kerja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawkruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya

0: Ya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
1: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi engkanik batu seperti besi, gong maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
0: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita, tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tuh untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau udah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang.

0: Apa setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan ini sembahyang kita itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Ah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Eh Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Ya baik Mbak Abang, meski banyak sudah beristirahat malam hari ini, tapi ada juga yang masih berjaga ya. Dan Perempat masih hadirkan informasi ini untuk Mbak Abang. Jadi Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat ini terus memperkuat upaya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah melalui rapat koordinasi pemetaan potensi pelindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual Kabupaten Landak. Jadi pesta Simamora melibatkan pemerintah Kabupaten Landak, aparat penegak hukum, Dewan Adat Dayak, komunitas budaya, serta berbagai perangkat daerah terkait untuk kemudian juga forum ini menjadi tindak lanjut dari nota kesepakatan yang telah terjalin antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dan pemerintah Kabupaten Landak dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di daerah. Nah, Bu Abang, melalui sinergi lintas sektor tersebut diharapkan tercipta ekosistem KI yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus menjaga identitas budaya lokal. Nah, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam identifikasi serta melindungi berbagai potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Landak, dan tentunya langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan nilai tambah terhadap inovasi, produk unggulan, pengetahuan tradisional, dan karya kreatif masyarakat. Nah, sementara Wakil Bupati Landak ini menegaskan bahwa daerahnya tuh punya beragam potensi unggulan yang layak memperoleh perlindungan KI. Baik itu dari kopi ya, kopi khas daerah, kemudian ada gula aren, kemudian tengkawang, kerajinan tangan, tenun, musik tradisional, sampai kuliner lokal. Jadi perlindungan KI ini dinilai tidak cuma sebagai aspek administratif, tapi juga instrumen strategis untuk menjaga identitas budaya, mencegah klaim pihak lain, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul tuh bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: lah.
1: Ha, jadi ni? Begini Pak Muda. Ha. Kita ni sebagai anak-anak muda, ha. Mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
0: Ha, boleh, Am.
1: Ha, boleh nak saya berpantun sikit?
0: Oh, oh.
1: Ha, jalan-jalan ke Kota Baru.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni.
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aau lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana?

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah

Bu Abang bahwa Ozon ini ada dua kepribadian. Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik tu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Rabu 10 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa, semua serba fana. Inilah pentingnya istirja, ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya wad din, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad la nabiy ba'dah amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat kembali bersama-sama mendengarkan acara program Hikmah Pagi yang disiarkan oleh RRI Perempat Pontianak. Tak lupa selawat beserta salam, mari kita persembahkan kepada pengikutan kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari yang kegelapan ke terang benderang. Sahabat, beberapa hari terakhir ini media sosial dihebohkan oleh sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Seorang wanita yang sedang mencari spot foto yang indah di tepian pantai tiba-tiba diterjang ombak yang sangat besar hingga kehilangan nyawa. Namun yang lebih menyedihkan lagi adalah di sekitar lokasi tersebut terdapat orang-orang yang justru sibuk merekam kejadian. Bahkan ada yang tertawa dan menjadikannya tontonan. Sangat sedikit yang berusaha memberikan pertolongan. Peristiwa ini bukan hanya tentang musibah yang menimpa seseorang, sahabat. Lebih dari itu, peristiwa ini mengingatkan kita tentang sebuah penyakit sosial yang semakin mengkhawatirkan, yaitu hilangnya empati dan rasa kemanusiaan di tengah perkembangan teknologi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Sahabat, ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh menjadi penonton ketika melihat saudaranya dalam kesulitan. Islam mengajarkan kepedulian, bukan sekedar dokumentasi, sahabat. Islam mengajarkan aksi yang nyata, bukan hanya komentar dan unggahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa membantu meringankan kesulitan orang seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa menolong sesama bukan sekedar pilihan, melainkan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Bahkan pertolongan kecil sekalipun memiliki nilai yang besar. Sahabat, perkembangan teknologi sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Kamera ponsel, media sosial, dan internet dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Namun, ketika kamera lebih cepat diangkat daripada tangan untuk menolong, maka ada sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Jangan sampai kita menjadi generasi yang cepat membuat video tetapi lambat membantu, cepat memberi komentar tetapi lambat memberikan pertolongan, cepat mencari viral tetapi lambat menunjukkan kepedulian. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32, ayat ini menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah pertolongan. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Jadi sahabat, ketika menyelamatkan satu nyawa memiliki pahala yang sangat agung di sisi Allah. Sahabat pendengar yang berbahagia, ada pelajaran lain yang juga perlu kita ambil dari peristiwa tersebut.
keinginan mendapatkan foto yang menarik, konten yang bagus, atau perhatian di media sosial jangan sampai membuat kita lalai terhadap keselamatan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam mengajarkan tentang keseimbangan. Menikmati keindahan alam boleh, berwisata boleh, mengambil foto boleh, tetapi ingat, keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, jika suatu saat kita berada di lokasi musibah, apa yang pertama kita lakukan? Mengambil ponsel atau memberikan pertolongan? Menekan tombol rekam atau menghubungi bantuan? Atau menjadi penonton atau malah menjadi penolong? Nah, seorang mukmin sejati adalah orang yang hatinya hidup. Ia merasakan kesedihan orang lain. Ia tergerak membantu ketika melihat penderitaan. Ia tidak menjadikan musibah orang lain sebagai hiburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kita ingin ditolong ketika mengalami kesulitan, maka kita pun harus menjadi orang yang siap menolong orang lain. Sahabat pendengar RRI yang berbahagia, mari kita jadikan peristiwa yang viral ini sebagai pelajaran berharga. Jangan sampai media sosial menghilangkan rasa kemanusiaan kita. Jangan sampai teknologi mematikan empati kita. Jadilah muslim yang peka terhadap penderitaan sesama. Ringan tangan untuk membantu dan bijak dalam menggunakan teknologi. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki hati yang lembut, penuh kasih sayang dan selalu siap membantu sesama manusia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbo Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok. UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Kembo Abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.
2: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tu?
3: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
2: Ya Allah, kau ni ya. Warung si Atong tu cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala?
3: Panas berdengkang, Mak.
2: Oi, payung tu bahada. Budak sekarang ni ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu tak kita tu? Kalau kita ke Kulu Kilik bermotor tu, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita ni pewaris dunia. Kalau rusak dunia ni, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
3: Mak ni nakutkan je. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
4: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bu Abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.
1: Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
2: Adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
1: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
2: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
1: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
2: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
2: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
8: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
9: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
10: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia dan Dr. Doktoranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang, apa kabarnya hari ini, pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Berjumpa lagi bersama Mbok Iyo dari ruang dengarnya Mbok Abang, pagi di hari Rabu 10 Juni 2026. Di cuaca yang gerimis melanda hati ini Mbok Abang, semoga hati kita dilimpahkan kebahagiaan ya Mbok Abang. Enggak basah-basah macam pagi ini Mbok Abang. Tempat Mbok Abang hujan dah. Dari jam berapa? Kau dari rumah saya sih tadi sekitar jam 2 subuh ya. Jam 2 ya, kurang lebih lah ya, jam 2 lewat gitu atau setengah 3 gitu. Hujan. Nah, sekarang kalau di area kantor nih gerimis-gerimis Mbok Abang. Jadi sejuk-sejuk gimana, sedap pernah untuk begulung Mbok Abang. Yang lagi begulung, semangat begulung. Yang belum bangun, selamat mimpi indah. Tapi kalau ada yang udah selesai berkemas-kemas rumah, luar biasa. Iya kan? Berarti bangunnya jam berapa kalau udah berkemas sekarang? Kalau udah selesai jam sekarang, enak Mbok Abang. Kemudian, atau ada yang dalam perjalanan menuju lokasi-lokasi tujuan untuk kerja dan lain sebagainya, selamat bekerja. Atau ada yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Yang mau pergi sekolah, buat adik-adik jangan lupa tugas-tugasnya dibawa, alat tulisnya jangan lupa dibawa. Kemudian Mbok Abang yang masih di rumah, belum nih Mbok Yo, belum pergi, baru nak berangkat nih, pastikan dulu barang-barangnya dibawa, surat mujarat kendaraannya dan lain sebagainya yang memang mendukung kerjanya hari ini dibawa, jangan sampai ketinggalan. Bekal-bekalnya siapa tahu dari subuh udah bangun, udah nyiapkan bekal karena tak sempat sarapan, dan juga bekal untuk makan siang, jangan ketinggalan. Langsung dibawa gitu semuanya ya Mbok Abang. Buat ibu-ibu rumah tangga sekaligus wanita karir juga semangat. Iya kan? Karena dari subuh pasti udah berkemas, siapkan untuk suami, untuk anak, atau siapkan untuk suami ja. Kemudian dilanjutkan untuk siapkan diri sendiri, semangat, jaga kesehatan juga ya buat ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Tapi ada juga yang full time, atau memang cuman ibu rumah tangga, semangat, karena ibu rumah tangga nih kerjaannya pun tidak berhenti-henti, tidak ada akhirnya, tidak selesai-selesai. Dari bangun tidur sampai nak tidur lagi tuh kerjaan ada terus ya Mbok Abang. Tapi memang kalau misalnya buat ibu-ibu rumah tangga, bolehlah kasih waktu, ataupun siapapun itulah Mbok Abang ya, pendengar setia kita, berikanlah waktu untuk tubuh kita istirahat. Memang kalau kira-kira lagi mager, tak usah istirahat memang. Bareng-bareng bermalas-malasan. Tapi Mbok Yo, kok kita malas-malas, berarti tandanya kita menunda pekerjaan. Ya juga ya. Karena kadang saya gitu kan Mbok Abang, kalau misalnya saya letih benar gitu ya, malas benar, saya biarkanlah tuh. Saya segala pakaian tak saya lipat apa segala macam, kesudahan numpuk. Itu nama menunda pekerjaan ya, tapi tak apalah. Cari mood yang bagus lah Mbok Abang untuk berkemas rumah. Baiklah Mbok Abangnya, pagi ini seperti biasa kalau dengan saya, berarti saya mau bagikan informasi di pagi-pagi hari ini adalah BMKG untuk kita semua. Meskipun terlihat cuaca pagi ini mendung-mendung gerimis, apakah akan sepanjang hari kita belum tahu Mbok Abangnya. Nah, langsung aja kita ke Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, kemudian Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara akan hujan ringan semuanya Mbok Abang. Oh, merata berarti Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan lupa untuk bawa mantel, bawa payung kalau Mbok Abang mau pergian hari ini. Gitu, biar enggak mengganggu perjalanannya Mbok Abang gitu, biar ada apa Mbok Yu? Biar ada plannya gitu, ada rencana. Misalnya oh di jalan tiba-tiba hujan kan, enggak menghambat perjalanannya Mbok Abang, udah ada mantel, udah ada payung gitu. Musik.
Lanjut kita ke informasi lalu lintas yang saya tengok dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Mbok Abang juga bisa langsung lihat di situ di YouTube-nya ya, Mbok Abang. Nah, pagi ini ditunggu digulis, Mbok Abang, padat namun tetap lancar. Basah nih jalannya. Terlihat polisi-polisi lalu lintas mengamankan arus lalu lintas, Mbok Abang ya. Kemudian kita ke Simpang Patimura. Cukup lengang di pagi ini, Mbok Abang. Habis itu kita ke Simpang Tanjung Ulu, ramai namun lancar. Ada truk warna pink lewat, lucu banget. Salfok ya. Kemudian juga ada di Gertak 1 lengang. Kemudian di Simpang Tanjung Raya ramai namun lancar. Simpang Garuda juga ramai lancar. Kota Baru lengang. Abis itu kita ke Imam Bonjol. Pagi ini Imam Bonjol lumayan lengang ya, Mbak Abang. Karena hujan mungkin ya. Dan masih pagi juga. Simpang Plamboyan ramai lancar, Mbak Abang. Kemudian Simpang Pajak lengang. Parit Besak lengang. Kemudian Jalan Budi Karya pun lengang, Mbok Abang. Nih kalau di depan alun-alun Kapuas juga lengang. Abis itu kita ke Parit Mayor lengang, Mbok Abang. Budi Karya pun lengang, tadi sudah saya sebutkan ya. Dah, itu dia Mbok Abang informasi lalu lintasnya pada pagi hari ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk Mbok Abang bawa surat menyurat kendaraannya kalau bepergian pakai helm. Kemudian spionnya jangan ketinggalan, pastikan bensinnya juga ada, taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, Mbok Abang ya, jangan diterobos-terobos lampu merah segala macam tuh. Kalau lampu merah berhenti, sabar sejenak Mbok Abang ya, biarpun pelan-pelan asal selamat sampai tujuan. Ya pakai mobil jangan lupa pakai seat belt-nya, jangan main HP sambil berkendara, cukup dengarkan radio berempat aja sambil di jalan ditemani dengan lagu-lagu pilihan. Asik. Baiklah Mbak Abang, itu informasi BMKG dan juga lalu lintas pagi ini untuk menemani Mbak Abang. Semoga semuanya pada pagi ini dalam keadaan yang sehat semuanya. Tapi kalau ada yang dalam keadaan sakit, kita doakan bersama Mbak Abang cepat pulih, cepat sehat, cepat kembali seperti sedia kala. Gitulah Mbak Abangnya. Itu dia informasinya. Menemani Bu Abang dalam perjalanan, menemani Bu Abang siap-siap, menemani Bu Abang berkemas rumah, menemani Bu Abang bareng-bareng gek begulung, menemani Bu Abang makan, sarapan dan sebagainya. Lagu-lagu pilihan udah kita siapkan untuk Mbok Abang. Tetap bersama saya.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.

Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian

0: rasa hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
4: Bu Abang, informasi kesehatan. Tanaman pinang selama ini lebih populer dikenal masyarakat melalui pemanfaatan biji buahnya, baik untuk tradisi menyirih maupun sebagai bahan baku industri kosmetik dan jamu. Namun dibalik popularitas buahnya, bagian akar tanaman ini menyimpan potensi luar biasa yang belum banyak disadari oleh masyarakat modern. Nah, dalam dunia etnobotani dan pengobatan herbal Nusantara, akar pinang telah lama menempati posisi terhormat sebagai ramuan alami yang ampuh. Secara ilmiah, khasiat medis dari akar pinang ini bersumber dari melimpahnya kandungan senyawa metabolik sekunder di dalamnya. Beberapa zat aktif yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah alkaloid seperti arecolin, penanda antioksidan berupa flavonoid, tanin yang bersifat astringen, serta saponin. Salah satu khasiat paling legendaris dari rebusan akar pinang adalah kemampuannya dalam meningkatkan stamina dan vitalitas, khususnya bagi kaum pria. Senyawa alkaloid di dalam akar pinang bekerja aktif menstimulasi sistem saraf pusat dan memperlancar sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Aliran darah yang lancar ini tidak hanya mengusir rasa letih dan lesu dengan cepat, tetapi pun mendukung performa fisik yang lebih prima. Di samping urusan vitalitas, akar pinang pun sangat efektif digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan pada sistem pencernaan. Sifat astringen yang dihasilkan oleh kandungan tanin yang tinggi mampu menciutkan selaput lendir usus, sehingga sangat manjur untuk meredakan penyakit diare kronis dan disentri. Selain itu, sejak zaman leluhur, ramuan akar pinang pun diandalkan sebagai obat cacing alami antelmintik yang kuat. Manfaat berikutnya dari akar kelapa gurun tropis ini terletak pada kemampuannya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Ekstrak akar pinang memiliki sifat antibakteri yang kuat untuk melawan mikroorganisme patogen di dalam rongga mulut dan menjadi dalang utama pembentukan plak dan juga karies gigi, sehingga dapat melawan mikroorganisme patogen di dalam rongga mulut seperti Streptococcus mutan ya Mbok Abang. Kemudian bagi kaum wanita, akar pinang juga menawarkan solusi herbal untuk mengatasi masalah kewanitaan dan gangguan pasca melahirkan. Kendati memiliki segudang manfaat yang mengagumkan, penggunaan akar pinang sebagai obat herbal tetap harus dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan, mengingat adanya kandungan alkaloid yang bersifat stimulatif. Konsumsi dalam dosis yang terlalu tinggi dan tanpa aturan yang jelas dikhawatirkan dapat memicu efek samping seperti jantung berdebar, pusing, ataupun mual. Nah, Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: Aduh,